0: kondisi nelayan seluruh Indonesia kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini, tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
1: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
2: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Mihtahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
5: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
4: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
5: Yang nyari padahal banyak ya, Bang. Hari ini masih langka ya, Mas?
4: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Mihtahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Ya. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
7: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat nanti, langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MR Kan Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
8: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di alam-alam, ya, itu dia sudah berniat, ya, berniat ihram. Dan kalau yang tidak sempat, sebenarnya nanti dipandu, ya, nanti di Jeddah, ya, untuk mengambil niat.
7: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisahkan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agrani Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak Haji Armuzna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo, Alam. Ya, nanti kami akan coba hadirkan pada kesempatan berikutnya di mana Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak Haji Armuzna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus.
10: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah ditemukan.
11: Kasus praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
12: Vendor untuk joki ini
9: juga mewanti-wanti kepada coki atas nama HIR ini untuk menghafalkan nama legend atau ya pemberi order, kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
11: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
10: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
11: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Ina Liem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun, karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar, karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
7: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya, karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
12: Ya. Indikator sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Bu Ina ya.
7: Gengsi, tapi ya, di balik itu ada kepentingan ekonomi, ya, Mas Aini.
12: Betul.
7: Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
11: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Masih dianggap itu opsi kedua, dan dianggap juga gagal gitu.
3: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
13: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos, maka yang masuk kampus bukan yang paling layak, tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari PTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban, yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
14: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran. Terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih gak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK. Sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal, sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdellatih, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Raja Salsabila dan Iis Rothford dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Saudara pendengar, demikianlah telah kita dengarkan bersama Warta Berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan saat ini Anda kembali bersama kami dari Jalan Radio Kabinuan Puncak 93.102 FM dan 13.77 AM.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Saudara pendengar, di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi sudah pukul 8:32 waktu Indonesia Tengah. Masih kami temani Anda untuk pagi hari ini, memberikan semangat baru, kemudian juga mendorong Anda agar di hari ini Anda bisa melakukan begitu banyak hal yang bisa mengubah dunia Anda. Dan tetap bersama kami pendengar, kami akan hadir saat lagi dalam program acara Opini.

0: kepala begini, kayak kuat sekali pala-pala. Udah lama kasana dorang mau sambar kasihan torang ini.
1: Eh, kenapa lagi kasihan koin ini? Kuat sekali papa itu petu sendiri. Tidak usah kasana stres hadapi ini kehidupan. So begitu kiang, torang ini harus kuat.
0: Eh, siapa juga yang tidak mau pusing koina? Ini anak-anak dorang ada mau babalap-balap. Mana peribut kasana dorang pe kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Anak harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air sok tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
1: Eh, Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada caranya itu.

Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.

0: Saudara pendengar, setiap permasalahan tentunya kita berharapkan bisa ditemukan solusi, termasuk salah satunya adalah penertiban terkait dengan pedagang ikan ataupun juga pedagang yang berada di Jalan Muluon atau di Jalan Baru di Kelurahan Sidoarjo. Ini menjadi permasalahan yang kita harapkan bisa ditemukan solusinya. Seperti apa sebenarnya langkah-langkah dan juga upaya yang perlu kita lakukan agar ketertiban itu memang benar-benar bisa diterapkan, khususnya bagi pedagang-pedagang yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Dan di pagi hari ini, pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami memberikan opini Anda di line interaktif yang kami sediakan 0853 43 83 120, dan juga di 0821 9483 0965. Ramaikan kebersamaan kita untuk pagi hari ini, khususnya juga bagi Anda para pedagang-pedagang yang ada di Jalan Baru atau di Jalan Muluon. Ini seperti apa sebenarnya yang menjadi keinginan masyarakat, khususnya pedagang, sehingga tentunya tidak ada lagi masyarakat yang berjualan di sembarang tempat atau juga mungkin di tempat-tempat yang bisa mengganggu arus lalu lintas. Karena mengingat masih banyaknya pedagang yang seringkali berjualan juga bukan di tempat yang disediakan. Bagaimana dengan masalah ketertiban daerah kita, masalah keindahan ya, kemudian juga pengaturan tentunya tata kota, sehingga Toli-Toli ini jika dipandang mata lebih enak lah, lebih indah untuk dipandang. Jadi tidak semrawut ya, semua pedagang itu dikumpul menjadi satu, tidak ada lagi pedagang-pedagang yang berjualan di pinggir jalan, sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas dan juga membahayakan pengendara ataupun juga masyarakat yang melintas. Termasuk juga di Kabupaten Buol ya, ini banyak hal yang tentunya kita inginkan agar daerah kita bisa indah, kemudian juga bisa tertib sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dan seperti apa upaya yang perlu dilakukan agar para pedagang ini bisa berjualan di tempat yang sudah disediakan. Banyak tempat yang kita harapkan ini bisa dimanfaatkan dengan baik, khususnya bagi para pedagang ya, ada di Pasar Sumbolan, kemudian juga Pasar Bumi Harapan, di mana di tempat tersebut itu sudah disediakan fasilitas-fasilitas sehingga bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para pedagang kita. Dengan pedagang berjualan dengan tertib, dengan tentunya sesuai aturan, insya Allah kota kita juga bisa kelihatan lebih rapih dan juga indah. Nah, seperti apa yang menjadi keinginan masyarakat? Ya, apakah benar kalau berjualan di tempat yang sudah disediakan itu ada kendala-kendala seperti misalnya ya kurangnya minat pembeli yang datang ya ke tempat-tempat jualan, atau seperti apa gambarannya? Silakan pendengar, kami masih menunggu Anda untuk pagi hari ini memberikan masukan Anda ya. Ini kita coba menyapa, ada penelpon yang bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana?
1: Oh
0: iya, dengan siapa Bapak di mana?
1: Dengan Pak Ali ya.
0: Iya, ini dengan siapa Pak? Pak Ali
1: ya.
0: Iya, silakan Pak Ali, soalnya agak putus-putus ini kami terima di studio.
1: Mana tidak bagus?
0: Oke, baik, silakan Pak Ali, opininya seperti apa ini agar pedagang-pedagang kita ini bisa tertib perjualan di tempat yang sudah disediakan, termasuk penertiban di Jalan Baru atau di Jalan Muluon. Silakan Pak Ali.
1: Sebenarnya dari dulu kita bicarakan ini tentang penertiban dan penyebar sebagainya. Untuk memperindah kota kita ini tentunya kita masyarakat juga, dalam arti dari kita semua masyarakat. Nah, yang lebih utama ini Pak, ya Bu, yang harusnya proaktif adalah penegakan perdanya, dalam arti pamumperaja.
0: Penegakan perda ya, itu yang paling penting dulu.
1: Mm. Artinya kan saya salahkan ya, cuma saya masukkan. Seharusnya ini instansi terkait di perdagangan itu, baik di perdagangan maupun penegak perdanya, sebelum tertayur disampaikan cepat dikejar. Kalau sudah berjualan di situ, Tapi dilihat, oh enggak apa-apa, enggak apa-apa. Akhirnya dia membuat tenda. Akhirnya sudah dibongkar tendanya, mengamuklah orang. Nah, coba kok dari awal, mulai dari itu digelar tiket. Jangan di sini, tidak bisa, ada apa-apa. Untuk pada dasarnya, itu merugikan daerah. Ya ada kan pasar topi, ada sistem bolan. Untuk penjual ikan, disatukan saja di belakang di situ ada milik apa namanya di Susumbolang itu di belakang perikanan. Ada khusus di situ perikanan. Maka satu los itu itulah ditata bagus untuk pembuangan air jomberannya ke laut supaya jadi bersih pasar. Di situlah disatukan jadi pasar ikan. Nah, kalau tidak mau ada mau ke sana ini saja ini lapangan kontainer ini dibuat pasar ikan dengan pasar sayur. Ini bagusnya daerah bisnis begitu. Ini kalau lapangan kontainer juga tidak berfungsi, masing-masing yang punya kontainer membuat lapangan kontainer, tempat kontainernya. Jadi masa itulah supaya ada fungsinya itu bagus itu. Dibuat saja pasar ikan, seperti di Makassar, di kota-kota lainnya, ada khusus penjual ikan. Nah, jadi ini khusus ini, seperti di Jalan Baru itu hampir-hampir selalu ada kecelakaan itu gara-gara pedagang di situ, so ada pedagang sayurnya, mulanya itu satu orang, mungkin jadi banyak. Jadi seharusnya itu cepat dicekal. Kemudian Bu, itu di Jalan Baru itu sebenarnya zonanya itu hanya ada 4 saja bisa lewat. Dari perhubungan bagus cepat mengantisipasi, di situlah selalu berbahaya. Belum antrian solar di situ. Nah, kemudian ini pedagang-pedagang yang di apa namanya bahu jalan ini di mana saja berkeliaran, coba silakan di halaman rumahmu, tapi jangan di bahu jalan, itu mengganggu kalau ada parkir di situ, orang mau lewat ketemu. Jalannya kita ini bukan jalan apa nasional, hanya 8 meter saja. Saya kira demikian ini barangkali ada di belakang. Bahkan lebih banyak ini.
0: Baik. Wassalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penelpon kita Pak Ali Baba yang juga sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini memberikan masukannya, ya menurut Pak Ali semuanya harus ditertibkan, ya semua pedagang itu harus berjualan di tempat yang disediakan dan intinya adalah penegakan perdanya itu yang terlebih dahulu. Terima kasih untuk Pak Ali. Kepada penelpon lainnya, kami masih berikan kesempatan kepada Anda yang ingin ikut bergabung, menyampaikan apa yang menjadi opini Anda, seperti apa upaya yang perlu kita lakukan, langkah-langkah seperti apa, sehingga pedagang ini bisa tertib berjualan di tempat yang sudah disediakan. Kita coba menyapa. Assalamualaikum, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
2: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, RRI.
0: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Bapak?
2: Iya, dengan Om Nawir di Galang.
0: Iya, silakan Pak Nawir di Galang, bagaimana tanggapannya?
2: Iya, ini kan memang PR, Bu, ya. Kalau dalam satu penertiban, orang banyak, memang tidak segampang itu dan tidak semudah itu. Iya. Karena harus ada pemikiran sinkronisasi semua instansi yang terkait. Di situ kan ada KKP, ada Pol PP, kemudian ada perhubungan, kemudian ada Inapugasdi, kemudian juga ada Polindo dan pemerintah setempat lah yang paling ini dominan. Nah, kalau kita melihat sudah berapa kali kita bahas tentang bagaimana cara menertibkan itu agar semua haknya orang berjalan kaki di bahu jalan itu agar terpenuhi haknya sesuai dengan aturan. Nah, ini kan sudah saya baca artikel kemarin kan bahwa di Bumi Harapan sudah disiapkan 30 lapak untuk penjual ikan. Kalau menurut estimasi kami, yang penjualan yang mau dipindahkan itu di Pasar Bumi Harapan agar betul steril di sana seperti Adin Bapak Ali tadi mengatakan tidak akan menjadi insiden kecelakaan di situ. Itu saya rasa masih kurang. Saya kemarin investigasi ternyata ya mungkin kurang lebih lah 40-50-an itu. Nah, inilah perlu pemerintah betul-betul kita ramu yang paling di bawah khususnya di kelurahan ketika memang tidak muat itu. Karena begini, antara pembeli dengan penjual itu Bu memang selalu saling menguntungkan waktu yang tepat, misalnya cepat sekali. Bagaimana itu dia tidak turun di motor, dia beli ikan, langsung dia pergi. Itu yang banyak yang saya, masih ada dokumentasinya dengan saya, Bu. Itu yang paling banyak alasan. Ada berapa hal sebenarnya saya bisa meruskan, memberikan masukan, khususnya Lurah Sudiarjo, itu bisa memberikan, ada kan tanah kosong bisa dibikin lapak. Ketika memang setelah adanya himbauan dari pemerintah untuk dipindahkan itu ke Bumi Harapan, tetapi lapaknya tidak mencukupi. Nah, ini kan kami juga selalu jalan, Bu. Kami dari Organda menyampaikan, jangan sampai itu damija kok menjual. Ini kan dilarang. Dilarang. Jadi karena haknya orang berjalan kaki, sebagaimana tadi saya ulangi, bagaimana Adinda Pak Ali itu mengatakan, bisa risikan juga kecelakaan. Nah, kalau masukan saya, ada berapa hal sebenarnya pemerintah, khususnya dari yang membidangi dari perikanan itu, bisa menetapkan kerjasama dengan Pol PP, maupun Tata Ruang, maupun misalnya dari perhubungan, semua instansi yang terkait. Ketika memang dalam rangka awal ini, mau dipindahkan itu yang 30 orang lapak yang ada di bumi di yang ada di Bumi Harapan. Nah, tentu diantisipasi juga yang kalau tidak muat itu yang penjual ikan, khususnya dia mencari nafkah di situ. Khususnya adalah orang MBR ini, masyarakat penghasilan rendah, mencari dengan itu, tentu pemerintah juga menyiapkan lokasi di mana. Nah, sementara kita pantau juga ada dua pasar di Toli-Toli, khususnya di Sumbola itu kan memang sudah tidak mencukupi untuk penjual ikan. Nah, inilah perlu saya berikan masukan. Saya pernah juga berbicara dengan Pak Lurah pelabuhan itu Sidoarjo. Kalau memang itu nanti Pak, bisa juga diadakan rekayasa lalu lintas. Semua ada bisa pemikiran, saya berikan masukan. Nah, yang paling penting kalau kita untuk sementara ini, entah tanggal berapa, kalau tidak keliru tanggal 10 ini ke depannya, mungkin tanggal 15 kah begitu, ketika memang itu dipindahkan ke sana, tentu tidak semuanya pindah, karena menurut estimasi kami di lapangan, ada berapa hal lagi. Makanya kami harapkan juga pemerintah agar memberikan lapak di situ, iya, ada toko di samping DJ yang kosong, mungkin bisa Bu diantisipasi.
0: Oke,
2: agar baik. tidak bisa menjadi ini.
0: Oke,
2: ya baik. Mungkin itu aja Bu.
0: Ya, terima kasih.
2: Mudah-mudahan. Ya, makasih Bu. Makasih.
0: Ya, makasih Pak ya. Nawir ya. Sudah antri penelpon kita di belakangnya Pak Nawir. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
3: Waalaikumsalam, Tabe, ya. Dengan Candy Ibu
0: Marian. Silakan Pak Candy, yang singkat, masih ada penelpon lainnya ya yang juga sudah akan bergabung ya.
3: Satu kata untuk pedagang ikan di Jalan Baru. Ya. Mungkin saatnya sudah perlu diilegalkan. Ya, kita punya perda dan itu sudah nyata melanggar katijah, tapi perdanya terkesan tidak berdaya. Makanya ilegalkan saja. Ilegalkan dengan terukur atau bisa dibikin semacam car free day. Bu, tutup jam 6 sampai jam 9. Yeah. Untuk dikasih kesempatan pedagang dan penjual. Tidak diperbolehkan kendaraan masuk. Ya kan? Kenapa? Sudah punya perda tidak bisa. Jadi saya katakan tidak berdaya. Tidak menutup kemungkinan di situ ada jeruk makan jeruk. Iya kan? Sudah berganti lurah. Sudah sekian banyak lurah diganti. Sekian banyak camat diganti. Tapi itu tetap begitu. Iya kan? Di sweeping hari ini, minggu depan muncul lagi. Seperti itu. Okay. Jadi menurut saya, ya itu. Jalan salah satunya ya itu aja, legalkan aja supaya ada income-nya daerah, bikin retribusi parkiran ya ada ke daerah, orang ada batasnya naik kendaraan selama jam 6 hingga jam 10 atau jam 9, 3 jam ditutup untuk dikasih kesempatan penjual pedagang ikan dan pembeli dengan tidak menggunakan kendaraan masuk di Jalan Baru itu. Saya pikir itu. Terima kasih Bu Marian Rauf. Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Candy yang juga sudah bergabung. Beberapa opini yang sudah disampaikan langsung oleh pendengar kita yang bergabung di pagi hari ini. Selanjutnya kita coba penyapa lagi. Penelpon lainnya, halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
4: Waalaikumsalam. Dengan Kang Hadi di Rofi.
0: Oke, silakan Kang Hadi, bagaimana opininya agar pedagang-pedagang kita yang ada di Jalan Baru atau di Jalan Molo ini bisa tertib berjualan di tempat yang sudah disediakan. Silakan, seperti apa upayanya?
5: Jadi ini kan masalahnya sangat rangkai ya. Di situ ada pelindung, ada kelurahan, gitu kan. Jadi ada perda kan masalah itu. Tapi dalam perda itu menurut informasi tidak ada pidananya, gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu saya dari dulu usulkan kalau boleh bikin kayak taman kota, Car Free Day, misalnya hari tiap hari dari jam 5 lah sampai jam 10. Karena ada yang alternatif, yang kendaraan pada saat Car Free Day lewat jalur sana gitu.
0: Oke, baik.
5: Kota kan tidak boleh masuk sejak jam berapa sampai jam seberapa gitu kan. Ya. Supaya nelayan itu yang jualan situ kan kasihan dia. Aduh, karena penghasilannya dari nelayan itu jadi turun dari bagang, bukan dikasih uang, tapi dikasih ikan. Di rumahnya tidak mungkin ini ikan, tidak, harus dalam bentuk uang untuk beli beras, beli telur, beli rokok, dan beli gula. Nah, jadi tidak mungkin dibawa ke rumahnya ini ikan upah dari tukang bagang yang bosnya bagang ini. Saya dari zaman dulu udah usulkan buat nggak kayak Car Free Day. Kenapa taman kota bisa, gitu kan? Di bundaran Cengkeh bisa, gitu kan? Itu di jalan baru boleh. Cuma kalau parkirnya, uang parkirnya itu urusnya Pelindo, gitu kan? Terus yang kedua, Pelindo juga memberikan izin bagang-bagang parkir di wilayahnya Pelindo. Itu juga yang kita tidak bisa kuasai karena Pelindo punya urusan itu. Itu jadi satu-satunya jalan yang paling proporsional ya menurut saya ya. Jadi Car Free Day kan itu di jalan baru dari jam 5 taruh sampai jam 10. Tidak boleh ada kendaraan lewat situ. Dari mulai mana misalnya ada itu ke gereja kan tutup. Sampai jalan yang apa itu ke arah sana di sebelah dekat pelabuhan ini. Jalannya di alternatif ke sana, ke jalan lama, karena ada, kecuali tidak ada jalan alternatif, wah nggak bisa ditutup gitu kan. Jadi nanti legal, udah penjual apa semua silahkan di situ gitu, hari itu gitu. Saya kira itu demikian, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon kita Kang Hardi yang juga sudah bergabung dalam program Opini pagi hari ini. Sudah ada 4 penelpon tadi yang bergabung bersama kita. Ada Pak Ali, kemudian juga Pak Nawir, Pak Kendi, dan juga Kang Hardi. Kita berharap tentunya aturan yang sudah ditetapkan memang bisa diikuti. Tapi ada solusi juga bagi pedagang-pedagang kita yang berjualan di bahu-bahu jalan, khususnya di Jalan Moloon ataupun juga di Jalan Baru. Setidaknya tidak ada pihak yang dirugikan. Masyarakat tetap bisa mengais rejeki dan juga tentunya sesuai dengan aturan yang diterapkan, Kabupaten Toli-Toli bisa indah, tertib, dan juga tentunya terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan seperti misalnya laka lantas dan juga hal-hal yang membahayakan pengguna jalan. Terima kasih pendengar, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi pada pukul 9 dalam format dialog interaktif pagi, dan untuk itu tetap bersama kami di Toli-Toli Menyapa, nanti akan hadir untuk menemani kebersamaan Anda selanjutnya sambil Anda disibukkan dengan aktivitas kemudian juga tanggung jawab. Hadirnya Erari semoga bisa memberikan warna baru untuk Anda semua.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Saudara pendengar, sudah pukul 9 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Melengkapi kebersamaan kita di Toli-Toli pagi ini, kami akan hadir dalam program Dialog Toli-Toli Menyapa. Topik yang akan dibahas adalah tantangan penertiban penjual ikan di Jalan Baru, dan Anda akan ditemani oleh presenter Anda, Ruth Damayanti, berikut ini.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Kembali saya Ruth Damayanti menyapa Anda dalam Toli-Toli Menyapa dengan topik tantangan penertiban penjual ikan di Jalan Baru, edisi Senin 11 Mei 2026. Kita ketahui bahwa kondisi saat ini di Jalan Baru ini cukup memprihatinkan ya, karena ada aktivitas jual beli yang mengakibatkan arus lalu lintas juga sedikit terganggu. Dan bagaimana penertibannya, apa tantangan sehingga masih ada penjual ikan di Jalan Baru saat ini? Ya, pada pagi hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber. Langsung di studio RRI Toli-Toli, saya sapa Kepala Bidang Penerapan dan Penegakan Perda Satpol PP Toli-Toli, Pak Efri Y. Patajani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Efri.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
3: Ya, selamat pagi Pak. Kita juga kedatangan langsung nih Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli, Pak Hairudin. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hairudin.
5: Ya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, berbicara ya berkaitan dengan tantangan penertiban penjual ikan di Jalan Baru, tentunya ini menjadi tantangan bagi pihak-pihak yang bersangkutan, baik Satpol PP, Dinas Perdagangan sendiri, baik dari DPRD Kabupaten Toli-Toli, dan juga pemilik wilayah nih Pak Lurah Sidoarjo, Pak Munafri. Kita masih menunggu Pak Munafri juga sementara di perjalanan menuju RRI Toli-Toli. Ya, baik, saya terlebih dahulu ke Kepala Bidang Penerapan dan Penegakan Perda Satpol PP Toli-Toli. Kita ketahui Pak bahwa tantangan penertiban penjual ikan di Jalan Baru ini mungkin sampai saat ini masih terus berlanjut ya Pak. Sudah banyak penertiban yang dilakukan oleh pihak Satpol PP dan juga dari pihak lainnya. Lantas apa sebenarnya hal yang utama dalam tantangan penertiban penjual ikan di Jalan Baru? Kenapa masih ada di sana? Silakan Pak Efri.
4: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Saya langsung tanggapi saja terkait kondisi di Jalan Baru, apalagi saat ini masih digunakan oleh para pedagang yang kami anggap itu satu wilayah yang rawan terhadap pelanggaran, karena salah satunya itu mengganggu terkait masalah arus lalu lintas. Di Perda nomor 4 ini tahun 2004 tentang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, ini sudah diatur Pak dalam pasal 15 khususnya tertib jalan. Jadi untuk mewujudkan tertib lalu lintas dan angkutan jalan, setiap orang dilarang mempergunakan ruang milik jalan selain peruntukan jalan umum. Dalam hal ini terkait pasal ini, memang kami lihat dan kami menetapkan salah satu daerah rawan terkait masalah pelanggaran itu Jalan Baru. Memang kondisi ini Pak sudah berulang Ibu, berulang kami laksanakan kemarin terkait pedagang ini. Memang kesadaran pedagang kita juga yang mesti ada perhatian khusus terkait bagaimana ruang-ruang yang harus digunakan. Bukan kami melarang untuk berjualan atau mencari nafkah, cuman posisi tempatnya itu harus diatur, dan keliru dan salah tempatnya untuk digunakan sebagai ruang untuk berjualan di situ. Dan kami sepakat dengan teman-teman OPD, khususnya dari Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan,
6: khususnya yang terutama yang punya wilayah itu Lurah Sidoarjo, untuk menertibkan secara serentak dan terlebih dahulu itu mungkin dilakukan sosialisasi awal agar masyarakat kita yang ada di sana saat ini yang mungkin sebagian belum mengetahui terkait persoalan penertiban ini, karena penertiban ini memang akan kami laksanakan karena kami sudah diatur oleh beberapa peraturan pemerintah terkait masalah penertiban atau penindakan secara persuasif. Sekian sementara seperti itu.
3: Ya, baik, terima kasih Pak Efri. Saya beralih ke Pak Hairudin selaku Kadis Perdagangan Kabupaten Toli-Toli. Ya, seperti apa yang kita bahas hari ini ya Pak Kadis, berkaitan dengan penjual ikan di Jalan Baru, tantangan terkait penertibannya. Bagaimana Pak Kadis melihat sendiri situasi di Jalan Baru? Banyak penjual-penjual, bahkan bukan hanya ikan saat ini ya Pak, sudah hampir bahan pokok lainnya dijual di sana. Lantas apa yang menjadikan mereka itu berjualan di sana bukan kerana pasar yang memang sudah disediakan oleh pemerintah sendiri? Silakan Pak.
7: Ya, terima kasih pada RRI telah memberikan kesempatan kepada kami dari Dinas Perdagangan pada acara hari ini. Tentu tema kita adalah tantangan penertiban kaitan dan penjualan ikan yang ada di Jalan Moloon atau di Jalan Baru. Pertama yang perlu kami sampaikan bahwa salah satu tugas dan fungsi daripada Dinas Perdagangan adalah bagaimana melakukan penataan perdagangan. Nah, dengan kondisi yang ada di Jalan Moloon, bahwa sebagaimana juga tadi yang disampaikan oleh Pak Epri, bahwa para pedagang penjual ikan yang ada di Jalan Moloon itu yang seharusnya bukan pada tempat berjualan, sehingga kita perlu melakukan penertiban agar supaya para penjual ikan ini menempati tempat yang memang dianggap tertib, yang dianggap lancar dan dianggap bisa memberikan kenyamanan baik pada pengguna jalan yang ada di Jalan Baru. Sehingga bahwa baru-baru kami bersama beberapa instansi terkait dipimpin langsung oleh Bapak Bupati beserta Pak Sekda, bahwa pemerintah daerah akan melakukan penertiban ini dengan tenggang waktu dari tanggal 7 sampai tanggal 14. Ada beberapa tahapan-tahapan yang perlu kami lakukan, tahapan sosialisasi yang ditangani langsung oleh Pak Lurah untuk menyampaikan kepada pedagang bahwa pemerintah daerah akan melakukan penertiban dan akan merelokasi mereka untuk ke satu tempat yang dianggap nyaman dan tertib. Sehingga ini satu upaya yang kami lakukan tidak hanya dari Dinas Perdagangan tapi juga dari Pol PP sebagai penegak perda, untuk bagaimana perda yang telah dibuat kemudian kita akan terapkan sehingga di Jalan Baru ini akan memberikan warna tidak lagi mengganggu arus lalu lintas. Karena pada dasarnya apa yang kami saksikan hari ini Bu, bahwa di Jalan Baru itu terkadang menimbulkan rawan kecelakaan. Maka pemerintah daerah mengambil sikap secara persuasif, secara humanis, tapi lagi-lagi dengan langkah tegas bahwa seluruh penjual ikan maupun penjual lainnya yang sebagaimana tadi disampaikan tidak hanya di Pasar Susumbolan, tapi sudah ada sebagian pedagang yang kemudian menjual kebutuhan pokok yang ada di Jalan Moloon. Inilah yang menjadi perhatian kita, tidak hanya perhatian kami pemerintah, juga perhatian masyarakat yang ada selaku pengguna jalan. Nah, ini perlu ditertibkan dan perlu direlokasi, dan tanggung jawab kami pemerintah tentu akan menyiapkan tempat agar supaya mereka tidak merasa dihentikan usahanya ya. Saya kira mungkin untuk sementara gitu, Bu.
3: Hairudin, saya kembali ke pihak Satpol PP sendiri. Ya, Pak Efri, berapa kali sudah penindakan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP saat ini? Karena memang setahu saya bahwa di Jalan Baru ini penertibannya sudah dilakukan, maksudnya teguran-teguran dari Satpol PP terus digencarkan kepada penjual-penjual ikan di Jalan Baru tersebut. Apakah tanggapan dari mereka siap atau tidak dipindahkan atau ditertibkan, Pak?
6: Ya, baik. Kalau terkait masalah penindakan dan penertiban itu sudah semenjak tahun 2022. Kalau tidak salah ingat, karena teman-teman dari Pol PP sebelum saya masuk di situ, dan saya juga pernah terlibat langsung masih di Dinas Perdagangan, itu penindakannya ditempatkan langsung direlokasi di Pasar Bumi Harapan. Entah kenapa tiba-tiba mereka keluar kembali, karena kemarin teman-teman dari Satpol PP khususnya bidang yang menangani langsung itu sudah melakukan pengawasan dari pagi sampai sore. Itu tertib dan tidak ada lagi pedagang baru. Mungkin dengan berjalannya waktu, karena pengawasan juga agak berkurang, mereka melihat kondisi itu bisa dimanfaatkan lagi. Tetapi dalam hal ini, terkait masalah perda yang sudah berlaku dari sejak tahun 2024, ruang-ruang seperti itu sudah memang tidak diharuskan lagi untuk digunakan. Apalagi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kadis terkait arus lalu lintas yang cenderung mengalami kecelakaan itu sangat rawan. Makanya kami dari Satuan Polisi Pamong Praja itu menetapkan salah satu wilayah rawan pelanggaran sampai hari ini. Penindakan ini saya kira perlu kolaborasi khususnya dari Kelurahan Sidoarjo terkait penyampaian sosialisasi, karena kami memang ke depan bersama dengan Pak Kadis Perdagangan, teman-teman dari OPD lain yang terlibat, ini akan melakukan sosialisasi secara langsung ke masyarakat. Bahkan kami ingin mendengarkan langsung apa sebenarnya yang jadi persoalan di situ. Kenapa tidak mau pindah dari situ? Karena ini kan isu-isu yang lalu-lalu berkembang, mereka ini hanya untuk ikan makan yang hanya dijual di situ. Tapi lama kemudian itu jadi pasar yang ruangnya sudah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Karena itu salah satu wilayah yang wilayah kelautannya juga itu dikuasai oleh rekan-rekan kami dari Danlanal. Karena bukan cuma dampak dari pedagang itu sendiri, itu bisa menimbulkan sampah yang dibuang ke laut. Jadi dua perda yang dilanggar di situ, terkait masalah perda nomor 4 tahun 2024 dengan perda nomor 15 tahun 2018 terkait sampah. Jadi kami dari Satuan Polisi Pamong Praja artinya akan mengawal terus kegiatan ini sampai tuntas, sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah daerah, karena tempat yang sudah disediakan oleh rekan atau teman-teman kami dari Dinas Perdagangan itu sudah tersedia dan kami anggap layak untuk digunakan dan cukup luas untuk menampung berapapun jumlah pedagang yang ada di sana. Saya kira sementara gitu. Terima kasih.
3: Ya, lantas Pak Ifri, dari pernyataannya Bapak tadi bahwa ternyata sudah ada penertiban, mereka sudah dipindahkan lalu ya Pak. Lantas balik kembali, memang apakah harus dilakukan penertiban lagi melalui sosialisasi? Apakah bukannya sudah dilakukan sebelumnya? Apakah tidak bisa Satpol PP ini langsung tindak memindahkannya lagi tanpa harus sosialisasi, karena sudah dilakukan terlebih dahulu di tahun sebelumnya ya Pak?
6: Iya. Jadi begini Bu, kalau untuk penindakan itu kita juga punya SOP, baik penindakan secara persuasif atau justisi, itu kami lakukan secara teguran lisan. Dan kami berharap itu langsung dilakukan oleh yang mempunyai wilayah itu dulu. Kalau sudah dilakukan oleh dari yang punya wilayah, itu kami akan lakukan lagi penyampaian ke pedagang dan tidak langsung dilakukan penindakan. Kita itu lakukan sosialisasi penyampaian dengan tenggang waktu yang kami berikan dan sudah disepakati dalam rapat bahwa dari tanggal sekian sampai tanggal sekian itu tidak ada lagi ruang untuk berjualan. Ketika Anda tidak mendengarkan apa yang kami sudah sampaikan, secara otomatis kami melakukan penertiban itu secara humanis tetapi tegas. Sekira begitu.
3: Ya baik Pak, berarti tetap ada sosialisasi dulu ya Pak terlebih dahulu agar masyarakat paham akan penertiban yang akan dilakukan. Ya baik pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, yang ingin bergabung bersama kami dapat menghubungi layanan interaktif di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Tentunya Anda bisa memberikan saran, kritik maupun pertanyaan yang berkaitan dengan topik pada Toli-Toli Menyapa, yaitu tantangan penertiban penjual ikan di Jalan Baru. Ya, saya kembali ke Pak Haitudin selaku Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli. Ya, Pak Kadis, ternyata sudah pernah dipindahkan nih penjual di Jalan Baru ke Pasar Bumi Harapan ya, Pak?
4: Susumbolan.
3: Ya, lantas Pak Kadis, sebenarnya apa yang menjadikan mereka tetap beralih lagi ke Jalan Baru ini? Apakah memang tingkat pendapatan mereka berkurang atau ada alasan-alasan lain Pak? Silakan Pak Kadis.
4: Iya.
7: Terima kasih. Memang dalam penertiban penjual ikan di Jalan Meloon ini tidak hanya sekali, itu berulang-ulang. Tapi pemerintah daerah harus optimis. Banyak orang mengatakan bahwa para pedagang penjual ikan yang ada di Jalan Meloon itu susah dipindahkan. Karena dalam pertimbangan, banyaknya penolakan dari pedagang penjual ikan menganggap bahwa daerah jalan baru itu, Jalan Meloon, pembeli itu mudah singgah untuk membeli ikan yang ada di Jalan Meloon. Kemudian di Jalan Meloon, pedagang senantiasa merasa penghasilannya kurang ketika mereka itu direlokasi. Sehingga kami dari pemerintah daerah dalam Dinas Perdagangan, sebelum melakukan rencana penertiban, kami sudah melakukan persiapan-persiapan tempat. Persiapan tempat ketika mereka direlokasi, karena berdasarkan data yang kami dapatkan, Pak Ibu, di Jalan Meloon itu kurang lebih ada 35 penjual ikan, yang kemudian sebagian besar penjual ikan yang ada di Jalan Meloon memang asalnya dari Pasar Bumi Harapan. Sehingga dari lapak yang kami siapkan yang saat ini kurang lebih hampir 50-an tempat yang ada di Pasar Bumi Harapan yang kemudian nanti menampung seluruh penjual ikan yang ada di Jalan Meloon. Dan kami perlu sampaikan kepada seluruh pemirsa RRI bahwa berdasarkan kesepakatan kami di beberapa instansi dan dipimpin langsung oleh Bapak Bupati dan Pak Sekda, tanggal 7 itu kita melakukan sosialisasi secara persuasif, humanis kepada para pedagang, dan ini dilaksanakan oleh Pak Lurah bekerjasama dengan pemerintah kecamatan. Dan insya Allah di tanggal 14 Mei tidak ada satupun lagi pedagang nanti yang kemudian berjualan di Jalan Meloon. Sehingga dari kami dari Dinas Perdagangan ini sudah menyiapkan tempat kurang lebih hampir 54 lapak yang ada di Pasar Bumi Harapan, dan kami anggap tempat ini akan memberikan kenyamanan. Kalau pedagang menganggap bahwa itu akan mengurangi penghasilan, memang saat ini memang kurang karena memang belum ditempati. Masyarakat yang cenderung ke Jalan Baru karena mereka kenal bahwa di sana ada penjual ikan. Ketika mereka tidak ada, pasti akan mencari di mana penjual ikan yang dianggap yang dulunya berjualan sini, sekarang dia berjualannya di mana. Dan kita berharap, mudah-mudahan, kami memohon dukungan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Toli-Toli untuk mendukung penuh adanya penertiban penjual ikan untuk direlokasi ke Pasar Bumi Harapan. Terima kasih.
3: Ya, terima kasih Pak Hairudin. Ya, saya menyapa penelpon pertama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Ali ya, di Tuelei.
3: Ya, Pak Andi di Tuelei. Ya.
8: Ya.
3: Ya, silakan Pak Ali.
8: Assalamualaikum Pak Kadis dengan
7: Bapak. Waalaikumsalam.
8: Kami dari masyarakat sangat mendukung itu, Pak, kalau ditertibkan penjual ikan di sana. Karena salah satu penjual ikan di sana adalah merugikan benamnya daerah dan mengurangi keindahan pada kota kita. Di jalan yang dimaksud Jalan Baru itu adalah jalan alternatif. Itu adalah tempat mungkin tempatnya para masyarakat Kabupaten Toli-Toli untuk bersenang-senang, apa ya, kayak wisata kecil di situ kalau sore atau malam. Nah, jadi Pak begini, kalau memang penjual ikan di situ susah mau dipindahkan ke pasar shopping, ada tempat itu bagus sekali sebenarnya dibuat pasar ikan, dikhususkan hanya pasar ikan dan sayur, tidak bisa lain-lain, adalah lapangan kontainer. Itu daerah punya itu, Pak. Baru sekarang ini sudah seanggap tidak berfungsi, karena pengusaha-pengusaha kontainer ini masing-masing sudah punya lapangan kontainer. Maka dialihkanlah saja ke situ, supaya tertib penjual ikan. Saya tidak setuju kalau di situ mau dilegalkan penjual ikan di Jalan Baru, bahwa ditutup dari jam 5 sampai jam 10 itu tidak layak, Pak. Karena itu adalah jalan alternatif. Kemudian Bapak dari Satpol PP, begini Pak, kalau ada penjual mulai menjual, langsung ditegur, Pak. Jangan kita menunggu nanti ada surat perintah, nanti ada anggaran. Kalau sudah membuat satu tenda di situ, baru dibongkar, dia akan marah. Tapi kalau mulai menggelar tikarnya di situ, langsung ditegur, saya kira tidak marah. Kemudian dari perhubungan juga, di jalan alternatif itu jangan diisingkan 6 roda, 4 roda saja ke bawah diisingkan di situ. Karena itu jalan akses itu kondisi jalan itu adalah kondisi jalan yang apa namanya ya, sistemnya sistem bukan seperti jalan nasional. Itu selalu itu turun-turun. Yang kemudian Pak dari Dinas Perdagangan mohon izin ini Pak. Ini pedagang yang tersebar di Kabupaten Tol-Toli ini yang menjual di atas trotoar ini sangat mengganggu juga. Kalau pengunjungnya parkir motor, mobil di situ, kita kesem pengguna jalan ini sangat terhalang. Akhirnya demikian itu.
3: Ya, baik.
8: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali di Twilei. Ada penelpon kedua kita, saya sapa. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ya, penelpon kedua kita terputus. Saya menyapa terlebih dahulu anggota DPRD Kabupaten Tol-Toli, Pak Jemi Yusuf yang terhubung melalui via Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jemi Yusuf.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rut.
3: Ya. Sehat, Pak.
9: Salam takzim kami kepada seluruh pemirsa Radio Republik Indonesia, Kabupaten Tol-Toli, Kabupaten Duol, dan Kabupaten Parigi Mautong, dan seluruh narasumber, Dinas Perdagangan, Kabupaten Tol-Toli, dan Satuan Dinas Polisi Pamong Praja, Kabupaten Tol-Toli. Kami, salam takzim kami.
3: Ya, baik Pak Jemi Yusuf. Ya, sebelum kita lanjut berdialog ya Pak Jemi, kita dengarkan sejumlah pariwara berikut ini.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Ketiga, mimpi.
1: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
3: Pro 1 RRI Toli-Toli.
4: Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami dalam Toli-Toli Menyapa dengan topik tantangan penertiban penjual ikan di Jalan Baru, edisi Senin 11 Mei 2026. Ya, pada pagi hari ini kita juga sudah kedatangan langsung Pak Munafri nih, selaku Lurah Sidoarjo. Sasapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Munafri.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada.
4: Ya baik Pak Munafri, sebelum saya ke Bapak, kita tadi ada pertanyaan dari Pak Ali di Tuelei terkait fasilitas jalan di Jalan Baru sendiri. Dia menyatakan bahwa penjual ikan yang berdagang di sana itu merugikan fasilitas daerah di jalan tersebut. Bahkan dia mengatakan bahwa jalan itu sebenarnya alternatif ya, jalan alternatif sehingga bukan untuk pedagang. Dan dia juga menegaskan bahwa dia tidak menyetujui jika jalan tersebut dilegalkan untuk aktivitas jual beli. Lantas terlebih dahulu saya ke Satpol PP terkait penertibannya. Silakan Pak.
6: Ya baik, saya langsung saja Bu, terkait apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Ali kalau tidak salah ya. Lokasi yang sudah di, yang menurut beliau itu bagus, dan atas saran dan atensi dari Bapak Ali tadi, artinya jadi bahan perhatian kami ke depan untuk lebih meningkatkan patroli pengawasan apabila penertiban ini sudah kami laksanakan. Itu jadi bahan perhatian kami Pak, makasih atas saran dan masukannya. Dan terkait masalah penertiban ini, apa yang sudah menjadi kesepakatan pemerintah baik dari beberapa OPD itu tetap akan kami laksanakan. Adapun relokasi yang sampai saat ini yang jadi kesepakatan itu adalah Pasar Bumi Harapan, karena pasar ini adalah salah satu ikon yang coba dihidupkan kembali oleh rekan-rekan khususnya kami dari Dinas Perdagangan. Saya kira untuk penertiban ini Pak, kami akan tetap melaksanakan secara persuasif, humanis, tetapi harus tegas. Dan kami juga mengharapkan semua pedagang yang ada di situ tolong kerjasamanya, biar bagaimanapun itu adalah ruang yang tidak diharuskan untuk berjualan, karena sudah melanggar Perda nomor 4 tahun 2024 tentang ketertiban dan perlindungan masyarakat. Sementara begitu.
4: Ya baik Pak Efri, saya langsung saja nih ke Pak Lurah Sidoarjo, Pak Munafri. Ya tadi sudah berbincang-bincang dengan Dinas Perdagangan, Satpol PP juga, dan juga ada penanya dari Tuelei sendiri. Ya selaku pihak yang memiliki wewenang wilayahnya nih Pak, Pak Lurah, bagaimana nih kesiapannya Bapak dalam penertiban penjual ikan di Jalan Baru? Sebenarnya apa tantangan sehingga masih ada penjual ikan di Jalan Baru sampai saat ini? Silakan Pak Munafri.
5: Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya mohon maaf atas keterlambatan. Jadi terkait dengan persoalan pedagang ikan yang ada di Kelurahan Sidoarjo, jadi jauh hari sebelum kegiatan pertemuan

0: dilakukan berapa OPD terkait dengan penjual yang berada di Kelurahan Sidoarjo. Pada prinsipnya penjual yang ada di Kelurahan Sidoarjo bukan cuma sebenarnya bukan cuma penjual ikan, tapi sekarang itu sudah marak sampai penjual sayur, penjual kue itu sudah ada di Jalan Baru, khususnya di Kelurahan Sidoarjo. Jadi harapan kami selaku pemerintah kelurahan, sesuai dengan kesepakatan, kita sudah koordinasi secara baik kepada seluruh pedagang ikan. Rupanya mereka memang sudah tahu bahwa memang pada prinsipnya mereka melanggar aturan karena menggunakan bahu jalan. Dan kita laksanakan insya Allah sesuai dengan waktu yang ditentukan sampai tanggal 14. Setelah sudah koordinasi sudah dilakukan, insya Allah semua bisa berjalan dengan lancar. Saya kira itu saja barangkali, Ibu.
1: Ya, lantas berkaitan dengan penertiban ini, Pak Lura, apakah ada masukan-masukan dari masyarakat yang berdagang di Jalan Baru tersebut? Apakah mereka setuju dengan pemindahan ke pasar Bumi Harapan atau Susumbolan? Bagaimana itu, Pak?
0: Ya, kalau persetujuan mereka, karena memang mereka dari awal sudah ada kesepakatan dengan kelurahan bahwa mereka akan dipindahkan kalau memang sudah ada tempat yang disiapkan. Alhamdulillah sesuai dengan kesepakatan dengan Pak Kadis dari perdagangan beserta dengan Satpol PP, kami dari kelurahan juga sudah memeriksa atau melihat kondisi di pasar di Bumi Harapan memang sudah siap untuk para penjual ikan. Jadi persoalan mereka nantinya akan pindah situ, saya kira lebih mudah karena memang mereka yang penting ada tempat yang disiapkan, mereka siap pindah ke pasar Bumi Harapan. Saya kira itu, Bu.
1: Ya, baik Pak Lura Sidoarjo. Saya beralih ke Pak Jemi Yusuf nih selaku anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli yang bergabung melalui via Zoom pada pagi hari ini. Ya, Pak Jemi, berkaitan dengan topik pada Toli-Toli Menyapa, tantangan penertiban penjual ikan di Jalan Baru, tadi sudah dijelaskan oleh pihak penertiban atau penegakan Perda Satpol PP Toli-Toli terkait penertibannya dan juga dari Dinas Perdagangan dan juga tadi dari Lura Sidoarjo sendiri. Bagaimana tanggapan dari DPRD Kabupaten Toli-Toli sendiri, Pak, terkait tantangan penertiban penjualan ikan di Jalan Baru yang sampai saat ini masih ada yang berjualan di Jalan Baru, bahkan tidak hanya menjual ikan tapi bahan pokok lainnya. Silakan Pak Jemi.
2: Ya, terima kasih banyak, Mbak Ruth. Jadi pertama-tama izinkan kami menyampaikan begini. Penataan, pengelolaan, pembangunan kita bisa lakukan dengan baik tanpa ada penertiban. Oke. Nah, sekarang berkenaan dengan pedagang yang ada, pedagang ikan yang ada di Jalan Baru atau Jalan Malon. Nah, sekarang saya mau ingin tanya, di dalam penyampaian Bapak Bupati setiap tahunnya menyampaikan bahwa perekonomian Kabupaten Toli-Toli itu mengalami pertumbuhan. Di tahun 2025 kita bertumbuh kurang lebih 3,5% pertumbuhan ekonomi kita. Nah, pertanyaannya, bertambah enggak pasar kita? Malah cenderung berkurang. Artinya, dulu kita punya dua pasar, ada pasar Susumbolan dan ada pasar Bumi Harapan. Hari ini, aktivitas yang ada di pasar Bumi Harapan itu hampir sama sekali tidak lagi terjadi. Artinya, pasar tersebut tidak terkelola dengan baik. Sehingga aksesnya, apa yang disampaikan oleh Pak Kadis, perdagangan, bahwa hasil identifikasi dari Dinas Perdagangan, bahwa dari 35 orang pedagang ikan yang ada di Jalan Baru, itu hampir semuanya, sebahagian besar, itu adalah mereka ex dari pedagang yang ada di Pasar Bumi Harapan. Artinya, identifikasinya jelas. Mereka, mengapa mereka tidak berjualan? Karena Pasar Bumi Harapan tidak terkelola dengan baik. Fasilitasnya rusak, kondisinya kumuh, ketersediaan air bersihnya juga menjadi masalah. Tempat pembuangan sampahnya pun juga hari ini menjadi bermasalah. Sering terjadinya banjir karena limpahan atau luapan dari sungai yang ada di rumah sakit, ya kan? Nah, Lemba sana, daerah Lemba, buangannya ke sana. Kondisi-kondisi itulah yang membuat hari ini pasar itu menjadi mati, pasar itu tidak menjadi menarik, pasar itu yang hari ini ditinggalkan oleh para pedagang, sehingga mereka masuk mencari penghidupan, mereka mencari tempat yang mereka bisa melanjutkan aktivitas hidupnya, karena mereka memang sebagai pedagang-pedagang ikan yang ada di pasar Bumi Harapan tersebut. Artinya, identifikasi kita jelas, Pak Kadis sudah mengatakan, oh iya kalau begitu dari 35 kita sudah menyediakan tempat yang kita tata kembali, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Kadis itu benar, sehingga kurang lebih ada 50 lapak yang kita sediakan untuk kita mendorong, bukan merelokasi karena tidak ada pemindahan sebenarnya, tapi kita dorong para pedagang-pedagang yang ada di Jalan Baru tersebut untuk kembali memasuki lapaknya dengan cara kita sudah lakukan penataan, kita sudah lakukan pembersihannya, kita sudah sediakan sistem air bersihnya, kita sudah sediakan tempat pembuangan sampahnya, sistem penerangannya pun juga kita sudah siapkan, kita buat dia punya saluran air supaya tidak lagi terjadi banjir di pasar tersebut. Kalau itu kita tidak lakukan, maka akan sangat sulit kita melakukan penertiban. Bagaimana mungkin kita mau menertibkan, sedangkan persoalan pemerintah daerah yang harusnya melakukan penataan terhadap pasar-pasar rakyat kita tidak lakukan dengan baik. Nah, itu yang pertama yang ingin kami sampaikan, bahwa tidak mungkin akan tercipta penertiban kalau kita tidak lakukan penataan, pengelolaan, dan pembangunan. Ekonomi masyarakat kita tumbuh, pasar kita berkurang, tempat berjualan kita berkurang. Sehingga alternatif masyarakat untuk mencari tempat mereka melakukan penghidupan, ya mereka melihat ada jalan baru. Nah, itu. Yang kedua yang ingin kami sampaikan, kalau sekiranya mau dilakukan penertiban, jangan kita berlaku tidak adil juga. Argumentasi kita bahwa pedagang-pedagang ikan yang ada di yang ada di bahu jalan, yang ada di Jalan Baru itu menyebabkan rawannya terjadi kecelakaan. Tetapi kita juga abai, Pak Kadis, bahwa sering terjadi tumpukan truk itu yang ada di SPBU kita. Itu kadang tumpukan truknya itu begitu panjang dan itu memakan itu setengah dari jalan kita, bukan lagi bahu jalan tapi badan jalan kita itu terambil setengahnya. Nah, kalau kita bicara bahwa kita menganggap bahwa para pedagang kita, pedagang ikan itu bisa menjadikan terjadinya kecelakaan, maka tidak adil juga kalau kita tidak melakukan penertiban terhadap tumpukan-tumpukan truk yang begitu banyak mengantri BBM di sekitar Jalan Baru juga. Jadi kalau kita mau melakukan penertiban, kita juga harus adil. Adilnya ya kita harus tertibkan, kita punya pedagang-pedagang ikan, ya lantas kemacetan yang ditimbulkan karena antrian yang begitu panjang terhadap BBM kita juga harus ditertibkan. Sehingga masyarakat juga itu merasa mereka diperlakukan dengan adil. Jangan ada yang dibiarkan, ya kan? Apa bedanya SPBU itu dengan pedagang ikan hari ini? Coba jawab di sini supaya masyarakat Kabupaten Toli-Toli itu bisa mendengar. Siapa yang kalau pedagang ikan itu hanya menggunakan bahu jalan, tetapi antrian BBM yang ada di Jalan Baru itu sudah mengambil setengah jalan itu. Nah, sekarang kalau kita mau tertibkan, yang mana kita tertibkan, Pak Kadis? Supaya masyarakat Toli-Toli itu mendengar dengan baik, penyelesaiannya tidak bisa parsial. Ada yang kita tertibkan, ada yang kita biarkan. tidak akan mungkin akan tercipta keselarasan, ketertiban, ya kan, keadilan di masyarakat kalau ada pemberlakuan-pemberlakuan yang tidak adil terhadap masyarakat kita. Jadi itu barangkali dua poin yang bisa kami sampaikan. Yang pertama, perlakukan adil. Kalau kita menganggap bahwa pedagang ikan tersebut hadir mengganggu kelancaran lalu lintas kita, pertanyaannya, kita punya truk-truk yang numpuk itu di SPBU yang hampir setiap harinya panjangnya hampir berpuluh-puluh meter itu seperti apa juga? Apa itu tidak mengganggu kelancaran jalan? Apa itu dapat menyebabkan kecelakaan? Apa bedanya dengan saudara-saudara kita yang berdagang yang dagang ikan di situ?
1: Ya, Pak Jim,
2: itu ya. Barangkali sehingga kita bisa memberikan solusi yang adil untuk seluruh masyarakat kita.
1: Ya, baik Pak Jimmy, ya. Saya potong terlebih dahulu ya. Ya, baik Pak Jimmy. Ya, ada penelpon, saya sapa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Al-Fayed di Tweley.
1: Ya, silakan Pak Al-Fayed di Tweley. Singkat saja Pak, karena terbatas waktu. Silakan Pak Al-Fayed.
3: Ya. Sebenarnya ini sudah berulang berapa tahun yang lalu. Saya diterapkan bupati sebelumnya, pemerintah sebelumnya, bahwa relokasi apapun jual ikan di jalan baru itu jalan nolang, sudah kan diberikan solusi. Nah, sekarang itu tidak diindahkan. Kalau misalkan mau ini, apa yang disebutkan Pak Denny tadi, memang betul. Dibuat saja apa catatan, khususnya untuk SPBU, trek tidak boleh antri di jalan nolon, di jalan baru. Sudah, itu saja bukan kebijakan itu. Kemudian, solusi yang kedua, kalau misalkan penjual ikan itu menghalangi, tidak bisa direlokasi ke dalam, katakanlah pelabuhan peti kemas bisa direlokasi, kemudian sekretariat apa itu namanya, orang bisa direlokasi di situ. Kenapa sih penjual ikan tidak bisa di situ? Kalau memang tidak bisa di situ, demikian, bisa satu solusi. Solusi saya, maksudnya lebih memberikan pemahaman kepada Pak Kadis. Bisakah kemudian dipindahkan di kompleks pelabuhan yang masuk ke dalam itu, pelabuhan Peri? Di situ kan ternyata tidak terlalu difungsikan. Adakah tempat berlabuhnya kapal ikan, beberapa di situ bisa di situ ditata begitu. Saya kira kalau misalnya yang dipertimbangkan, kami juga masyarakat ini supaya kan bisa hidup lagi suasana pesisir kita. Saya kira demikian, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Al-Fayed di Tweley. Saya langsung saja ke Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli Pak Hairudin. Mungkin ada tanggapannya terkait pertanyaan dari penelpon kita Pak Al-Fayed di Tweley terkait bagaimana memanfaatkan lahan yang maksudnya bisa dimanfaatkan untuk mereka yang berjualan ikan. Dimanfaatkan. Terus tadi ada pernyataan dari Pak Jamie juga bahwa ternyata ada dua pasar, Susumbolan dan Pasar Bumi Harapan. Mungkin bisa bagaimana penjual ikan ini diberikan kepastian, apakah memang saat dipindahkan mereka mendapatkan fasilitas yang layak untuk berdagang di situ. Silakan Pak.
0: Ya. Terima kasih Bu. Dan kami juga berterima kasih kepada Pak Anggota DPR, Pak Jemi sudah hadir bersama-sama kita pada pagi hari ini. Bahwa kaitan dengan tindakan yang kami lakukan atas nama pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan, benar apa yang disampaikan tadi bahwa bahasa relokasi tidak tepat, tapi bagaimana kita kembalikan. Kami perlu sampaikan kepada Pak Anggota DPR bahwa lapak yang kami siapkan yang ada di Pasar Bumi Harapan itu kami anggap itu sudah memenuhi. Dari jumlah pedagang yang ada di Jalan Baru, di Jalan Meloon, itu lapak yang kami siapkan yang ada di Pasar Bumi Harapan itu sejumlah kurang lebih 50. Nah, tadi pertanyaannya apakah lapak yang disiapkan di Pasar Bumi Harapan kemudian itu dijamin bahwa tercipta kenyamanan. Nah,
4: Sementara pada dasarnya bahwa sebagian besar pedagang ikan itu ex dari Pasar Bumi Harapan. Nah, pertanyaannya kenapa mereka kembali ke Jalan Baru? Nah, perlu kami sampaikan juga kepada seluruh masyarakat Kabupaten Toli-Toli bahwa para pedagang penjual ikan lebih memilih ke Jalan Baru itu karena mudah dijangkau, mudah diketahui oleh pembeli. Kemudian juga para penjual ikan tidak dikenakan biaya, sehingga dia lebih memilih berjualan di Jalan Baru. Dan setelah kami amati, dan mungkin kita sepakat, sepakat pemerintah dan anggota DPR sebagai mitra kerja menganggap bahwa seluruh penjual ikan yang ada di Jalan Baru itu tentu ini melanggar dan perlu perhatian pada pemerintah dan juga masyarakat yang ada di Kabupaten Toli-Toli bahwa mereka-mereka berjualan yang ada di Jalan Baru itu sangat mengganggu. Nah, tadi saya singkat tidak usah panjang lebar ini juga menanggapi bahwa ini perlu perlakuan adil. Ini soal antrian mobil trek ini tidak hanya di Toli-Toli, hampir seluruh Indonesia antrian trek yang ada di SPBU. Bahkan kalau di SPBU antri itu memang tempatnya di situ ada Pertamina dan itu sudah ditata berdasarkan tata ruang dan tidak ada larangan SPBU kemudian berjualan di situ. Nah, kalau misalkan antri karena mungkin kebutuhan solarnya kurang, kemudian stoknya terbatas dan Pertamina yang ada di Kabupaten Toli-Toli tidak sepenuhnya bisa dipenuhi, makanya perlu antrian. Nah, kalau mau disamakan mobil antri dengan para pedagang penjual ikan yang ada di Jalan Melon itu tentu tidak boleh disamakan. Pedagang penjual ikan yang ada di Jalan Meloon berjualan bukan pada tempatnya. Kalau mobil treknya antri karena di situ memang ada SPBU. Dan tidak selamanya juga antri. Antrinya hanya pada saat solar masuk dan ini tidak hanya di Toli-Toli. Hampir seluruh Indonesia mengalami antrian karena ya sesuai kebutuhan. Saya hanya ringkas saja menanggapi apa yang disampaikan tadi oleh Pak anggota DPR. Kami sangat memahami bahwa memang masyarakat penjual ikan yang ada di Jalan Meloon itu juga adalah masyarakat dan perlu dilindungi. Dan pada dasarnya kami dari pemerintah tidak melarang mereka berjualan yang ada di Jalan Meloon, tapi bagaimana dengan bahasa yang disampaikan tadi oleh Pak Jemi, ini kita tidak merelokasi, tapi bagaimana mengembalikan mereka kembali. Dan apa yang disampaikan tadi ini menjadi masukan. Dan itu harus dipastikan bahwa di Pasar Bumi Harapan itu harus dipastikan tempatnya mereka layak. Sehingga kemarin dari pemerintah kelurahan, pemerintah kecamatan, kemudian juga dari Pol PP, mari kita sama-sama cek apakah memang tempat ketika mereka ditertibkan dan dikembalikan lagi ke Pasar Bumi Harapan, apakah mereka memang layak menempati itu. Nah, persoalan tadi tanggapan bahwa Pasar Bumi Harapan ini tidak ada lagi aktivitas. Mungkin pemerintah, anggota DPR mungkin juga bisa memantau, melihat apakah memang Pasar Bumi Harapan ini sudah mati. Sementara pengamatan kami aktivitas itu juga selalu ada di pagi hari dan di sore hari dan itu rame. Sehingga kami perlu sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Toli-Toli bahwa Pasar Bumi Harapan itu jangan dianggap tidak aktif. Dan insya Allah kami akan kelola dengan baik berdasarkan masukan-masukan, berdasarkan harapan-harapan kita bahwa Pasar Bumi Harapan ini dikelola, harus dikelola dengan cara apa sehingga bisa kembali lagi untuk aktif. Para pedagang penjual ikan yang selama ini tidak berjualan karena memang mereka keluar untuk berjualan ke Jalan Baru. Dan insya Allah di tanggal 14 kerjasama dengan pemerintah kelurahan, kecamatan dan Pol PP kita akan bersepakat bahwa seluruh penjual ikan yang ada di Jalan Baru kita akan kembalikan ke Pasar Bumi Harapan. Terima kasih.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Hairudin selaku Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli. Ya, kita sudah di tahap closing statement pada Toli-Toli menyapa. Saya terlebih dahulu ke Pak Evri selaku Kepala Bidang Penerapan dan Penegakan Perda Satpol PP Toli-Toli. Berkaitan tadi dengan pernyataan dari Pak Jim Yusuf dan juga dari masyarakat di Tuelei Pak Alfayet, mungkin dari pihak penegak Perda Satpol PP Toli-Toli bisa menyampaikan saran dan masukannya. Silakan Pak.
5: Ya baik, saya langsung saja Pak. Ibu, selamat pagi untuk semua pendengar RRI pun dimanapun Anda berada. Kami ingin menyampaikan terkait penertiban yang ada di Jalan Baru ini, bukan berarti kami melaksanakan ini bukan tidak diatur oleh undang-undang dan peraturan pemerintah. Tujuan kami penertiban yang dilakukan untuk menciptakan kenyamanan, keindahan kota, dan menjaga keselamatan, bukan semata-mata melarang pedagang mencari nafkah, melainkan mengatur tempat berdagang yang tidak menyalahi aturan. Saya kira statement ini singkat, dan mohon perhatian juga untuk semua masyarakat yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Penerapan Perda ini saya kira butuh kebersamaan, butuh gotong royong juga, artinya kesadaran masyarakat juga perlu kami dibantu agar apa yang menjadi harapan dari pemerintah daerah khususnya untuk penertiban ini berjalan semaksimal mungkin dan efektif, dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya kira, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Evri selaku Kepala Bidang Penerapan dan Penegakan Perda Satpol PP Toli-Toli yang sudah hadir di studio RRI Toli-Toli pada pagi hari ini. Saya beralih ke Pak Lura Sidoarjo nih, selaku yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dalam hal sosialisasi. Ya, Pak Munafri, tadi ada pernyataan dari DPRD dan juga dari masyarakat Tueli berkaitan dengan penertiban penjual ikan di Jalan Baru sendiri. Ya, selaku yang pihak yang menegakkan sosialisasi di masyarakat, terutama langsung bersentuhan langsung dengan penjual-penjual ikan yang ada di Jalan Baru, mungkin ada closing statement-nya dan juga imbauannya bagi mereka, dan kedepannya hal-hal apa saja yang bisa dilakukan Lurah Sidoarjo agar penertiban penjual ikan di Jalan Baru ini bisa tercapai. Silakan Pak.
0: Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Saya langsung saja, artinya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jimmy tadi selaku anggota Dewan, dan Pak Alpayet kalau tidak salah saya, masyarakat Keluaran Tuelei. Jadi pandangan saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Kadis tadi, bahwa pada prinsipnya kegiatan yang dilakukan masyarakat khususnya yang di Jalan Baru di Kelurahan Sidoarjo terkait dengan penjual ikan sesuai dengan arahan petunjuk yang kita lakukan, memang pada prinsipnya mereka berharap mereka bisa dipindahkan, ada tempat yang khusus untuk mereka laksanakan penjualan. Walaupun banyak hal-hal dan pertimbangan yang mereka sampaikan ketika mereka pindah nanti, apa mungkin ada pembeli yang datang di Bumi Harapan. Tapi harapan saya kalau sudah ada penjual pasti ada pembeli. Jadi terkait dengan persoalan antrian mobil, sama yang disampaikan Pak Kadis, ya, jadi ini bukan cuma berlaku di Toli-Toli, bahkan di seluruh Indonesia, karena memang saya kemarin sempat berbincang dengan pengawas Pertamina bahwa memang stok yang disediakan itu kurang, tidak sesuai dengan harapan dan pemenuhan kebutuhan di Kabupaten Toli-Toli. Tapi setelah saya melihat memang kondisi sekarang, sama yang disampaikan tadi Pak Jemi, bukan cuma bau jalan tapi badan jalan. Tapi alhamdulillah tadi saya perhatikan semua kendaraan yang antri itu sudah hampir rata-rata sudah di bahu jalan. Jadi kendaraan yang mondar-mandir, dua kendaraan baik dari arah timur dan barat sudah bisa. Kalau kemarin memang cuma satu kendaraan. Tapi harapan saya karena ini lokasinya untuk Kelurahan Sidoarjo, mudah-mudahan dengan pelaksanaan penertiban baik penjual yang ada di Jalan Baru, karena saya lihat juga Dinas Perhubungan sudah melaksanakan kegiatannya untuk mengatur kendaraan yang parkir di Pertamina. Mudah-mudahan ini semua bisa dapat berjalan lancar. Saya kira itu Bu, barangkali.
1: Ya, terakhir Pak Lura, Pak Munafri ya. Ya, mungkin bisa dipertegas Pak, penertibannya ini dilakukan kapan? Sampai kapan Pak? Yang akan dilakukan lebih tepatnya waktunya Pak?
0: Ya, kalau untuk penertiban untuk penjual ikan itu sesuai dengan kesepakatan, koordinasinya, sosialisasinya sama masyarakat yang berjualan ikan itu dari tanggal 7 kalau saya tidak salah sampai dengan tanggal 14. Jadi insya Allah untuk tanggal 15 berikutnya sudah dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, saya kira itu.
1: Ya, bulan ini ya Pak?
0: Ya, bulan ini.
1: Ya, baik Pak Lurah Sidoarjo. Ya, terima kasih sudah hadir di studio RRI Toli-Toli pada Toli-Toli Menyapa pada pagi hari ini. Ya, saya lanjut ke Pak Jemmy Yusuf. Pak Jemmy, ya mungkin ada closing statementnya Pak. Silakan Pak Jemmy, singkat saja karena terbatas waktu.
2: Ya, jadi pada prinsipnya perlakukanlah adil kepada seluruh masyarakat. Tema yang kita angkat juga menurut saya ini harus saya koreksi. Harusnya penataan bukan hanya pedagang ikan, tetapi tumpukan kendaraan yang memakan badan jalan juga itu harus ditertibkan. Pertanyaannya, ada solusi enggak untuk antrian truk supaya tidak terjadi penumpukan seperti itu? Seperti jalan baru. Ya, artinya pintu masuknya dan pintu keluarnya yang kita bedakan, Pak Kadis. Bukan tidak ada solusi itu. Artinya sama dengan pedagang ikan. Ya, kita dorong untuk masuk kembali ke pasar. Demikian juga kita punya SPBU. Antara pintu masuk dan pintu keluarnya, kan ada jalan alternatifnya. Ya, kita buat aja pintu masuk dan pintu keluar yang berbeda. Sehingga terjadi rekayasa terhadap penumpukan arus lalu lintasnya. Itu juga solusi. Begitu. Artinya supaya ada perlakuan adil. Jadi kita menjelaskan ke masyarakat pun juga enak. Bahwa kita tertibkan juga truk-truk tersebut. Kita tertibkan juga kita punya pedagang ikan. Begitu. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jemmy Yusuf selaku anggota DPD Kabupaten Toli-Toli yang bergabung melalui via Zoom. Terakhir saya ke Pak Hairudin selaku Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli untuk closing statementnya Pak. Silakan Pak Hairudin.
4: Iya, kami dari Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli pada kesempatan ini menyampaikan dukungan kepada seluruh masyarakat dan mobil khusus kepada pedagang. Mudah-mudahan di tanggal 14 seluruh pedagang ikan yang ada di Jalan Meloon, di Jalan Baru kembali beraktivitas sesuai dengan tempat yang kami siapkan di Pasar Bumi Harapan. Mudah-mudahan tidak lagi kembali di Jalan Meloon sehingga arus lalu lintas yang ada di Jalan Baru kemudian bisa digunakan secara baik sesuai dengan fungsinya. Terima kasih.
1: Ya baik, terima kasih Pak Hairudin selaku Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli yang hadir di studio RRI Toli-Toli pada pagi hari ini. Baik pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah di akhir dialog Toli-Toli Menyapa dengan topik tantangan penertiban penjual ikan di Jalan Baru Senin 11 Mei 2026. Diingatkan kembali bahwa penertiban akan berlangsung hingga 14 Mei bulan ini. Jadi tahap sosialisasi diharapkan untuk bisa dimanfaatkan dengan baik dari pihak pemerintah maupun dari penjual-penjual ikan yang ada di Jalan Baru ya. Saya Ruth Damayanti untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian telah Anda ikuti dialog interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Toli-Toli.
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
5: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
4: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
5: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
4: Iya juga sih.
5: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
6: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas, bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari 2 warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan 3 warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.
7: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
9: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
10: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
9: Iya dir, nanti gue kerjain.
8: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
9: Iya bu.
11: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pake nih. Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
12: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
13: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Eh, kuat sekali balap-balap. Udah lama kasana dorang mau sambar kasihan torang ini.
1: Eh, kenapa lagi kasihan toh ini iting? Kuat sekali bapak itu peto sendiri. Tidak usah kasana stres hadapi ini kehidupan. So begitu kiang, torang ini harus kuat.
0: Eh, siapa juga yang tidak mau pusing koina? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap. Mana peribut kasana dorang pe kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Anak harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air so tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
1: Eh, Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada acaranya itu.
2: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia, masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Bahagia di kesempatan kali ini kembali kita bersama dalam Halo RRI. Buat ruang untuk pendengar masyarakat yang ingin menyampaikan apa yang menjadi persoalan permasalahan yang ada di sekitar wilayah Anda, silakan Anda sampaikan di Halo RRI ya. Di line telepon 0853-4383-1230 dan juga di line telepon 0821-9483-0965. Ya, tentu apa yang menjadi permasalahan di sekitar wilayah Anda, baik soal sampah dan lain sebagainya, itu bisa Anda masukkan, Anda sampaikan di acara Halo RRI di line telepon 0853-4383-1230 dan juga di 0821-9483-0965. Baik, sambil kita nantikan partisipasi Anda, ya, kita awali kebersamaan kita dengan sebuah lagu dari Noah dengan Separuh Aku.

0: Ya itulah tadi sebuah lagu dari Noah dengan separuh aku yang telah mengawali kebersamaan kita di acara Halo RRI. Ya, sekali lagi kami sampaikan buat Anda yang memiliki atau mengetahui sebuah informasi atau hal-hal yang perlu segera ditangani, ya tentu Halo RRI merupakan ruang yang tepat dan hangat untuk menemani aktivitas Anda di pagi ini. Dan biarkan suara yang mengudara ini untuk menjadi teman Anda dan teman bekerja hingga Anda juga bisa mendengarkan jawaban dari OPD-OPD nantinya yang bersangkutan. Karena tentu semua masalah yang Anda temukan di wilayah sekitar wilayah Anda bisa Anda sampaikan di Halo RRI. Untuk itu silakan di line telepon 0853-4383-1230 sudah ada yang bergabung. Halo RRI.
1: Ya, halo RRI. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
1: Dani di Kelurahan Panasakan.
0: Ibu Dani di Kelurahan Panasakan. Ya. Silakan Ibu Dani.
1: Baik, terima kasih. Saya menyoroti kemarin aspirasi saya yang belum, sepertinya belum terjawab ya. Semoga hari ini bisa terjawab. Kemarin tuh ada aduan dari beberapa warga masyarakat ya. Ternyata ini soal cek kesehatan.
0: Kalau cek kesehatan.
1: Di program kita kan sudah ada yang namanya CKG, cek kesehatan gratis ya.
0: Iya.
1: Tapi kemarin tuh yang kami pantau ternyata tidak seperti itu ceritanya. Nah, yang kami tanyakan dari mana sih masuknya orang-orang seperti ini ya, masuk ke rumah warga dan menyisir itu kerumahan yang apa? Yang di dalamnya tuh ada lansia, menyasar para lansia itu ada beberapa warga itu yang mengadu. Dan mereka cek kesehatan itu, mereka berbayar. Bayarnya tuh 50-70 ribu. Terus saya tanya, itu dapat obat, udah dicek kesehatannya? Iya, tuh udah tahu penyakitnya, dikasih obat nggak? Nggak dapat obat, kok bayar? Begitu, jadi kami ingin tahu ya gimana sih Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli kolaborasi sama pemerintahan masyarakat ya, khususnya RT/RW itu, agar hal-hal yang seperti ini itu nggak boleh masuk. Jadi kan di kita juga sudah ada yang namanya CKG ya, mau di klinik atau di puskesmas, di rumah sakit itu, kalau soal cek kesehatan itu tidak berbayar. Nah, mungkin seperti itu. Dan yang kedua, ada juga laporan dari warga, ada yang posyandu di RT/RW itu sudah berjalan selama sudah berjalan dari beberapa sih, sudah lama ya, tapi itu ada 2 bulan kemarin sampai di kemarin juga, di bulan kemarin juga itu.

0: kemarin sama bulan ini ya, itu mereka masih pengen, masih banyak warga yang datang pengen memeriksakan kesehatannya di posyandu itu, tapi petugasnya udah pada pulang.
1: Okay. Ya,
0: mungkin seperti itu. Jadi okay, ini harus ada konfirmasi gimana dari pemerintah atau dinas kesehatan ke masyarakat, tentunya ke RT RW itu interaksinya sebenarnya aturannya itu seperti apa.
1: Oke, okay, mengenai jam pelayanan posyandu yang ya, terlalu cepat ya.
0: Itu masih okay, banyak masyarakat itu mereka mungkin enggak sampai setengah jam itu ya, itu. Pada banyak para lansia yang masih memeriksakan kesehatannya, tapi petugasnya udah nggak ada, katanya udah pada pulang. Itu 2 bulan berjalan berturut-turut.
1: Baik.
0: Mungkin seperti itu aja. Terima kasih ya. Selamat siang. Halo RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk Ibu Dani di Panasakan. Iya. Seperti yang di informasikan kepada ibu dari Ibu Dani tadi diperasakan mengenai adanya kegiatan atau aktivitas pemeriksaan kesehatan berbayar dari rumah ke rumah. Ini yang dilakukan oleh beberapa orang ya, apakah ini sudah terkoordinasi oleh dinas kesehatan atau belum, serta juga permasalahan pelayanan posyandu yang dinilai terlalu cepat tutupnya ya, sementara masyarakat masih mau memeriksakan kesehatannya sehingga tidak jadi dan berkunjung ke posyandu ya. Di belakangnya Ibu Dani, silakan. Siapa lagi di line telepon 0853-4383-1230 dan juga di nomor 0821-9483-0965. Silakan bagi pendengar yang ingin memberikan jawaban terkait hal tersebut. Silakan di line telepon 0853-4383-1230 dan juga di nomor 0821-9483-0965. Sekali lagi, bagi Anda yang ingin memberikan informasi hal-hal yang terjadi di sekitar Anda, silakan di acara Halo RRI. Dan sambil menantikan lagi partisipasi Anda dan kami menghubungi pihak yang bersangkutan yang menjadi suatu masalah yang Anda tadi sampaikan, kami pilihkan sebuah lagu dari Sheila on 7 dengan film favorit.

Iya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli dalam program Halo RRI. Ya, bagi pendengar yang ingin menyampaikan aspirasinya, silakan. Kami sampaikan langsung ke pihak yang terkait, ya. Semoga ini bisa direspon oleh pihak Dinas Kesehatan, dan mungkin juga bagi pendengar lainnya yang punya informasi penting, ya silakan sampaikan di Halo RRI, ya nantinya itu akan menjadi informasi yang akan digali lebih dalam hingga bisa menghasilkan sebuah solusi bagi masyarakat, baik itu soal pembangunan, soal pelayanan umum dan lain sebagainya. Silakan Anda sampaikan informasi yang terjadi di sekitar wilayah Anda di Halo RRI. Ya, saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 10:43 waktu Indonesia Tengah. Ya, dan tentu masih ada waktu beberapa menit lagi, dan hadir menemani Anda dekat di hati dari RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam program Halo RRI. Ya, pendengar di manapun Anda berada, ya, tidak terasa kebersamaan kita di Halo RRI ini sudah sampai di penghujung acara. Ya, terima kasih buat yang sudah meluangkan waktu di acara Halo RRI, dan buat Ibu Dani di Panasakan, ya, untuk apa yang menjadi informasi Anda ini nantinya akan coba ditindaklanjuti, karena hingga saat ini Kepala Dinas Kesehatan ini belum merespon telepon atau panggilan, ya, dan nantinya akan coba dihubungi lebih lanjut untuk agar apa yang menjadi permasalahan di masyarakat mengenai adanya pemeriksaan kesehatan berbayar di khususnya yang bagi para lansia, dan juga jam pelayanan di posyandu yang dinilai terlalu cepat. Ini bisa menjadi mendapat solusi agar dapat mendapat penanganan. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar, dan tentunya semoga setiap informasi yang hadir ini bisa memberi manfaat, dan tentu juga lagu-lagu yang kami hadirkan ini bisa memberikan kenangan yang indah, dan setiap sapaan ini bisa menjadi penghangat di hati kita. Dan tentunya sampai jumpa di Halo RRI berikutnya. Terima kasih.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Tuli-Tuli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Ya, pendengar di manapun Anda berada, saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 10 lebih 57 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya di kesempatan kali ini Anda nantinya bisa bergabung bersama kami nantinya kembali di acara Jaksa Menyapa. Dan buat pendengar yang ingin bergabung nanti dalam program Jaksa Menyapa, ya nantinya bisa langsung menghubungi line telepon yang sudah disiapkan. Baik pendengar di manapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di kesempatan kali ini, ya kita dengarkan beberapa pesan yang mau lewat.
1: Pastikan kebenaran. Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Tuli-Tuli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Tuli-Tuli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Salekani selaku Ketua ASKAP PSSI Kabupaten Tuli-Tuli mengucapkan selamat dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada RRI atas kepercayaannya sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026, dan ini merupakan sebuah kebanggaan besar bagi dunia sepak bola, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Tuli-Tuli. Kami mengajak kepada seluruh pencinta sepak bola untuk kemudian mengikuti setiap pertandingan melalui RRI Kabupaten Tuli-Tuli. Mari kita ramaikan dan dukung bersama masyarakat Piala Dunia dengan penuh sportivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2021.
1: RRI Tuli-Tuli.
0: Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda, cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Beredar unggahan di media sosial Instagram yang menggunakan foto Menteri Sosial Saiful Yusuf dengan klaim narasi Kemensos secara brutal menggelembungkan pagu harga sepatu rakyat hingga 700 ribu per pasang, padahal harga pasar produk aslinya hanya 179 ribu rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Melalui surat resmi bernomor 253/1.6/HM.03/5/2026 tanggal 6 Mei 2026, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Devi Deliani membantah bahwa unggahan yang beredar di media sosial tersebut mengandung informasi yang salah dan informasi menyesatkan sehingga bisa menggiring opini yang tidak baik pada instansi dan masyarakat. Selain itu, mengutip dari pemberitaan newsdetik.com berjudul Gus Ipul tegaskan isu markup harga sepatu sekolah rakyat hoax. Menteri Sosial Saiful Yusuf, Gus Ipul merespon soal isu markup harga sepatu siswa sekolah rakyat yang belakangan ini viral di media sosial. Dia menegaskan informasi tersebut hoax dan memutarbalikkan fakta untuk membentuk narasi negatif. Lebih lanjut, mengutip dari pemberitaan Kompas TV, Gus Ipul menjelaskan bahwa seluruh proses pengadaan barang untuk program sekolah rakyat dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka. Penentuan anggaran tersebut telah melalui proses bertahap yang melibatkan pembahasan bersama DPR RI. Selanjutnya, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri, untuk memproses Joko Widodo, Jokowi, dengan hukuman seberat-beratnya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan satupun informasi kredibel yang membenarkan. Presiden Prabowo menekan Kapolri. Kapolri untuk menghukum berat Jokowi atas isu ijazah. Sikap Presiden Prabowo yang tercatat justru sebaliknya. Ia mengaku heran ada pihak yang mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi, bahkan bergurau bahwa suatu saat ijazahnya sendiri bisa ikut dipersoalkan. Sementara Kapolri Listio Sigit hanya menyatakan akan melibatkan pihak eksternal untuk menindaklanjuti laporan terkait ijazah tersebut, jauh dari gambaran atau tekanan besar yang diklaim. Dengar, demikian Cek Fakta. Terima kasih.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Dan kali ini RRI Pro 1 RRI Toli-Toli akan hadir dalam program Jaksa Menyapa yang akan dipandu oleh rekan saya Sardono. Silakan.
1: Baik, terima kasih Andi Nur Samsu dan selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kembali di program Dialog Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 11 Mei 2026 bersama saya Sardono dan untuk Jaksa Menyapa di edisi siang hari ini kita akan membahas satu topik yakni bahaya judi online atau judol ya. Judi online menjadi hal yang menjadi perhatian bagi pemerintah karena ini memiliki dampak yang luas bagi masyarakat, baik dari segi finansial, dari segi kesehatan mental, dan faktor-faktor lainnya yang bisa membuat kerugian bagi masyarakat yang kecanduan judi online. Nah, untuk membahas topik tersebut di Dialog Jaksa Menyapa untuk siang hari ini telah hadir dua narasumber dari Kejaksaan Negeri Toli-Toli. Yang pertama saya sapa dulu Pak Muhammad Rafi Saputra Sarjana Hukum selaku Kasubsi Satu Bidang Intelijen. Selamat siang Pak Rafi.
2: Selamat siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
1: Dan yang berikutnya ada Ibu Dwi Resti Prabandari Sarjana Hukum selaku Kasubsi 2 Bidang Intelijen. Selamat siang Ibu Dwi.
3: Selamat siang Pak.
1: Dan pendengar kami juga nanti membuka line interaktif ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa menghubungi nomor interaktif yang kami buka nanti terkait bahaya judi online atau judol ya. Baik. Saya mungkin ke Pak Rafi dulu. Pak Rafi, terkait topik kita siang hari ini, bahaya judi online. Kenapa sih kejaksaan sampai melihat bahaya judi online ini, utamanya bagi masyarakat kita yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Silakan Pak Rafi.
2: Baik, terima kasih. Kenapa kejaksaan mengangkat tema ini? Karena dari hasil pemantauan tim intelijen kami di lapangan, ini aktivitas terkait dengan judi online dan perkara yang masuk ke kami sudah mulai meningkat intensitasnya. Nah, kami dari tim intelijen merasa perlu untuk mengangkat tema ini untuk mengedukasi masyarakat dan melakukan pencegahan dini supaya grafiknya ini tidak terus meningkat dan bisa mencegah tindak pidana judi online dan yang nantinya akan memberikan dampak kepada masyarakat juga, begitu mungkin.
1: Ibu Di, untuk judi online sendiri bagaimana penanganan dari kejaksaan, artinya kasus yang dilimpahkan untuk terkait judoling?
3: Baik Pak, untuk penanganan perkara judi online di Kejaksaan Negeri Toli-Toli, karena kita sifatnya untuk tindak pidana umum itu bergerak saat perkara diajukan ke persidangan, saat penuntutan. Kalau mulai dibukanya kasus itu kewenangannya penyidik. Nah, sampai saat ini untuk perkara penanganan judi online yang pernah kami tangani memang tidak begitu banyak Pak, baru satu perkara judi online yang pernah kita tangani. Namun Pak, ketika kita menangani perkara-perkara yang lain seperti pencurian, adanya penggelapan, itu terjadi karena didorong karena si pelaku ini terlibat dalam judi online Pak. Jadi kenapa kamu mencuri? Saya butuh uang buat main gitu. Nah, jadi memang tidak banyak untuk judi online-nya. Namun permasalahan hukum yang timbul akibat judi online tuh banyak sekali tuh Pak. Gitu.
1: Baik, kembali kami sampaikan nomor interaktif yang bisa Anda hubungi, silakan di 0821-9483-0965. Kita membahas topik di Dialog Jaksa Menyapa, bahaya judi online atau judol. Kembali ke Pak Rafi, terkait judi online ini kan sudah bisa dikatakan apa ya, bahaya laten ya, karena hampir menyasar semua kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa dengan tadi itu seperti Bu Resti gambarkan bahwa jika orang sudah kecanduan judi online ini sama dengan narkoba, apapun bisa dilakukan untuk bisa tetap bermain. Nah, ini bagaimana Pak Rafi mengedukasi masyarakat utamanya di tengah gampangnya orang-orang termasuk anak-anak kita mengakses internet ini. Silakan.
2: Baik. Memang di sini kami memberikan edukasi ke masyarakat supaya masyarakat mendapatkan gambaran bahwa judi online itu memang memberikan harapan di awal, tapi ke belakang itu banyak dampak-dampak lain, baik itu dampak hukum, dampak sosial lainnya yang jika sempat dimainkan atau di ini memang kebanyakan masyarakat ini diiming-imingi oleh keuntungan yang instan. Lalu juga ada iklan-iklan yang dulu sempat tahun 2024-2025 itu marak iklan judi online sebelum pemerintah mengambil tindakan tegas untuk melarang iklan-iklan tersebut. Nah, di situ mulai menaikkan grafik judi online. Terus juga didukung influencer-influencer yang promo-promo judi online juga. Nah, itu makanya judi online semakin berkembang, tapi dari pemerintah dan instansi aparat penegak hukum juga mengambil tindakan, yaitu sosialisasi, edukasi masyarakat, supaya masyarakat ini mengetahui apa bahayanya judi online dan juga apa hukumannya jika terjerat tindak pidana judi online itu sendiri. Begitu, Pak.
1: Artinya, Bu, untuk judi online sendiri, ini bagaimana untuk masyarakat? Ini kan, mohon maaf, ini agak setengah mati juga kalau orang berkatakan judi online karena sifatnya kan pribadi. Tapi apa sih jerat hukum yang bisa dikenakan jika orang itu terlibat dalam kegiatan judi online sendiri?
3: Baik, untuk penanganan bagaimana aturan hukum mengenai judi online di KUHP kita yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu di pasal 427 dia itu mengatur mengenai setiap orang yang menyediakan sarana atau memberikan fasilitas, ya dalam tanda kutip bandarnya lah ya Pak ya. Nah, itu ada ancaman pidananya paling lama 9 tahun. Nah, untuk seorang yang bermainnya, pemainnya ini di pasal 427 KUHP 2023 itu ancaman pidananya paling lama 3 tahun penjara. Di situ memang enggak disebut, saya belum baca lagi sih Pak. Yang jelas di situ mengatur mengenai perjudian. Cuma enggak secara, saya lupa apakah mengatur secara khusus untuk judi online atau tidak. Cuma menurut saya untuk semua penanganan perkara judi online itu mengacu ke undang-undang baru di pasal 426 sama 427 itu Pak, begitu.
1: Baik, kembali kami sampaikan di 0821-9483-0965. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin memberikan masukan, saran dan pertanyaan terkait topik yang kami angkat siang hari ini, waspada judi online atau judol, bersama Kejaksaan Negeri Toli-Toli ada Pak Muhammad Rapi Saputra, Sarjana Hukum selaku Kasubsi 1 Bidang Intelijen, dan ada Ibu Dwi Restri Brabandari Esa selaku Kasubsi 2 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Toli-Toli. Kita berbicara terkait waspada judi online atau judol ya. Kalau kita melihat berita bahwa kemarin ya, kalau tidak salah dari kepolisian juga sudah membongkar jaringan judi online antar negara. Karena kegiatan judi online ini bukan hanya melibatkan dalam satu negara, tapi lintas negara. Tapi kembali ke Pak Rafi ya, kalau kita melihat bahwa bahaya judi online atau judol ini juga, saya lihat pengalaman pribadi juga, ini ada masyarakat atau teman yang kemarin dari segi finansial kelihatan cukup mapan, tapi sekarang kelihatan kolaps mungkin gara-gara kecanduan judi online. Nah, ini bagaimana sebenarnya kita ya sebagai teman, sebagai mungkin orang tua juga mengetahui kalau teman atau keluarga kita ini sebenarnya tengah kecanduan judi online, sehingga antisipasi itu mungkin lewat teguran atau bisa disampaikan Pak Rafi.
2: Baik. Memang banyak korban judi online, banyak faktornya yang mempengaruhi kenapa orang itu menjadi pemain judi online itu sendiri. Yang pertama, rasa penasaran akan, ini kan judi online kebanyakan berbasis game yang memberikan keuntungan di awal, terus juga beberapa permainan-permainan yang dirasa seru, terus juga ada keuntungannya kan. Di situ orang timbullah rasa penasarannya, ingin main terus, kecanduan-kecanduan, tapi ada uang yang harus didepositkan untuk memainkan game tersebut. Terus juga ada hal-hal lain yang menjadi faktor kenapa judi online ini menjadi kecanduan, karena beberapa orang menganggap ini solusi instan untuk keluar dari masalah finansial. Itu salah satu yang faktor paling banyak kita temui di lapangan. Orang yang bekerja seharian tapi dirasa tidak cukup, melihat orang lain bercerita bahwa judi online ini bisa menjadikan solusi, dia coba juga ini, tapi ujungnya bukan solusi yang didapat, malah kerugian yang didapat, karena hanya memberikan kemenangan di awal, iming-iming di awal, tapi kelanjutannya tidak ada keuntungan yang didapat dari situ. Nah, itulah yang menjadi faktor mengganggu kestabilan finansial keluarga, bisa menciptakan tindak pidana lain seperti yang Bu Resti sampaikan tadi. Begitu.
1: Baik, di ujung telepon ada ingin bergabung, kita coba kami sapa. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
1: Selamat siang, dengan siapa ini?
0: Dengan John.
1: Joe, bagaimana terkait bahaya judol ini? Mungkin bisa berbagi cerita atau tips untuk masyarakat jangan sampai tergiur dengan judol ini. Silakan.
0: Iya, ini lucu. Soalnya judi online ini sangat mudah diakses. Sementara pemerintah, apalagi kejaksaan, ini sampai turun sosialisasi bahaya judi online. Tapi masyarakat diberi kebebasan untuk mengakses. Ini kan hal yang lucu. Terus, yang jadi pertanyaan saya, sudah berapa yang diponis di pengadilan dengan kasus judi online? Dan berapa yang berhenti hanya sampai proses penangkapan? Nah, apakah kejaksaan berani membuka ke publik daftar situs perusahaan atau pihak yang diduga menjadi backing judi online?
1: Ya, halo? Halo Pak Jo? Oke, terputus. Tapi mungkin Pak Rapi atau Ibu Dwi sudah bisa menangkap tadi apa yang disampaikan oleh Pak Jody Twili terkait judi online ini. Memang saat ini banyak ya, masyarakat mudah mengakses, apalagi di media sosial itu biasanya muncul juga iklan-iklan judol. Baik, Ibu Risti mungkin bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh penelpon tadi. Silakan Ibu.
3: Tadi pertanyaannya mengenai bagaimana, berapa sih yang udah ditangani dan berapa yang berhenti di penangkapan saja. Mungkin izin menyampaikan, tadi kan menyinggung kembali bahwa penanganan perkara judi online di Kejari Toli-Toli yang sampai di persidangan terakhir itu Bapak, kita menangani satu perkara judi online. Dengan vonis, saya kurang tahu itu masih ada upaya hukum atau enggak, pokoknya kemarin kita tuntut. Jadi Pak, penanganan perkara judi online di kejaksaan itu harus berjenjang Pak. Kita mengajukan rencana tuntutan hingga sampai ke Jaksa Agung yang ada di Jakarta. Nah, jadi begitu keseriusan penanganan judi online di kejaksaan agar enggak dipermainkan lah oleh oknum-oknum tertentu. Jadi sistem kontrolnya sampai dengan pengajuan penuntutan di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Nah, kemarin untuk penanganan perkara judi online sendiri, kita ajukan tuntutan itu, kalau nggak salah ya, itu 4 tahun penjara, Pak. 4 tahun penjara, 6... Cuma saya lupa apakah dia ini masih kasus mial, masih upaya hukum dari si pelakunya atau sudah dieksekusi, saya kurang mengikuti ya Pak ya. Pokoknya yang kemarin saya ingat itu dituntut 4 tahun penjara. Kemudian bagaimana sih, kok ini kan situs judi online ini banyak, mudah diakses oleh masyarakat. Nah itu Pak, pentingnya kita melakukan sosialisasi ini karena kemudahan akses untuk bermain judi online ini udah sangat meresahkan sekali, sehingga orang tuh gampang mau coba-coba. Nah, sebenarnya solusinya apa sih? Nah, kalau kita serius pengen menangani judi online, sebenarnya Pak, di Kominfo sendiri atau OJK itu menyediakan laporan pengaduan. Jadi, ketika kita mengetahui ada situs judi online, kita bisa lapor tuh ke Kominfo atau Komdigi atau OJK bahwa ini terduga, patut diduga situs judi online. Nanti jadi dari pihak mereka melakukan pemantauan dan langsung melakukan pemblokiran. Mungkin itu solusinya. Cuma untuk daftar situs apa saja yang pernah diblokir atau pernah ditangani di kejaksaan itu untuk di kejaksaan karena kita ranahnya menurut kami bukan kewenangan kita untuk melakukan pemblokiran situs tersebut. Ketika kita mengetahui, oh ini si pelaku memainkan situs judi online di situs AA. Nah di situ paling kita menindaklanjuti ke Komdigi, ini situs ini terindikasi judi online, begitu Pak.
1: Memang terkait judi online, kalau kita simak baik di pemberitaan bahwa satu situs ditutup muncul 1000. Memang perlu kesadaran bersama untuk terkait hal ini. Baik, silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di line interaktif maupun melalui YouTube, kami buka untuk Anda. Masih menantikan atensi Anda, saya kembali ke Pak Rapi. Pak Rapi, kalau kita melihat terkait bahaya judol ini kan, ternyata bukan hanya masyarakat umum ya, tapi juga kalau kita melihat pemberitaan sebelumnya, ada juga bahkan pejabat, bahkan ada juga TNI Polri ya, kemarin mohon maaf ini, karena ini memang faktor, bahkan ada yang sampai bunuh diri gara-gara judi online. Nah ini sebenarnya bagaimana kalau kita melihat sebenarnya judi online ini menyasar strata ekonomi dan juga status pendidikan, kalau kita melihat ini terkait bahaya judi online ini, Pak Rafi, silakan.
2: Baik. Terima kasih. Mungkin kalau judi online itu sendiri, tadi saya ada sempat statement bahwa pemain judi online itu adalah korban. Sebenarnya pemain judi online ini bukanlah korban, karena mereka ini sadar akan perbuatan yang mereka lakukan, dan itu dilakukan dengan sengaja. Sengajanya kenapa? Mereka mencari keuntungan dari situ, memainkan dengan kesadaran, dan ada tujuan yang ingin dicapai di situ. Jadi memang pemain judi online ini dari diri sendirinya ada keinginan, ada niat untuk memainkan itu dengan kemungkinan yang terjadi. Makanya mereka memainkan game-game online yang ada unsur keuntungan di sana. Nah, strata ini sebenarnya bisa menyasar ke siapa saja, karena satu ada yang namanya mungkin kita kenal FOMO kan. Kadang kita berkumpul dengan teman, lagi main apa, lagi main game ini, nanti dapat uang dari situ. Nah, kita coba juga, nanti lama-lama ketagihan-ketagihan, barulah kecanduan sehingga menimbulkan dampak negatif lainnya, begitu.
1: Oke, baik. Di line telepon, kembali ada ingin bergabung. Halo, selamat siang.
4: Ya, halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa ini?
4: Selamat siang, Bung Has Dona ya.
1: Dengan siapa ini?
4: Ya, dari Ibu Dani.
1: Oh, Ibu Dani. Silahkan Ibu Dani, apa yang bisa menjadi atensi untuk bahaya judol
4: ya,
1: ini?
4: Baik, terima kasih. Menyapa untuk narasumber, selamat siang ya. Assalamualaikum.
3: Selamat siang.
4: Emang judi online bahaya, bahkan bukan cuma judi online ya. Bahkan benar itu, kemarin baru aja ada penangkapan 300 lebih ya. Itu dari orang asing malah ya, warga negara asing itu. Jadi seperti apa ya kalau dari pemerintah khususnya kejaksaan, seperti apa upaya untuk meminimalisir atau mendeteksi hal-hal adanya judi online maupun offline, kan masih banyak juga itu kalau yang saya tahu offline di sini masih banyak. Meminimalisir hal-hal seperti itu di Toli-Toli, seperti apa kerjasamanya, kolaborasinya dengan pemerintah dan pihak-pihak misalnya penegak hukum atau ya yang lainnya ya, serta ke masyarakat, itu seperti apa dan seintensif apa upaya yang dilakukan pihak kejaksaan untuk mengedukasi, memitigasi ataupun untuk mereka yang memfasilitasi adanya judi online ini. Ya karena sekarang masih banyak, tapi cuman belum kebongkar aja itu, karena judi online ini maupun offline mati satu tembus seribu. Itu aja sebenarnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Baik, terima kasih untuk Ibu Dani yang ada di Panasakan. Ibu Di mungkin bisa kembali menjawab, karena ini suara dari ibu-ibu, mungkin bagaimana ibu-ibu Dwi, karena memang kalau sudah kecanduan judi online, apalagi suami kecanduan judi online, ini uang belanja ke istri berkurang, uang belanja ke anak-anak berkurang karena untuk judi online ini. Silakan Ibu Di.
3: Sejauh ini penanganan dan intensitif sebagaimana intensifnya kita menangani judi online, tadi juga kami sebutkan bahwa kita nggak main-main dalam memberantas judi online. Tuntutannya yang tinggi itu hampir mendekati ancaman maksimal. Kemudian untuk karena ini kita kan kewenangannya hanya di kewenangan kita untuk penanganan perkara itu dimulai saat penuntutan, Pak. Jadi ketika pintu masuk itu Nah, itu dimulai dari penyidikan. Nah, dari kepolisian, bagaimana nanti kepolisian mempunyai strategi untuk menangani kasus ini, itu strategi polisi lah dalam menindak itu seperti apa. Menurut kami untuk kita punya wewenang memberantas, oh ini ada ini, kita nggak bisa langsung turun langsung, Pak. Paling kita sifatnya hanya melaporkan bahwa ada indikasi ini, kasih tahu ke kepolisian ini ada indikasi kecurigaan atau keresahan masyarakat. Nah, nanti polisi yang bergerak. Nah, kemudian mengenai bagaimana tadi
1: ada yang, kalau tidak salah tadi juga ada yang online, ada yang offline juga.
3: Oh iya, ada yang online sama yang offline juga. Nah, sejauh ini kalau yang offline ini, yang judi manual itu, kemarin juga ada yang kita tangani. Cuma karena saya nggak turun, bukan jaksa yang ditunjuk. Ada Pak, pokoknya bentuk edukasi kita ke masyarakat, apabila kita mengetahui ada orang yang dicurigai bermain judi online, menurut saya solusinya adalah segera laporkan saja, Pak. Karena ketika ada yang terlapor, orang yang di sekitar yang bermain itu akan merasa waspada, Pak. Nah dari situlah dia akan lebih berhentilah, takutlah. Apalagi nanti melihat maksudnya dituntut tinggi, diputus tinggi, tentu orang akan berpikir ulang untuk bermain judi online. Jadi dimulai dari kita sendiri, kalau kita mengetahui ya melaporkan. Nah, kalau misal nih ada keluarga mungkin teman dekat atau yang bermain judi online, gimana sih solusinya? Orangnya tuh biasanya orang tuh jadi agresif begitu ya, Pak, gampang marah, kalah kemenangan apa gimana, orang jadi kasar, gimana ya untuk melarang berhenti bermain judi online. Orang semakin dilarang semakin emosi, Pak. Nah, menurut saya pendekatannya mungkin lebih ke persuasif atau lebih ke koordinasi lah. Didekati secara baik-baik, jangan main ya. Mungkin dengan cara kamu biar kurang mainnya, ku peganglah rekeningnya atau gimana gitu. Rekening bapaknya dipegang sama istrinya. Jadi bentuk kontrolnya, bentuk cara

0: judi kalau sudah kecanduan pasti bisa merusak mental dan perekonomian keluarga. Tidak hanya mereka yang, mohon maaf, mungkin penghasilan pas-pasan, bahkan yang penghasilannya juga besar jika sudah terlibat judi online ini biasanya bisa buyar. Baik, kembali kami sampaikan di Line Interaktif, dan sebelum kami lanjutkan perbincangan dengan narasumber kita akan jeda sejenak dulu. Kita dengarkan yang berikut ini.
1: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
2: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
1: Kenapa bisa sampai kecanduan?
2: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
1: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur, baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
2: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
1: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
2: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
1: Bagus bro, ingat masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo kita mulai langkah baru.
3: Ah, kalah terus nih.
4: Eh, kamu main judi online ya Tro?
3: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu gak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
4: Eh Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, gak mau.
3: Tolonglah sis, udah banyak rugi aku.
4: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

0: Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih satu hati bersama kami di program Dialog Jaksa Menyapa, dan juga selamat siang untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Anda yang mendengarkan program dialog kami melalui radio maupun melalui YouTube dan Facebook RRI Tolitoli. Anda bisa memberikan masukan, komentar terkait topik kami, baik melalui line interaktif maupun Anda bisa komen di YouTube dan Facebook RRI Tolitoli. Untuk topik kita, waspada judi online atau judol. Baik, saya kembali ke Pak Rafi. Pak Rafi, terkait judi online ini kan anunya situs, Pak ya. Nah, ini bagaimana? Apakah kejaksaan juga sebelumnya sudah pernah mengusulkan kepada instansi terkait atau pemerintah daerah, karena dengan tadi itu melihat dampak luas dari orang yang kecanduan judi online. Mungkin ada sidak mendadak itu untuk utamanya bagi kalangan pegawai ya. Jangan-jangan di HP-nya ini para pegawai kita ini ada yang judi online. Ini bagaimana kalau kejaksaan tim ke depan untuk melihat hal ini, Pak Raff?
1: Baik, memang judi online ini bisa menyasar ke siapa saja, tidak harus masyarakat umum, tapi pegawai negeri sipil pun bisa terpapar oleh judi online ini. Jadi kalau dari instansi kami sendiri pun rutin melakukan cek kepada anggotanya yang ada di daerah maupun ada di pusat terkait dengan judi online ini. Jadi di screening setiap pegawai yang ada di Satker, apakah pegawai-pegawai ini ada terlibat atau akun-akunnya yang terkoneksi dengan situs judi online, dan itu dilaporkan secara berjenjang ke atasan. Jika kedapatan, itu akan mendapatkan hukuman disiplin biasanya. Jadi kami pun dari instansi kejaksaan sering melakukan pengawasan dan monitoring terhadap anggota, karena memang dulu apalagi 2024 itu kan lagi tinggi-tingginya intensitas untuk pemain judi online. Kami pun mengambil langkah cepat pada saat itu, jadi rutin dilakukan pengawasan dari bidang pengawasan kami juga untuk pemain-pemain judi online ini. Tapi alhamdulillah tidak banyak temuan, dan sudah dilakukan pencegahan dini di situ.
0: Gitu. Artinya mungkin langkah ini juga bisa diterapkan di instansi lain dan Pemda dan OPD lain, dan mungkin juga di lingkup keluarga juga. Mungkin orang tua juga bisa mungkin berkala sweeping HP anak-anak, jangan sampai ini karena untuk mengantisipasi itu, Pak Rafi.
1: Iya, memang tugas dari orang tua kan mengawasi tumbuh kembangnya anak, dan ya apalagi zaman sekarang kan lingkungan pertemanan itu sudah macam-macam, apalagi anak remaja, rasa keingintahuannya itu besar. Terus juga banyak

0: iklan-iklan yang tersebar di media sosial, maka itu orang tua harus bijak juga memantau aktivitas anak, apalagi yang terkoneksi dengan internet dan bisa mengakses-akses di situs, karena pemain judi online ini tidak mengetahui bahwa semua permainan yang mereka mainkan sudah disetting oleh website tersebut. Jadi mereka merasa, ah saya bisa memainkan ini, dapat keuntungan dari sini, tapi ternyata mereka yang dipermainkan, gitu sih.
1: Oke. Baik, ini ada pertanyaan melalui Facebook dari Nake Ton 2. Ini pertanyaannya turut menarik pihak penyelenggara jasa pembayaran atau payment gateway ini ke dalam pusaran tanggung jawab pidana jika ditemukan adanya pembiaran terhadap transaksi yang mencurigakan yang berulang. Nah, mungkin ini terkait mungkin jasa apa ya, pembayaran. Jadi apakah jika hal ini ditemukan juga bisa dipidana, Ibu, di, untuk jasa yang memfasilitasi untuk judi online?
2: Baik, apa benar ya Pak, untuk kasus judi online ini Pak, biasanya si bandar ini melibatkan banyak pihak Pak. Jadi ketika orang bermain judi online itu bukan masuk langsung ke rekening bandar biasanya. Biasanya itu dibilangnya itu tadi payment gateway. Nah, jadi memang bentuknya itu layering biar gak ketahuan ini identitas si bandarnya. Nah, berdasarkan informasi dari PPATK dan OJK itu menyampaikan bahwa sistem layering ini biasanya menggunakan jasa-jasa toko-toko online shop atau toko, bahkan kadang di materinya itu toko-toko baju gitu. Jadi nah, bagaimana kita men-screening apakah toko ini terlibat atau tidak Pak? Biasanya itu data diperoleh dari PPATK. Kan PPATK ini berfungsi untuk melakukan analisis transaksi keuangan. Jadi ketika ada transaksi yang berulang dalam waktu sebentar gitu, nah itu biasanya PPATK memberikan laporan analisisnya, kemudian mungkin dilaporkan ke, karena yang berfungsi untuk melakukan penindakan adalah kepolisian, bisa diserahkan ke kepolisian untuk ditindaklanjuti bahwa ini mencurigakan transaksinya. Nah, kemudian apakah bisa ditangani? Karena di Undang-Undang KUHP Nasional pasal 426, setiap orang yang menyediakan sarana, membantu atau turut serta itu bisa dikenakan pidana. Jadi tidak luput pas si or payment gateway-nya ini tetap bisa kena Pak. Menurut hukum itu bisa kena. Nah, tinggal kita kalau misal kita harus segera melaporkan, kalau misal kita tahulah oh toko ini kayaknya tokonya sepi tapi kok kayaknya orangnya gemerlap atau gimana Pak, atau mungkin banyak transaksinya orang itu tahu gitu. Nah, segera laporkan saja agar kita pun dapat menyelidiki toko tersebut begitu Pak.
1: Baik, kembali kami sampaikan untuk ada pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan di line interaktif, dan sudah ada yang ingin bergabung. Halo, selamat siang. Halo. Baik, halo, selamat siang. Ya, di 0821-9483-0965. Selamat siang, dengan siapa ini?
3: Dengan Bahtiar, Pak.
1: Pak Bahtiar, silakan Pak Bahtiar.
3: Ya, selamat pagi Pak. Terima kasih atas kesempatannya.
1: Ya.
3: Salam hormat kepada narasumber kami. Yang pertama kepada Ibu Resti, kemudian Pak Raffi.
1: Ya.
3: Saya hanya ingin memberikan masukan Pak. Sebenarnya pada prinsipnya bahwa judi online ini tidak cukup hanya dengan menangkap pemainnya. Mengapa? Karena kalau pendekatannya hanya represif kepada masyarakat kecil, akar masalahnya tidak akan selesai. Nah, kalau secara kritis judi online itu adalah ekosistem. ada bandar, ada penyedia platform, kemudian ada jaringan pembayaran, ada afiliator, ada backing. Nah inilah yang menjadi akar permasalahan, sehingga pandangan saya celah regulasi dan lemahnya literasi masyarakat, karena itu pemberantasan harus menyentuh seluruh rantai sistem, Pak. Tidak hanya kepada masyarakat kecil yang kemudian dilakukan penindakan, tetapi bandar yang kemudian tidak tersentuh, ini agak-agak diskriminasi rasa-rasanya, Pak. Okay. Kemudian, mengapa masyarakat itu sangat mudah mengakses judi online? Disebabkan begitu buka aplikasi Facebook, Instagram, itu selalu muncul. Maka semestinya dialog ini bagi saya tidak berhenti di sini. Ada MOU yang kemudian dibangun dengan pemerintah daerah, Kominfo, kemudian untuk menutup akses dari judi online tersebut, Pak.
1: Oke.
3: Okay. Itu untuk pendekatan proses penyelesaiannya.
1: Oke.
3: Okay. Kemudian yang kedua terkait persoalan penanganan ketika ada masyarakat kecil yang kemudian ditangkap. Pendekatannya kalau saya serupa dengan proses penanganan narkoba, Pak. Masyarakat kecil itu proses pendekatannya tidak secara normatif, tetapi dia direhab. Kalau kita mendengar iklan tadi bahwa ini ada kecanduan, maka dia harus disembuhkan kecanduannya itu, adiknya itu, maka direhab. Yang perlu ditindaki itu adalah dari pihak bandar besarnya, Pak. Itu masukan saya, Pak.
1: Baik. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaan dan sarannya. Dan ini juga ada pertanyaan dari Facebook dari Darwis Monceli. Apakah jaksa sudah menyertakan pasal TPPU untuk menyita seluruh aset hasil judol? Mungkin Pak Rafi bisa menjawab dua pertanyaan lain telepon dan juga YouTube ini, silakan.
0: Baik, yang pertama tadi saran ya yang dari Pak Bahtiar tadi terkait penindakan terkait dengan judi online ini. Mungkin judi online ini ada sifat kecanduan yang menimbulkan si pemain ini ingin terus-menerus melakukan itu. Nah yang harus kita lakukan, mungkin saya sepakat juga harus ada tindakan rehab yang dilakukan untuk pemain judi online ini, karena kita harus memutus kebiasaan si pemain ini supaya kesehariannya ke pribadinya tidak mengarah ke permainan judi online yang dia mencari keuntungan, dia mencari kesenangan di situ. Dan memang untuk penanganan judi online, yang memang judi online ini agak tricky penanganannya, karena besar kecil semuanya bisa dilaporkan, bisa diproses untuk tindak pidananya. Nah memang untuk bandar-bandar dan pemain-pemain besar, mereka kan sudah tersistematis dan terstruktur untuk pergerakannya. Jadi memang dari APH pun sudah melaksanakan screening apa-apa saja perusahaan yang dirasa mencurigakan dan melaksanakan praktik judi online. Jadi dari APH pun sudah mulai bergerak, karena kita lihat di data di lapangan juga sudah mulai menurun aktivitas judi online. Situs-situs yang mulai yang masih aktif sudah banyak terblokir sampai sekarang juga dari pemerintah. Nah, terus yang kedua, apakah jaksa menyertakan pasal TPPU ya? Nah, itu memang bisa juga menyangkut ke TPPU jika ini untuk pelakunya bandar. Nah, untuk sejauh ini kebetulan dari kami Kejaksaan Negeri Teltoli belum pernah menangani untuk tangkap terdakwa atau tersangkanya, yaitu bandarnya. Kalau memang terdapat pelaku atau terdakwanya dari bandar itu sendiri, pasti kami akan menyertakan pasal TPPU pencucian uang, karena hasil atau uang yang masuk itu dia samarkan agar tidak jelas ini asal usul uangnya dari tindak pidana judi online. Mungkin Bu Resti ada tambahan.
1: Oke, baik, silakan Bu, mungkin ada tambahan terkait judi online, dan mungkin tambahan juga dari saya. Sebenarnya bagaimana sih peran juga kita ya, mungkin ini kan judi online biasanya apakah harus dilaporkan ke aparat penegak hukum atau cukup ditegur saja? Pasti kita juga sebagai teman sebagai lingkup keluarga juga biasanya tahu juga bahwa ini dia bermain judi online kan, kan kalau lagi ngumpul bareng-bareng kan biasanya kita tahu Pak Raffi dia apa yang dibuka tuh. Apa yang itu bagaimana sebenarnya sikap atau langkah yang harus ditempuh kita Ibu Risti sekarang.
2: Baik ya, mungkin menyambung dari tadi pertanyaan Pak Bahtiar mengenai usulan mengenai rehab, saya sebenarnya sepakat sih Pak mengenai rehab ini. Judi online itu seperti narkoba, menurut saya betul, karena bentuk kecanduannya sepertinya hampir-hampir mirip. Kemudian karena bahaya yang diserang ini adalah sebenarnya judi online adalah psikologis Pak. Jadi kebanyakan yang jadi pemain-pemain judi online kemudian main lagi itu biasanya sudah pernah main, sudah pernah menang, kemudian yang diingat itu kemenangannya Pak. Nah itu kata psikolog itu namanya bias memory, dia akan terus teringat akan kemenangannya itu sehingga main lagi kalah ini pasti akan balik. Nah itu sih, itu memang sudah menyerang mental orang. Nah sehingga menurut saya tepat sekali sih kalau penanganannya atau saran mengenai rehabilitasi terhadap pemain judi online itu memang menurut saya perlu. Sepakat. Kemudian bagaimana sih kalau ada orang terdekat kita yang sebenarnya kita tahu nih kalau dia pemain judi online, cuma dia masih keluarga, gimana sikap kita? Sebenarnya ada setiap kejahatan itu sebenarnya sebaiknya Pak dilaporkan kembali ke keluarga. Bagaimana cara keluarga menangani karena ini judi online sifatnya itu, misal kita keluarga melarang langsung pun enggak, jangan main judi, itu enggak bakal langsung didengar dan enggak bakal berpengaruh Pak. Tricky memang cara mengalihkannya adalah mungkin dengan pendekatan pendekatan kayak kita usaha yuk bisnis. Jadi dia uangnya larinya enggak ke judi online. Jadi bentuk kesibukan terhadap orang terdekat itu sehingga dia tuh lupa untuk main judi online gitu. Menurut saya saran mungkin dari perspektif keluarga yang ingin sifatnya pasti keluarga pengennya melindungi lah. Takut untuk melaporkan atau gimana karena keluarga sendiri. Cuma secara hukum itu bisa dilaporkan Pak. Nah karena ini bukan delik aduan yang harus menunggu laporan dari keluarga dulu atau si pengadu, sebenarnya semuanya bisa diproses hukum tanpa Bapak melaporkan. Ketika orang lain tahu keluarga Bapak misalnya bermain, ya tetap diproses, itu bukan delik aduan. Jadi langkah-langkah dari keluarga menurut saya ya bersifat persuasif, diajak dialihkan Pak, jangan yang langsung direct berhenti ya, jangan ya kamu keluar dari rumah gitu, gak usah kamu main judi online tuh, keluar dari rumah. Menurut saya itu akan semakin memperburuk keadaan. Pendekatannya yaitu dialihkan Pak, cari kesibukan, kemudian diajak usaha atau apa gitu Pak. Mungkin baik, itu saran dari saya.
1: Ya di YouTube juga ada pertanyaan ini, bagaimana cara menjaga profesionalitas dan mental bagi para jaksa dalam memberantas judol. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Narti, mungkin Pak Raffi juga bisa menjawab ini, silakan Pak.
0: Baik, untuk jaksa sendiri bagaimana cara menjaga profesionalitas dan mentalnya itu, sebenarnya ini bisa diterapkan juga untuk masyarakat. Yang beberapa faktor yang bisa kita implementasikan itu, hindari dulu pemicunya. Apa pemicunya dari judi online ini? Melihat teman yang main, kita ingin main juga. Terus melihat iklan-iklan yang ada di sekarang, iklan judi online ini marak tapi pemainnya kayak berkurang. Jadi mereka semakin gencar mengiklankan supaya menarik lagi pemain-pemain ini. Nah, kita juga harus punya kontrol diri terhadap keinginan dan rasa penasaran kita, agar pola pikir kita tidak mengarah ke judi online, pengen main, pengen ikut juga deposit, pengen cari keuntungan juga iseng-iseng. Nah, karena dari situlah nanti muncullah kecanduan, masalah-masalah lain yang intinya bakal merugikan diri sendiri dan orang lain. Makanya judi online ini kalau yang sudah terjerumus ya harus diputus kebiasaannya, harus dirubah pola pikirnya, cari kegiatan lain yang positif, terus juga aktivitas di internetnya juga mulai dirubah dari yang bermuat judi-judi online, rubah ke aktivitas yang lebih positif lagi, mungkin begitu.
1: Baik, masih ada waktu kita di siang hari ini di program Dialog Jaksa Menyapa dan di 0821-9483-0965. Masih kami buka Anda, silakan untuk Anda ingin memberikan masukan, saran, atau juga mungkin berbagi tips bagaimana menghindari bahaya judol atau judi online di 0821-9483-0965. Baik, kembali ke Ibu Risti. Ibu Risti, kan terkait judi online ini juga biasanya berbarengan dengan pinjaman online. Nah, ini juga perlu menjadi kewaspadaan dari masyarakat kita. Ini masyarakat kita pinjam online, kemudian dipakai judi online. Begitu judi online
0: berlipat ganda nanti.
1: Lipat ganda. Nah, ini bagaimana sih Ibu, masyarakat lewat kejaksaan juga terus memberikan edukasi supaya masyarakat tidak terjerat dua-duanya yang juga sama-sama berbahaya ini. Silakan.
2: Nah, itu betul, Pak. Memang bahaya judi online itu ke segala aspek, Pak. Nah, memang kebanyakan orang mencoba peruntungan dengan cara modal dulu dengan ini, nanti kan kalau misal balik bisa langsung saya bayar, saya juga dapat. Ya itu, Pak, perlunya menurut saya cara untuk menghindari adalah perlunya kontrol dari orang-orang terdekat. Ketika orang-orang terdekat kontrol aktivitasnya, dia ngapain saja, menurut saya hal-hal tersebut akan tercegah, karena pasti orang terdekat kita nggak maulah orang itu terjerumus. Kalau misal ada, nah ini yang orang gimana sih kita mengetahui ketika orang terdekat kita kayaknya patut dicurigai itu bermain judi online. Biasanya tuh orangnya udah mulai aneh nih, Pak. Nah, jadi dari keluarga terdekat itu harus peka ketika lihat ini anak udah HP-nya udah di privacy, password sendiri. Kemudian mungkin dia suka menyendiri. Nah, itu yang harus atensi dari pihak keluarga. Kita dekatin, karena Pak, jangan sampai orang itu, anak itu jadi nekat dan kebablasan. Ketika kita nggak menaruh perhatian, pasti itu terjadi, Pak. Apapun mereka akan, biasanya orang-orang pemain judi online itu akan nekat apapun mereka lakukan, baik judi mau nyuri kah, mau pinjaman online, itu akan dilakukan karena yang diingat tadi bias memori kemenangannya itu gitu. Karena mereka berpikir akan bisa mengembalikan atau membayar hutang tersebut. Nah, jadi peran dari keluarga, jadi Pak, Bu, hati-hati ketika ada anaknya atau keluarganya, suaminya, istrinya, adiknya, kakaknya, itu kalau udah mulai aneh, diajak ngobrol, ada masalah apa. Biasanya kalau misal pendekatannya seperti itu akan lebih terbuka, Pak, begitu sih. Kalau menurut saya seperti itu.
1: Oke, baik, kita sudah di ujung dialog kita untuk Jaksa Menyapa edisi hari ini, hari Senin 11 Mei 2026 dengan topik bahaya judi online. Baik, mungkin closing statement dari dua narasumber seperti hampir satu jam kita ini bahas terkait bahaya judi online. Salah satunya yang bisa saya tarik sendiri adalah ini berbahaya bagi kita, utamanya yang sudah berkeluarga. Biasanya keluarga bisa berantakan karena terjerat hutang. Bagi yang bekerja juga biasanya bisa kacau pekerjaannya karena mungkin banyak utang kiri kanan sehingga sudah tidak fokus dengan pekerjaan. Itu mungkin adalah salah satu bahaya dari judi online. Selain bahaya-bahaya yang lain, kalau biasanya utang sudah menumpuk, biasanya beberapa kasus ada yang mengakhiri dirinya. Baik, yang terakhir dari Ibu atau dari Pak Rapi dulu lah, untuk masyarakat bersama-sama untuk menghindari judi online selain ancaman hukuman pidana tadi.
0: Iya, sebenarnya APH sudah sangat gencar mengedukasikan kepada masyarakat untuk menjauhi judi online ini karena bahaya-bahayanya tadi, terus ada hukuman yang menanti jika memang terjerat judi online, apalagi sampai ikut perusahaan, jadi bandar, jadi apa. Nah, itu. Terus juga salah satu faktor yang sering kenapa orang kecanduan judi online ialah ekonomi. Nah, makanya dari saya mungkin judi online ini bukan solusi untuk masalah ekonomi, tapi menciptakan masalah baru nantinya. dan juga jangan sampai hasil kerja keras baik itu satu bulan atau berbulan-bulan habis dalam hitungan menit. Nah itu saja. Oke, masyarakat harus bijak juga dalam menggunakan media sosial dan secara finansial agar tidak menimbulkan masalah untuk diri sendiri dan orang lain. Mungkin itu.
1: Oke. Ke Ibu Dwi, karena judi online ini bisa dikatakan juga menjadi salah satu sumber dari berbagai masalah kejahatan. Apa harapan Ibu untuk masyarakat bersama-sama mencegah judi online ini?
2: Bagi saya, judi online bukan hanya sekedar pelanggaran hukum, tapi yang paling besar adalah judi online adalah betul-betul perusak bangsa, Bapak. Kemudian kita juga, saya pernah dengar banyak podcast yang membahas tentang judi online, baik dari itu sebelumnya pengalaman pemain, mereka berkesimpulan bahwa kemenangan terbesar adalah berhenti bermain. Jadi jangan sekali-kali main, karena judi itu pangkal rugi. Mungkin itu dari saya, Pak.
1: Baik, terima kasih untuk Pak Raffi dan Ibu Dwi dari Kejaksaan. Harapan kita apa yang kita perbincangkan hampir satu jam ini bisa menjadi pemahaman dan kesadaran kita bersama terkait bahaya judol atau judi online. Karena menang satu kali biasanya kalahnya berkali-kali. Dan penyesalan biasanya juga belakangan. Baik. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, Sasardono mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami melalui line telepon maupun komentar di Facebook dan YouTube, juga untuk Anda yang sudah menyimak dialog kami siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat siang dan selamat melanjutkan tugas-tugas hari ini. Sukses selalu.
4: Pro 1 RRI Toli Toli.
5: Hei Win, sejam berapa ini? Hei, kenapa belum pergi sekolah? Ama, sejam 8 pagi dan ini. Bukankah kamu masuk jam 7?
6: Wih, ampun, sabar kak. Tanggung ini, aduh. Saya ada main game ini. Kalau poin saya sudah cukup, saya dapat untung pasti.
5: Astagfirullahalazim, Win. Lebih baik kau itu sekarang ke sekolah. Bukan siang berhenti main game itu. Atau saya lapor nanti kau sama papamu ya, atau sama gurumu.
6: Jangan, Kak Yun.
5: Kau tahu kak itu Win, main judi online yang kau mainkan sekarang ini melanggar undang-undang pidana dan juga IT. Tahu hukumnya penjara? Kau tahu hukumnya penjara itu, mau kau di penjara?
6: Saya tidak mau kak, saya tidak mau masuk penjara, saya mau sekolah.
5: Makanya mulai sekarang itu berhenti main-main game-game judi online seperti itu di HPmu ya. Ingat ya, masa depanmu itu ditentukan dengan kebiasaanmu saat ini. Kalau kau lanjut mainkan judi onlinemu itu, bisa-bisa itu habis barang-barang di rumah itu kau jual. Kau mau kah? Banyak orang itu gara-gara judi online itu so habis uang, akhirnya cari modal itu ambil-ambil barang-barang di rumah. Ya Allah.
7: Berbagai bentuk permainan yang mengarah perjudian pada berbagai platform di berbagai media online, medsos, berdampak hukuman bagi pelaku. Stop kegiatan judi online sekarang juga.
8: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
9: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
8: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
9: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
8: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
10: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam

Pendengar di manapun Anda berada, demikian tadi kebersamaan kita dengan Pro 1 RRI Toli dalam Jaksa Menyapa. Dan selanjutnya pendengar, kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk turut menyiarkan berita olahraga.

Barcelona pastikan gelar Liga untuk musim 2025-2026. New York Knicks melangkah ke final wilayah NBA. Atlet panjat tebing putri Indonesia desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu pada ajang World Climbing Series Wujiang 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilian Dea melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club Barcelona.
2: Barcelona sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian mengandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Today was also not easy.
4: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga. Saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona, Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid, Thibaut Courtois, juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
5: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
2: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Prancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Kita kembali ke informasi seputar Si Kulit Bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara. Tom Haye dan kawan-kawan tinggal menyisakan 2 laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senfi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri, Samarinda. Pada awal pertandingan, Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat. Di babak pertama kita sangat kelelahan juga dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikan kedudukan. Yang terpenting kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada 2 laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: dan 19 kali kita tembak,
3: 4 apenas 7 no nosso gol.
2: Dan mereka 7 baru.
3: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
2: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
3: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
2: Ini kita banyak, kita ambil peluang untuk cetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Isso acabou vindo a derrota.
2: Itu yang jadi kekalahan kita.
4: Tem muito que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
2: Jadi tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan, untuk kerja keras untuk di depan ini dua pertandingan.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta. Jakarta, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Malut United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Ze Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Malut United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia Desak Madi Rita Kusuma Dewi menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Aleksandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau big final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang, diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat ini, komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA, Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan, kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi saja tidak, tapi secara sosial, ekonomi, budaya Indonesia khususnya Bali akan sangat luar biasa karena dari 48 negara.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PP IBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
3: Semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
2: Maraden Lumban Torwan menambahkan, saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian hubungan kami dengan Pro 3 RRI Jakarta. Dan kini Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli, yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar, selanjutnya kami akan hadir dalam Zona Musik Indonesia.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.
0: Pendengar di manapun Anda berada, mengawali kesempatan kita dalam Zona Musik Indonesia, hadir sebuah lagu dari Yovie and Nino, Janji Suci.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, itulah tadi satu lagu dari Yovi and Nuno, Janji Suci, yang mengawali kebersamaan kita di siang hari ini. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum. Salam musik Indonesia.
0: Iya, musik dan informasi. Silakan dengan Gebi Dil. Mana Gebi?
1: Boleh kesalahan kan?
0: Boleh, kenapa tidak?
1: Ringa Jansera, satu perahu.
0: Mau ke mana?
1: Mau ke Banu, memancing.
0: Satu perahu cuma pakai mancing. Oke, satu perahu dengan ada part perahunya Mas Yara kalau tidak salah.
1: Yo, itu sama Mas Yara.
0: Oke, Mas Yara. Ada yang satu sudah mau pesan.
1: Buat Mas Yara. Ada Adim, ada Lois, ada Fatima, ada Bunda Ama, ada Bunda Gita, Narto, semua pendengar satu depannya Matia buat Bung Ancu, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakangnya Gibi. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum, Bung Angcu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya?
2: Tentang musik Indonesia.
0: Oke, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Mas nih, Bung Angcu, di Tinigi.
0: Mas nih, Mas nih.
2: Iya.
0: Bapak di Tinigi?
2: Ada baring-baring, Bung Angcu, lagi panas.
0: Ah, pakai, enggak di kipas-kipas kah?
2: Ada kipas.
0: Terus? Masih panas.
2: Okay.
0: Yang penting tidak tertidur.
2: Tidur nanti Bung Ancu nanti lama.
0: Nanti saya bentar saya nyanyikan bos supaya bisa tertidur ya.
2: Nina Bobo.
0: Oke, saya putarkan Nina Bobo sebentar. Bagaimana?
2: Lagunya Bung Ancu masih boleh?
0: Boleh, lagu apa?

0: Lagu Adi Parintang Tak Disangka.
1: Adi Parintang Tak Disangka.
0: Adi Parintang.
1: Adi Parintang Tak Disangka.
0: Iya.
1: Kenapa ya? Kenapa sampai tak disangka? Apa? Kenapa?
0: Gak tahu juga Bung Ancu tiba-tiba. Tiada angin, tiada hujan.
1: Dia tapi tidak minta putus toh?
0: Tidak Bung Ancu.
1: Yang penting tidak minta putus. Oke, tadi sangka Arif. Oke.
0: Iya, kirim.
1: Aha.
0: Ada Sherry. Ada Bunda Ama, semoga sehat. Ada juga Mas ya, ada Rahma. Ada Gaby. Ada Niar di Kabetan. Terima kasih Niar, semoga sehat kau di situ Niar. Buat Bung Ancu, selamat bertugas dan sama keluarga. Makasih Bung Ancu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakangnya Mas Ni, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zona Musik Indonesia.
1: Iya, dengan di mana?
2: Dengan Nurmin di Pagimanan.
1: Nurmin Pagimanan. Oke, Nurmin.
2: Ya.
1: Ibu Nurmin ya. Di Pagimanan.
2: Lagunya Ebit di AD.
1: Ebit yang mana?
2: Dosa siapa? Ini salah siapa?
1: Aha.
3: Yang mana?
2: Dosa siapa? Ini salah siapa?
3: Salah siapa?
2: Iya.
1: Uh-huh.
2: Lanjut, nah kita jumpa dulu, jalan-jalan. Ada Adi yang sudah masuk ya, ada Bunda Gaby, ada Mas Ni, ada siapa semua. Terus lanjut ada Ibu Rahma, ada Adin, ada Bunda Ama, ada Fatima, ada Pak Masyara. Dan semua yang lagi monitor saat ini, salam kompak, salam silaturahmi buat Bung Ancu. Selamat tugas, selamat selalu ya.
1: Dosa siapa? Dosa siapa ya tadi?
2: Ya, dosa siapa dan salah siapa?
1: Dosa siapa dan salah siapa?
2: Iya, oke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar di manapun Anda berada, sebelum kita lanjut lagi untuk menerima partisipasi Anda, langsung kita dengarkan John Serang Satu Perahu.

0: Ya pendengar di manapun Anda berada, dua buah lagu telah hadir menemani Anda. Dan kini kita terima lagi lawan telepon pendengar kita yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum Bang Ancu.
0: Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Bunda Rahma di Lakatan.
0: Oke, Bunda Rahma di Lakatan. Silakan Bunda Rahma, karena kini waktu di studio tinggal 8 menit.
1: Pertama bersama kawan-kawan sana, semoga saya selalu ada yang di Nado, di Buol, di Paris Moto, ada di Toli-Toli, Bunda Ama bersama kawan-kawan juga semuanya di sana. Buat Bung Ancu, saya selalu bersama keluarga.
0: Baik.
1: Bagi Bung Ancu, lagunya ikutan aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu penelpon lagi. Kami persilakan di siang hari ini untuk menyapa pendengar kita dalam zona musik Indonesia. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, zona musik Indonesia, passwordnya.
2: Zona musik Indonesia dengan Oma Eli.
0: Oma Eli, Oma.
2: Ya.
0: Oma Eli, ya ini ke waktu sudah di penghujung, tinggal bisa ikutan Oma, silakan.
2: Iya, tapi kan sebentar ada lagu daerah toh.
0: Ada Oma.
2: Iya, nanti sebentar saya minta lagu lagi. Menyapa saja dah.
0: Oke.
2: Okay. Untuk Bunda Ama, ada Rahma, ada Fatima, ada Gedi, ada Nuraini, Sherly, dan semua-semua tempat kerja di mana saja berada.
0: Mm-hmm.
2: Selamat siang, selamat mendengarkan zona musik Indonesia. Untuk Bung Ancu, selamat bertugas, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma. Ya pendengar di manapun Anda berada, kini kita sudah di penghujung waktu untuk kebersamaan kita di dalam acara Zona Musik Indonesia. Dan kami mohon maaf yang masih ingin bergabung di acara Zona Musik Indonesia, ya mungkin ditahan dulu karena kami sudah tidak punya waktu yang banyak lagi ya untuk bisa menerima atensi Anda, karena sebab kita akan selanjutnya beralih ke acara selanjutnya. Dan mengakhiri kebersamaan kita di Zona Musik Indonesia, ini dia sebuah lagu yang di request oleh Ibu Nurmin ya, dan juga seluruh pendengar yang tadi sudah bergabung. Selanjutnya kita dengarkan Dosa Siapa. Ini Dosa Siapa.

0: Kita berada dengan berakhirnya lagu dari Ebit Gyade, Dosa Siapa Ini Dosa Siapa, mengakhiri kebersamaan kita dan sampai jumpa di Zona Musik Indonesia selanjutnya. Dan selanjutnya kita beralih ke acara musik tradisional dan budaya.
1: Pro 1 RRI Toli Toli.

0: berkelas, minum kopi bintang 5, kelas.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
5: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
6: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
7: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
8: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform,
9: dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
11: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
10: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
11: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
10: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
11: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
10: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
11: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
10: Iya juga ya Rin, aku buat juga .
12: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di musik tradisional dan budaya.

antara riuh dunia yang semakin modern, ada sesuatu yang tetap bertahan dengan tenang, yakni bahasa ibu. Ia bukan sekedar kata, tetapi juga rasa, sejarah, dan identitas yang kita warisi dari generasi ke generasi. Dan siang ini kita akan menyusuri jejak-jejak budaya lewat nada dan lirik dalam sebuah perjalanan musikal yang bertajuk Menjaga Bahasa Ibu Lewat Musik Tradisional. Setiap lagu daerah yang akan hadir tentu bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga cerita tentang kehidupan, tentang cinta, tentang alam, dan tentang nilai-nilai yang tumbuh dalam bahasa kita sendiri. Mari sejenak kita dengarkan, kita rasakan, dan kita juga bersama, kita jaga bersama bahasa ibu kita melalui harmoni musik tradisional yang indah. Dan saya Andi Nur Samsu akan menemani Anda dalam hangatnya budaya dan alunan nada yang syarat dengan makna. Pendengar, di suatu masa yang sederhana, ketika tawa anak-anak berlarian di halaman rumah dan bahasa ibu mengalir begitu saja tanpa diajarkan, tanpa dipaksa. Ampar-ampar pisang. Ini bukan sekedar lagu. Ia adalah potongan kecil dari kehidupan. Lagu yang bercerita tentang kebersamaan, tentang permainan, dan tentang kata-kata dalam bahasa Banjar yang tumbuh alami di tengah masyarakatnya. Di balik nadanya yang ringan dan ceria, tersimpan satu hal yang tidak ternilai. Bahasa ibu yang diwariskan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Dan siang ini kita tidak hanya akan mendengarkan lagu, kita sedang menjaga sebuah warisan agar tetap hidup, agar tetap dikenang, dan agar tetap bisa dinyanyikan. Dan pendengar, kita akan mulai perjalanan ini dengan senyum, dengan kenangan, dan dengan satu lagu yang sederhana namun tentunya penuh dengan makna. Inilah Ampar-ampar Pisang, cerita kecil dari bahasa yang begitu besar artinya.

Ada rindu yang tidak pernah benar-benar pergi. Ia berhembus pelan seperti angin malam yang menyentuh tanpa terlihat. Dalam bahasa Makassar, rindu itu punya suara lembut, puitis, dan penuh dengan makna. Terdengar dalam setiap bait, angin memiri. Lagu ini bukan sekedar tentang angin, melainkan tentang hati yang memanggil, tentang kenangan yang berlayar bersama waktu, dan tentang bahasa ibu yang mampu mengungkapkan rasa dengan cara yang tidak tergantikan. Di setiap liriknya, kita belajar bahwa bahasa daerah bukan hanya alat bicara, tetapi rumah bagi perasaan, tempat rindu pulang tanpa tersesat. Dan siang ini, mari kita biarkan angin itu berhembus, membawa kita pada kehangatan kenangan dan mengingatkan kita untuk terus menjaga bahasa ibu kita dalam nada dan cerita. Pendengar, inilah angin memiri, sebuah rindu yang hidup dalam bahasa yang tidak pernah kehilangan jiwanya.

Ada suara yang lahir dari timur, kuat, lantang, dan penuh dengan semangat, seperti denyut kehidupan yang tidak pernah padam. Yamko Rambe Yamko bukan hanya lagu, ia adalah gema dari tanah Papua yang menyuarakan keberanian, kebersamaan, dan jiwa yang menyala dalam setiap langkah. Dalam bahasa daerahnya, kita tidak hanya akan mendengar kata, tapi juga kita akan merasakan energi yang mengalir dari generasi ke generasi menjadi identitas yang tidak tergantikan. Lagu ini mengajarkan kita bahwa menjaga bahasa ibu bukan hanya tentang mengingat, tetapi juga tentang menghidupkan melalui gerak, melalui suara, dan melalui semangat yang tidak pernah redup. Siang ini biarkan iramanya menggetarkan hati kita, mengingatkan bahwa di balik setiap bahasa ada kekuatan budaya yang berdiri tegak. Pendengar, inilah Yamko Rambe Yamko, suara dari timur yang terus mengajak kita untuk bangga dan menjaga bahasa ibu dengan penuh jiwa.

Ada kelembutan yang tidak pernah lekang oleh waktu. Ia hadir dalam tutur kata yang halus, dalam nasihat yang disampaikan tanpa meninggi, dan dalam bahasa ibu yang penuh dengan kasih. Soleram bukan sekedar lagu pengantar. Ia adalah pelukan hangat dari budaya yang mengajarkan kita tentang kebaikan, tentang menjaga diri, dan tentang menghormati sesama. Dalam setiap baitnya, bahasa Melayu mengalir begitu tenang, seolah ingin berkata bahwa nilai kehidupan tidak selalu harus keras untuk bisa sampai ke hati. Disinilah kita belajar bahwa bahasa ibu bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga jalan untuk menanamkan budi pekerti sejak langkah pertama seorang anak mengenal dunia. Siang ini melalui Soleram, kita diingatkan kembali bahwa menjaga bahasa ibu berarti juga kita menjaga nilai, menjaga kelembutan, dan menjaga warisan yang membentuk siapa kita. Pendengar dimanapun Anda berada, biarkan lagu ini mengalun perlahan, menyentuh hati, dan menghidupkan kembali makna sederhana tentang bahasa, tentang cinta, dan tentang budaya yang kita jaga bersama.

Ada tawa kecil yang berlari di antara waktu. Tawa anak-anak yang bermain tanpa beban. Tanpa sadar, sedang mewarisi sebuah peradaban. Cublak-cublak suang. Mungkin terdengar sederhana. Sebuah lagu permainan yang dinyanyikan di sela canda dan kebersamaan. Namun di balik itu tersimpan makna yang dalam tentang kehidupan, tentang pencarian, dan tentang kebijaksanaan yang dibungkus dalam bahasa Jawa yang halus. Disinilah bahasa ibu hidup. Bukan di ruang formal, melainkan di halaman rumah, di lingkaran bermain, di suara tawa yang tulus dan apa adanya. Lagu ini mengajarkan kita bahwa menjaga bahasa tidak selalu harus serius. Kadang cukup dengan bermain, dengan bernyanyi, dan dengan terus menghidupkannya dalam keseharian. Siang ini, biarkan cublak-cublak suang membawa kita pulang pada masa di mana bahasa ibu terasa begitu dekat dan begitu hidup. Karena dari permainan sederhana lahir warisan yang luar biasa, bahasa, budaya, dan jati diri yang terus kita jaga bersama.

pendengar dan pecinta acara musik tradisional dan budaya. Tidak terasa, kini kita telah sampai di penghujung perjalanan siang ini. Dari setiap nada yang kita dengarkan, terselip pesan sederhana namun mendalam, bahwa bahasa ibu adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan akar budaya dan jati diri. Melalui lagu-lagu daerah yang tidak hanya menikmati keindahan hidup, tetapi juga tentu ikut menjaga warisan yang tidak ternilai harganya. Semoga siang ini tidak hanya menghadirkan kenangan, tetapi juga menumbuhkan rasa cinta untuk terus melestarikan bahasa dan budaya kita. Dimulai dari hal kecil, mendengar, memahami, dan bangga menggunakannya. Saya Andi Nur Samsu ucapkan terima kasih telah menjadi bagian dari harmoni budaya siang ini. Sampai jumpa dan selamat siang.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Pro 1 RRI Tuli-Tuli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar di manapun Anda berada, kini kita jelang dan nantikan bersama penyampaian warta berita daerah pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah.

0: untuk rantai distribusi yang sudah kita atur adalah harga sampai ke agen.
1: Mana adik-adik bisa mandiri, bisa tampil di depan.
2: Selaku pemerintah Kelurahan Buol, kami sering menyampaikan bahwa setiap keluar rumah harus kita periksa dulu

Topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli gencar lakukan sosialisasi kepada para pedagang di Jalan Baru, Kelurahan Sidoarjo, terkait akan dilaksanakan penertiban aktivitas jual beli di area tersebut. Serta diakhiri informasi terkait lembaga pemasyarakatan lapas kelas 3 Buol intens gelar pemeriksaan atau tes urin baik untuk warga binaan maupun petugas lapas. Inilah berita selengkapnya edisi Senin 11 Mei 2026, dibacakan Andi Nur Syamsu.

0: Pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli gencar lakukan sosialisasi kepada pedagang di Jalan Baru, Kelurahan Sidoarjo, terkait akan dilaksanakan penertiban aktivitas jual-beli di area tersebut. Ruth Damayanti melaporkan.
1: Aktivitas jual-beli di Jalan Baru, Kelurahan Sidoarjo, Kabupaten Toli-Toli kini menjadi perhatian tidak hanya di kalangan masyarakat, namun di kalangan pemerintah daerah. Menanggapi kondisi tersebut, Lurah Sidoarjo Munafri mengatakan, terkait aktivitas jual-beli yang dilakukan oleh sejumlah pedagang ikan dan lainnya di sekitar kawasan Jalan Baru memang mengakibatkan sejumlah problem, terutama arus lalu lintas dan juga termasuk dalam kategori pelanggaran hukum karena menggunakan bahu jalan untuk berjualan. Hal itu tentunya menjadi perhatian dari pemerintah daerah, sehingga pada Mei ini pihak kelurahan sedang gencar melakukan sosialisasi terkait adanya penertiban pedagang di Jalan Baru kepada mereka yang berjualan di area tersebut, yang mana sosialisasi tersebut bekerja sama dengan dinas terkait seperti Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Satpol PP dan lainnya. Sebab pada 14 Mei ini diharapkan kondisi Jalan Baru bisa segera kondusif, tidak ada lagi penjual yang melakukan aktivitas jual beli di wilayah tersebut.
2: Sebenarnya bukan cuma penjual ikan, tapi sekarang itu sudah marak sampai penjual sayur, penjual kue itu sudah ada di Jalan Baru, khususnya di Kelurahan Sidoarjo. Jadi harapan kami selaku pemerintah kelurahan, sesuai dengan kesepakatan, kita sudah koordinasi secara baik kepada seluruh pedagang ikan. Rupanya mereka memang sudah tahu bahwa memang pada prinsipnya mereka melanggar aturan karena menggunakan bahu jalan. Dan kita laksanakan insya Allah sesuai dengan waktu yang ditentukan sampai tanggal 14. Setelah sudah koordinasi sudah dilakukan, insya Allah semua bisa berjalan dengan lancar.
1: Di sisi lain, Kepala Bidang Penerapan dan Penegakan Perda Satpol PP Toli-Toli, Evri Y. Patajani, menegaskan bahwa kondisi Jalan Baru yang digunakan untuk aktivitas jual-beli dinyatakan sebagai kawasan yang rawan pelanggaran, terutama berkaitan dengan lalu lintas. Hal itu berdasarkan pada Perda Nomor 4 Tahun 2004 tentang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, yang mana sudah diatur dalam Pasal 15 khususnya terkait tertib jalan, sehingga untuk mewujudkan tertib lalu lintas dan angkutan jalan, maka setiap orang dilarang menggunakan ruang milik jalan selain peruntukan jalan umum.
3: Kondisi di Jalan Baru apalagi saat ini masih digunakan oleh para pedagang, yang kami anggap itu satu wilayah yang rawan terhadap pelanggaran, karena salah satunya itu mengganggu terkait masalah arus lalu lintas. Di Perda nomor 4 ini tahun 2004 tentang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, ini sudah diatur dalam pasal 15 khususnya tertib jalan. Untuk mewujudkan tertib lalu lintas dan angkutan jalan, setiap orang dilarang mempergunakan ruang milik jalan selain peruntukan jalan umum. Dalam hal ini terkait pasal ini memang kami lihat dan kami menetapkan salah satu daerah rawan terkait masalah pelanggaran itu Jalan Baru. Memang kondisi ini sudah berulang kami laksanakan kemarin terkait pedagang ini.
1: Dirinya juga menyebut bahwa kondisi Jalan Baru sebenarnya bukan kali pertama, melainkan sudah berulang dilakukan penertiban terkait adanya aktivitas jual-beli, sehingga diharapkan dengan pelaksanaan penertiban yang akan dilakukan bulan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat atau pedagang agar tidak kembali berjualan di titik tersebut setelah nantinya penertiban dilakukan.
0: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, DPMD Toli-Toli, Samsu M. Saleh menepis rumor yang berkembang di tengah masyarakat Kabupaten Toli-Toli terkait panitia pilkades dipilih oleh kades, dan mengklarifikasi rumor tersebut adalah tidak benar. Selengkapnya dilaporkan Alfiansa.
4: Samsu M. Saleh menepis rumor yang berkembang di tengah masyarakat Kabupaten Toli-Toli terkait dugaan bahwa panitia pemilihan Kepala Desa Pilkades ditunjuk langsung oleh Kepala Desa. Menurutnya informasi tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan Pilkades. Samsu menjelaskan pembentukan panitia Pilkades sepenuhnya menjadi kewenangan Badan Permusyawaratan Desa BPD. Ia menegaskan seluruh panitia Pilkades yang telah terbentuk di setiap desa telah ditetapkan melalui surat keputusan SK yang diterbitkan oleh BPD sesuai mekanisme resmi. Ia mengatakan proses pembentukan panitia Pilkades telah mengacu pada sejumlah regulasi yang berlaku. Dengan demikian, tahapan pembentukan panitia dinilai telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.
5: rumor yang disampaikan kalau misalnya itu disebutkan bahwa kepala desa menunjuk itu tidak benar. Berdasarkan ketentuan dan fakta, orang yang membentuk panitia di KDS itu adalah DPD. Nah, semua panitia yang terbentuk sekarang ini di-SK-kan oleh DPD. Maka, kalau kepala desa yang menunjuk itu hal yang tidak mungkin karena DPD itu terdiri dari pimpinan dan unsur bidang. Nah, sehingga mereka rapat untuk menentukan itu.
4: Lebih lanjut, Samsu menerangkan bahwa mekanisme pemilihan panitia pilkades dilakukan melalui proses penjaringan oleh unsur-unsur di desa. Setelah dilakukan penjaringan, para calon panitia kemudian diseleksi untuk menentukan pihak-pihak yang akan terlibat dalam kepanitiaan. Menurutnya, unsur-unsur yang dilibatkan dalam panitia pilkades terdiri atas berbagai perwakilan masyarakat desa, di antaranya meliputi tokoh masyarakat, tokoh perempuan, serta unsur pemerintah desa.
5: Mekanismenya dari DPD disebutkan bahwa yang pantas dan layak untuk menjadi anggota DPD dengan perwakilan tokoh masyarakat, perwakilan dari pemerintah, perwakilan dari pemuda, itu yang dianggap representatif untuk bisa dipilih. Mekanisme yang sebaiknya mereka lakukan adalah melakukan penjaringan di setiap musuh disampaikan bahwa dibuka untuk bisa menjadi anggota DPD. Jadi yang dipilih itu adalah perwakilan dari tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan perwakilan dari pemerintah.
4: Pemerintah Kabupaten Tolitoli melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh proses pilkades berlangsung secara transparan, profesional, dan berlandaskan aturan hukum yang telah ditetapkan.
0: Berbagai persiapan terus dimatangkan oleh desa peserta Lomba Desa dan Kelurahan tahun 2026 agar target menjadi yang terbaik dapat terrealisasi secara maksimal. Salah satunya seperti yang dilakukan Desa Lelean Nono yang menjadi wakil kecamatan Baulan pada lomba kali ini. Mengenai hal itu selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukaddas.
6: Desa Lelean Nono Kecamatan Baulan merupakan desa yang mewakili Kecamatan Baulan pada ajang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Tolitoli tahun 2026 yang penilaiannya akan dilakukan pada bulan Mei ini. Sekretaris Desa Lelean Nono Marsuki saat diwawancara RRI mengungkapkan, setelah ditetapkan sebagai wakil Kecamatan Baulan pada ajang tahunan Lomba Desa Tingkat Kabupaten Tolitoli oleh pemerintah Kecamatan Baulan, persiapan terus dilakukan pemerintah desa diantaranya persiapan administrasi yang telah disampaikan melalui file ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Tolitoli untuk dilakukan penilaian pada tingkat kabupaten, di mana tahapan penilaian Lomba Desa pada tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, yakni diawali dengan penilaian administrasi dan selanjutnya penilaian di lapangan atau secara fisik. Untuk persiapan administrasi, pemerintah Desa Lelean Nono telah memenuhi sesuai dengan persyaratan dalam lomba desa. Sementara persiapan fisik, pihaknya sementara berbenah sambil menunggu keputusan dari DPMD Tolitoli.
7: Dan untuk cat pagar, kita baru mulai dari kantor dulu. Mungkin hari ini kita melaksanakan dengan teman-teman dulu. Kemudian rencananya kita akan melakukan rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder di Kecamatan Baulan untuk persiapan apa saja yang akan dibenah. Kita juga sudah akan mengimbau kepada masyarakat supaya melaksanakan pembenahan pagar dan pemasangan umbul-umbul. Tentunya kita optimis bahwa jika tahun sebelumnya kita juara dua di Lomba Desa, paling tidak kalaupun kita tidak bisa juara satu, harus juara dua. Mempertahankan juara yang sudah pernah kita raih, namun ya optimislah kita bagaimana bisa juara satu.
6: Sementara itu Camat Dako Pemilihan Arham Ayakub saat diwawancara RRI terkait Lomba Desa dan Kelurahan tahun 2026 ini mengungkapkan, berbekal pada hasil Lomba Desa yang telah diraih sebelumnya oleh Desa Linga dan Kecamatan Dako Pemilihan yang mampu menjadi juara satu pada tingkat kabupaten dan provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025, pihaknya optimis target tersebut masih mampu diulang pada keikutsertaan Desa Galumpang, Kecamatan Dako Pemilihan pada Lomba Desa kali ini, di mana target yang ingin dicapai, yakni mengulang sejarah sebagai pemenang Lomba Desa seperti yang diraih sebelumnya oleh Desa Linga dan di tahun 2025. Menurutnya, target menjadi yang terbaik juga mendapat support positif dari masyarakat yang dengan antusias melakukan pembenahan secara fisik di lapangan, salah satunya dengan pengecetan pagar hingga pembuatan lampu hias yang terlihat indah pada malam hari.
8: Kita melihat juga antusiasme warga, antusiasme masyarakat dalam menata desanya, ditambah lagi dengan perangkat desa yang saat ini sudah merampungkan persyaratan administrasi. Dari sisi administratif ya, Desa Galumpang sudah sangat layak untuk mengikuti perlombaan desa tingkat Kabupaten Tolitoli tahun 2026.
6: Untuk itu, Camat Dako Pemilihan berharap dengan persiapan maksimal yang telah dilakukan saat ini, baik secara administrasi maupun fisik, dapat mengulang kembali sejarah sebagai pemenang Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten Tolitoli tahun 2026, seperti yang pernah diraih Desa Lingadan pada tahun 2025 lalu.
0: Suasana hikmat dan penuh haru menyelimuti Masjid Agung At-Tafakur, Kabupaten Buol, saat prosesi pelepasan jemaah haji tahun 2026 minggu kemarin. Sebanyak 84 jemaah resmi diberangkatkan dan sebuah pencapaian yang mencatatkan rekor jemaah terbanyak bagi Kabupaten Buol. Renaldi melaporkan.
9: Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Buol Richard Muksin mengungkapkan jumlah jemaah haji kali ini mengalami kenaikan signifikan hingga 100% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang biasanya berkisar di angka 30 hingga 40 orang. Rombongan jemaah haji tahun ini terdiri dari 30 laki-laki dan 54 perempuan dengan rentang usia yang beragam. Dalam acara pelepasan tersebut ditekankan pemerintah Kabupaten Buol memberikan kontribusi besar guna memastikan kelancaran ibadah para jemaah. Mulai dari dukungan finansial hingga fasilitas transportasi, Pemda menggelontarkan dana lebih dari 200 juta rupiah untuk mendukung operasional 84 jemaah, termasuk subsidi biaya domestik dari Asrama Haji Palu menuju Balikpapan sebesar 7 juta rupiah per orang. Selain itu, kabar baik datang dari biaya haji tahun 2026 yang turun menjadi Rp55.575.922, berkurang sekitar 2 juta rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Guna memberikan kenyamanan maksimal, pemerintah daerah juga mengerahkan 22 unit mobil dinas baru untuk mengantar rombongan jemaah haji secara langsung hingga ke Asrama Haji Palu.
10: Dari 84 orang tersebut, jamaah haji yang tertua berusia 79 tahun. Dan jamaah yang termuda atas nama Alifia Maharani Rahman berusia 17 tahun. Berasal dari Kelurahan Kali. Selanjutnya, ada 9 lansia.
9: Dalam sambutannya, Yamin Rahim selaku Sekretaris Daerah menegaskan dukungan penuh bagi seluruh jamaah yang akan berangkat ke Tanah Suci. Yamin mengingatkan, ibadah haji merupakan perjalanan spiritual yang jauh dan menguras fisik. Ia berpesan agar para jamaah senantiasa menjaga kesehatan dan kesabaran selama menjalankan rukun Islam kelima tersebut.
11: Kepada seluruh calon jemaah haji Kabupaten Buol yang pada hari ini insya Allah kita akan lepas dan akan melaksanakan perjalanan yang cukup panjang, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan perjalanan ini dan sekaligus menjadi haji yang mabrur dan insyaallah kembali ke tanah air, kembali ke Kabupaten Buol dalam keadaan sehat wal afiat dan mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala.
9: Dalam sebuah wawancara singkat, Masita salah satu calon jamaah haji asal Buol menyampaikan perasaannya saat ini dipenuhi rasa haru sekaligus bahagia. Kebahagiaan tersebut muncul karena ia akhirnya bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di tanah suci. Namun di sisi lain, ia tak kuasa menahan rasa haru karena harus berpisah sementara dengan keluarga yang dicintainya. Ia pun memanjatkan doa agar seluruh jamaah dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa berada dalam perlindungan Yang Maha Kuasa.
12: Penuh rasa haru dan bahagia. Bahagianya karena panggilan Allah Subhanahu wa taala, dan harunya meninggalkan keluarga. Semoga semua kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
9: Terkait penyelenggaraan ibadah haji, Masita menaruh harapan besar kepada pemerintah Indonesia. Ia berharap kualitas pelayanan bagi seluruh jemaah haji Indonesia dapat terus ditingkatkan agar lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
13: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: PT Pertamina Areal Sulawesi memberikan perhatian serius terhadap masih adanya keluhan masyarakat terkait distribusi gas LPG subsidi yang dinilai belum tepat sasaran. Susanti Akataba melaporkan.
14: Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Wilayah Sulawesi Lili Hardianto menegaskan pihaknya akan menindak tegas agen maupun pangkalan yang terbukti melakukan penyalahgunaan distribusi gas LPG subsidi 3 kg. Menurut Lili, sanksi yang diberikan tidak hanya berupa teguran, namun dapat berujung pada penghentian penyaluran LPG subsidi kepada agen atau pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran. Masih adanya keluhan masyarakat terkait distribusi gas LPG subsidi yang dinilai belum tepat sasaran menjadi perhatian serius. Masyarakat diharapkan aktif melaporkan jika menemukan dugaan penyalahgunaan distribusi LPG subsidi, termasuk praktik penjualan tidak sesuai aturan maupun penyaluran kepada pihak yang tidak berhak. Laporan masyarakat diharapkan disertai informasi lengkap seperti nama agen atau pangkalan yang terindikasi melakukan pelanggaran agar segera ditindaklanjuti. Aduan dapat disampaikan melalui pihak kepolisian, pemerintah daerah maupun melalui call center Pertamina.
15: untuk rantai distribusi yang sudah kita atur adalah harga sampai ke agen, lalu dari agen ke pangkalan itu biasanya kan nanti ada penyesuaian harga lagi. Memang perlu pengawasan lebih ekstra ya, karena dari itu di luar pasok apa, perlu pengawasan lebih ekstra ya, karena dari itu di luar pasok apa, rantai pasok kami untuk sampai ke tingkat pengecer. Jadi di sini kami bekerja sama dengan pemerintah daerah.
14: Lili memastikan agen dan pangkalan yang terbukti melakukan kecurangan akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku sebagai bentuk komitmen Pertamina dalam menjaga distribusi LPG subsidi tepat sasaran. Susanti Akataba melaporkan.
0: Kegiatan Gebiar PAUD diharapkan bukan hanya menjadi ajang penampilan kreativitas anak semata, tetapi juga momentum mempererat sinergi antara tenaga pendidik, orang tua, dan pemerintah. Datra Hasan melaporkan.
16: PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolikara Muhammad Zikron secara resmi membuka kegiatan Gebiar PAUD tahun 2026 yang digelar di Aula Manggala Kodim 1305 Buol Tolikara pagi tadi sebagai ajang pengembangan kreativitas dan pembinaan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Tolikara. Dalam sambutannya, pihaknya mengapresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, kolaborasi berbagai elemen menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini di daerah. Selain itu, Gebiar PAUD bukan hanya menjadi ajang penampilan kreativitas anak-anak, tetapi juga momentum mempererat sinergi antara tenaga pendidik, orang tua, dan pemerintah dalam membangun pendidikan yang berkualitas sejak usia dini.
17: Saya kira ini kegiatan yang sangat positif, dan tadi disampaikan oleh Ketua IGTK, hanya dua lembaga ya, nanti Pak Kadir dengan Kadir IGTK dengan PAUD, kedepannya nanti lebih diramaikan supaya lebih banyak itu berpartisipasi.
16: Sementara itu, Ketua IGTKI Tolitoli Sutarni Kadir mengatakan, kegiatan Gebiar PAUD rutin dilakukan setiap tahun dengan memperebutkan sejumlah piala bergilir, sehingga mendorong guru dan peserta didik untuk meningkatkan kreativitasnya.
18: Kita berlomba, dan terpenting adalah bagaimana adik-adik bisa mandiri, bisa tampil di depan. Ya, itu yang pertama. Juaranya itu ke belakang. Tapi bagaimana kita bisa menyenangkan hati anak-anak kita semuanya karena mengakhiri tahun baru.
16: Untuk itu, pemerintah daerah Kabupaten Tolikara berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan untuk mendorong perkembangan karakter, bakat, dan kemampuan sejak usia 0 hingga 6 tahun.
0: Musibah kebakaran melanda pemukiman warga di Kelurahan Buol pada Minggu dini hari. Api yang diduga berasal dari korsleting listrik di sebuah kios tersebut menghanguskan satu unit rumah tinggal. Kembali dilaporkan Reynaldi.
19: Lurah Buol Masita Kuning kepada RRI mengonfirmasi kebakaran hebat tersebut terjadi pada dini hari sekitar pukul 00.20 waktu Indonesia Tengah dengan titik api yang diduga kuat berasal dari korsleting listrik di sebuah kios bagian depan rumah. Meskipun petugas pemadam kebakaran segera dikerahkan ke lokasi, kobaran api yang cepat membesar mengakibatkan satu unit rumah yang dihuni oleh 5 orang hangus terbakar. Beruntung, upaya damkar dan warga sekitar membantu mencegah api merambat lebih luas ke pemukiman padat di sekitarnya sehingga tidak ada korban jiwa yang dilaporkan meskipun kerugian material masih dalam tahap pendataan. Hingga saat ini, pihak kelurahan maupun korban belum bisa menaksir total kerugian material akibat kebakaran tersebut.
20: Selaku pemerintah Kelurahan Buol, kami sering menyampaikan bahwa setiap keluar rumah harus kita periksa dulu, baik di belakang, kemudian di kamar-kamar, agar supaya mungkin ada yang koslet atau apa LPG, ya, agar supaya berhati-hati untuk keluar rumah karena musim kemarau ini yang agak berkepanjangan.
19: Irsam perwakilan personil damkar yang bertugas saat kejadian mengungkapkan laporan pertama kali diterima pada pukul 00.22 waktu Indonesia Tengah dari seorang warga yang bernama Adi, seorang tunarungu. Segera setelah menerima informasi tersebut melalui grup koordinasi, tim Regu 2 langsung meluncur ke tempat kejadian perkara atau TKP. Dalam proses pemadaman, Irsam menyebutkan hanya 2 unit armada yang dapat dioperasikan. Satu unit lainnya terpaksa disiagakan di markas karena mengalami kerusakan atau mogok. Persoalan semakin rumit karena tidak adanya titik hidran yang berfungsi di dalam area kota. Akibatnya, petugas harus menempuh perjalanan ke wilayah Kelurahan Kulango untuk mendapatkan pasokan air bersih. Proses pengisian ini pun memakan waktu cukup lama karena tekanan air di lokasi pengisian tidak maksimal. Secara keseluruhan, proses pemadaman hingga pendinginan memakan waktu kurang lebih 3 jam. Petugas baru meninggalkan lokasi kebakaran pada pukul 3.15 waktu Indonesia Tengah.
21: Di lokasi kita lakukan penyiraman. Beberapa menit kemudian kita kehabisan air karena kan tangki mobil kita itu kendalanya itu tangki mobil kita itu yang satu itu mobil Jepang yang biasa disebut Jepang cuma satu mobil itu 1.500, mobil yang satu itu 2.500 liter. Kita kendalanya cuma di situ pada saat kejadian.
19: Pihak damkar mengimbau masyarakat untuk mengingatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Terlebih saat ini wilayah Buol sedang memasuki musim kemarau. Yesa menekankan pentingnya bagi warga untuk memastikan seluruh peralatan listrik yang digunakan telah dicabut serta memeriksa kondisi kompor maupun rice cooker sebelum meninggalkan rumah atau beristirahat di malam hari. Langkah preventif sederhana ini dinilai krusial guna meminimalis risiko terjadinya korsleting listrik atau pemicu api lainnya demi keselamatan bersama.
0: Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, Hardiknas, Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau GEKRAPS menggelar kegiatan yang bertemakan EduFest Season 3 di kawasan Taman Kota Toli-Toli. Martina melaporkan.
2: Kegiatan EduFest Season 3 tersebut sudah mulai dilaksanakan pada 8 Mei hingga 16 Mei 2026 mendatang, di mana kegiatan ini melibatkan pelaku-pelaku UMKM Toli-Toli dan beragam kegiatan yang menarik. Ketua Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Kabupaten Toli-Toli, Ardian Alam Syukri, saat ditemui RRI mengatakan, dalam rangka memperingati, memeriahkan Hari Pendidikan Nasional serta meningkatkan pemberdayaan pelaku UMKM kuliner, pihaknya melaksanakan sejumlah kegiatan EduFest Season 3 menjadi ajang kegiatan tahunan, sekaligus hiburan dan edukasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda di Kabupaten Toli-Toli. Beragam kegiatan menarik diselenggarakan mulai dari turnamen e-sport Mobile Legends, ranking competition, pembagian door prize hingga game santai antara organisasi perangkat daerah OPD dan instansi.
3: Fest, jadi EduFest pertama kita bikin 2024, 2025 dan ini yang sekarang berlangsung itu yang ketiga, sesi ketiga. Jadi setiap pelaksanaan Hardiknas itu GEKRAPS selalu ambil bagian, tujuan utamanya untuk memberdayakan pelaku-pelaku ekonomi kreatif binaan GEKRAPS, khususnya sektor kuliner, terus permainan, dan untuk EduFest kali ini kita mau mengangkat sedikit tentang e-sport, Mobile Legends.
2: Dijelaskan, para pelaku UMKM yang berjualan pada kegiatan EduFest kali ini merupakan peserta tenan yang baru kali pertama bergabung dalam acara kegiatan GEKRAPS, sehingga dengan adanya momen ini kiranya pelaku UMKM dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk dapat meningkatkan perekonomian.
3: Memang sih kita beri kesempatan at least bisa saling menutupi dan membuka peluang baru lagi. Jadi kalau total peserta ini hampir 50% itu newcomer. Jadi peserta yang dulunya belum ikut, ternyata mereka sudah dapat tempat.
2: Ardian Alam Syukri berharap kegiatan ini dapat meningkatkan semangat kreativitas generasi muda, sekaligus mempererat hubungan antara instansi dan masyarakat melalui kegiatan positif dan edukatif serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.
0: Berita yang terakhir. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Buol Intens gelar pemeriksaan atau tes urin baik untuk warga binaan maupun petugas lapas. Setiadi melaporkan.
22: Saudara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Leo Kabupaten Buol Ahmad Adrian mengemukakan hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap peredaran narkotika di lingkungan lapas. Dari 10 orang warga binaan yang dilakukan tes urin Jumat 8 Mei 2026, hasil tes menyatakan semuanya bersih dari narkoba atau non-reaktif terhadap zat-zat terlarang. Menurut Kalapas Buol ini, alat yang digunakan merupakan alat yang cukup modern, sehingga dalam sekejap hasil tes urin langsung diketahui. Ia mengatakan, berbeda dari beberapa tes lainnya, hasil tes urin dengan 5 parameter ini dinyatakan negatif atau non-reaktif terhadap zat adiktif ketika menampilkan 2 garis pada tiap parameter. Sementara jika menunjukkan 1 garis, hal itu dinyatakan positif menggunakan narkoba.
23: Jadi hasil tes urin sudah sama-sama kita saksikan dengan APH dan stakeholder yang ada di Kabupaten Buol ini. Beberapa orang warga binaan kita ambilkan sampel untuk tes urin, yang mana mereka ini sebelumnya guna dulunya di luar, tetap kita cek di sini agar kita pastikan bahwa di dalam ini tidak ada lagi narkoba yang beredar. Jadi semua hasil tes itu negatif. Tadi kita saksikan di mana keterangannya seperti ini. Kalau alat tes urin ini, kalau dia 2 itu negatif, kalau 1 positif. Nah, kebalikan dengan tes kehamilan. Tes kehamilan kalau dia 2 positif, 1 negatif, seperti itu.
22: Saat ditanya terkait seberapa intens pemeriksaan urin dilakukan, Ahmad Adrian mengklaim langkah antisipasi ini cukup intens, tidak terkecuali dalam situasi urgen atau ditemukan hal-hal yang mengarah pada penggunaan narkotika di lingkungan lapas.
23: Ya, ini bisa urgensi, bisa seminggu sekali atau sebulan dua kali. Maksudnya? Ya, urgensi itu kalau ada pergerakan-pergerakan yang menyimpang, jadi langsung kita ambil langkah untuk apa, pertama razia, kedua kita lakukan tes urin. Jadi seperti itu. Jadi alhamdulillah selama saya di sini tidak ada yang tanda-tanda seperti itu, negatif kah atau positif, atau yang positif yang mana-mana nggak ada.
22: Sementara untuk pegawai lapas, ia menyatakan selama ini hasil tes narkoba melalui sampel urin pegawainya tidak pernah ditemukan hasil reaktif menggunakan narkoba. Hal ini menurutnya sebagai langkah komitmen serta integritas semua petugas lapas untuk tidak terlibat dalam lingkaran gelap narkotika yang hanya akan merusak nama pribadi maupun nama lembaga. Dari Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, Setiadi melaporkan.
0: Informasi dari Kota Berkah Buol yang disampaikan oleh Setiadi Marhum mengakhiri Warta Berita Daerah siang ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Nur Samsu mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro
2: 1. Pergi ke desa membeli tinta.
3: Cakep.
2: Tinta dibawa dari kota Roma.
3: Cakep.
2: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
4: Senang dangdutan.

joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ati Kodong mengajak kepada para pendengar RRI yang ada di Toli-Toli, Boul dan Parigi Mautong untuk mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hanya di RRI Toli-Toli.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang jelang sore pendengar Pro 1 RRI Toli-Toli di FM 102 MHz dan juga AM 1377 kHz. Ketemu lagi bersama Irna di edisi siar hari ini pendengar Senin 11 Mei 2026. Dan pastinya kita masuk dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung, boleh bergabung di via telepon kami 0853-438-31230 maupun di 0821-9483-0965. Pro Dangdut sore hari ini pendengar, kami menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita, Adit Irna.
1: Iya, Mbak Gebi, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah.
2: Mbak Irna?
1: Alhamdulillah, baik. Kenapa ini baru bangun kan Mbak Gebi?
2: Iya, baru bangun Mbak Irna.
1: Baru bangun ya, oke dan kalau begitu. Iya. Mau dengar lagu yang mana ini Mbak Gebi?
2: Lagunya Iris Susan di Radio Dangdut.
1: Di Radio Dangdut. Oke, silakan menyapa dulu.
2: Ada Rahma, Bunda Ama, ada Mas Siaran, ada Lois, ada Fatima, Pak Hamsa, Winarto. Oke, semua-semua pendengar Pro Dangdut, di mana saja berada. Di depannya, selamat siang menjelang sore. Buat tadi Hirna, semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Gebi yang ada di Lalos ya, sudah ikutan bergabung. Lanjut lagi, halo Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Halo Assalamualaikum dan kepada kita.
1: Dengan siapa di mana ini?
3: Ya Mas Nirna.
1: Halo Mbak Masni, apa kabar?
3: Ya juga cinta.
1: Bagaimana Tinigi? Panas kah?
3: Monit tanda.
1: Monit kiang. Oke dang, Mbak Masni. Kenapa Mbak Masni?
3: Mau tutung kita.
1: Mau tutung, mau kiang. Oke. Mau dengar lagu yang mana ini, Mbak Masni?
3: Kalau boleh Retina.
1: Apa judulnya?
3: Sunyi.
1: Sunyi. Oke, baik. Silakan menyapa dulu.
3: Lagi sunyi hati tuh ya.
1: Aduh, hati kenapa sunyi tuh hati?
3: Kirim ada Rahma, ada Puli, ada Bunda Ama, ada juga Papa Noi, ada Gebi Tandu. Ada siapa buat kita Beta, sebetulnya Mbak Dunia, Mbak Nur Eni, buat Firna, petugas dari Mekulang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
1: Aduh, apakah ini suaranya orang dari Gorontalo ini?
4: Iya, benar banget.
1: Siapa Mbak dulu Irna. Namanya itu Mbak Maya ya?
4: Kenapa?
1: Mbak Maya di Gorontalo ini?
4: Iya, benar sekali.
1: Apa kabar Mbak Maya?
4: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah.
4: Mbak, apa kabar nih?
1: Alhamdulillah baik, sehat juga. Semoga sehat selalu ya untuk gitu, Mbak. Mbak Maya.
4: Ya, amin.
1: Amin.
4: Ya, ucapan yang sama juga.
1: Oke, mau dengar lagu yang mana?
4: Lagunya Owen, Sembuhkan Luka.
1: Oke, silakan menyapa.
4: Oke, menyapa pertama dulu buat Mbak Irna yang lagi beraktivitas. Sukses selalu dengan segala aktivitasnya, limpahkan rezekinya. Saya selalu juga dan senang dilambungkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Barang keluarga tercinta, amin ya robbal alamin. Terus buat Bunda Ama ada Ibu Fatima juga, Mbak Isman, Bunda Clara, Mbak Gaby, barusan lewat tadi Pak Samsul juga, Pak Kusbin, Pak Nasrul, ada Mbak Purnama Sari, Bung Adin juga, Mbak Masriya, Pak Rasid, Ibu Nia, Ibu Dinda Nugra, ada Pak Pasa, Paro, Ibu Normi, dan seluruh fans pro. Satu RS, Ibu Ritoli, santun suraja semuanya, insya Allah. Kita semua sesuai dan senang-senang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, amin ya Rabbal Alamin, dan salam kompak selalu di udara. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Irna.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Oma Eli.
1: Hai Oma Eli, apa kabar?
3: Alhamdulillah kabar baik, sudah mendung.
1: Sudah mendung, sama di puncak Kabinuang ini mendung juga. Mau dengar lagu yang mana ini Oma Eli? Dan
3: kalau masih ada waktu Mbak Irna, saya mau dengar lagunya Mansur, Seminggu di Malaysia.
1: Apa?
3: Seminggu di Malaysia.
1: Oh, Seminggu di Malaysia. Oke. Silakan kirim-kirim salam dulu.
3: Dikirim buat semua pendengar tanpa terkecuali mana saja berada yang sudah menyapa, terima kasih sapaannya. Mbak Irna, selamat bertugas, salam sehat, salam bahagia, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita, Ade Irna.
1: Dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Fatima Diogomoli.
1: Hai Mbak Fatima, apa kabar ini Mbak Fatima?
5: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
5: Cuaca gonta ganti, kadang mendung, kadang panas.
1: Iya ya, oke. Jadi lagi Mbak apa sore ini Mbak Fatima?
5: Lagi istirahat, dengar
1: Ade
5: ini, Ade Irna.
1: Baik, mau dengar lagu yang mana ini?
5: Lagunya Untuk Meja Pisah, air azab Untuk Meja Pisah.
1: Judulnya yang mana?
5: Oh, Nasi Pengameng, Ade Irna.
1: Oke, baik. Silakan menyapa dulu.
5: Ada Haji Indi tadi, ada Nurkin, ada Rahma, Sumanti, ada Pak Arifin di sekretariat, ada Hamsa dan Dukdin di Kampung Wol, ada Nurmi, ada Sherly, ada Gaby, ada Lois, dan sama-sama tanpa terkecuali ada Irna. Ada Irna, siap bertemu keluarga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Irna.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, satu lagi ya. Saya coba terima teleponnya lagi. Silakan pendengar. Banyak sekali yang masuk ya. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Orang dari lu kayaknya ini DP suara ini.
6: Iya, sepertinya iya 100% lihat Mbak Irna.
1: Ibu Nurmin, apa kabar?
6: Alhamdulillah, kabar baik ini.
1: Alhamdulillah, bagaimana cuaca di sana?
6: Cuaca di sini, lagi mendung-mendung ini.
1: Mendung-mendung ya, oke. Kalau begitu sama dengan toli-toli nih, lagi mendung ini di sini. Oke, dan Ibu Nurmin mau request lagu yang mana ini?
6: Lagunya Siti Nurhalisa.
1: Judulnya yang mana itu?
6: Judulnya Cindai.
1: Cindai, silakan menyapa dulu.
6: Menyapa buat Mbak Irna, selamat tugas, semoga sehat dan sukses selalu.
1: Amin.
6: Lanjut, ada Bunda Rahma, Bunda Ama, Pak Pasha, ada Pak Abdul Rahim di Kaltimnya, Kartanegara, ada Adin, ada Pak Mesiara, ada Maya di Gorontalo, walau kabari Maya. Ada Ibu Masmi, ada Bapak Fatima, Haryanti, ada Pak Yasir Lampasio, ada Nur Aini, ada Bapak Rawi, dan semua-semua yang lagi monitor saat ini. Salam kompak, salam tirani, semoga semuanya sehat selalu.
1: Amin
6: ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurmin yang sudah ikutan bergabung ya di Pro Dangdut sore hari ini. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita tahan dulu ya. Nanti sebentar Irna terima telepon lagi. Kita lanjut dulu dengarkan lagu yang direquest.

0: Berada, kita break dulu sejenak. Kita dengarkan dulu informasi di Cek Fakta sore hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memproses Joko Widodo atau Jokowi dengan hukuman seberat-beratnya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan satu pun informasi yang kredibel yang membenarkan Presiden Prabowo menekan Kapolri untuk menghukum berat Jokowi atas isu ijazah. Sikap Presiden Prabowo yang tercatat justru sebaliknya. Ia mengaku heran ada pihak yang mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi. Bahkan bergurau bahwa suatu saat ijazahnya sendiri bisa ikut dipersoalkan. Sementara Kapolri Lizio Sigit hanya mengatakan akan melibatkan pihak eksternal untuk menindaklanjuti laporan terkait ijazah tersebut. Jauh dari gambaran tekanan besar seperti yang diklaim.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Selanjutnya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Gubernur Papua Matius Derek Fakhiri memberikan bantuan dana kepada masyarakat melalui nomor WhatsApp. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, melalui akun Instagram resmi milik pemerintah Provinsi Papua, tidak ditemukan informasi terkait dana bantuan melalui nomor WhatsApp. Saat dicek keaslian video tersebut menggunakan Hype Moderation dan juga Touchscan, video tersebut merupakan hasil rekayasa buatan Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas 99,9%. Pendengar, itu dia informasi di Cek Fakta yang kami lansir dari Komdiki.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, masih dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore pendengar, untuk Anda yang masih terus setia mendengarkan siaran kami program 1 RRI Toli Toli di FM 102 MHz dan juga AM 1377 kHz. Silakan ya pendengar, untuk Anda yang masih ingin ikutan bergabung di 085343831230 maupun di 082194830965. Bergabung dalam program Pro Dangdut sore hari ini ya. Kita lanjut, halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum, sore, Dangdut adalah kita.
1: Iya, waalaikumsalam, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Niar di Kabetan.
1: Oke, Mbak Warni ya, apa kabar? Salam kenal. Halo.
2: Oke, salam kenal balik buat mbaknya.
1: Iya, dengan siapa?
2: Halo?
1: Iya, mau request lagu yang mana ini? Halo.
2: Request lagunya Mega Mustika.
1: Halo.
2: Halo.
1: Iya, request lagu yang mana?
2: Lagunya Selimut Biru dari Mega Mustika.
1: Selimut Biru, oke. Silakan menyapa
2: iya,
1: dulu.
2: Mega menyapa buat pertama-tama buat mbak penyiarnya, buat mbak penyiarnya salam bertugas, salam sehat dan salam semangat selalu di sore hari ini. Dan buat teman-temannya aja mbak, soalnya situasi kurang bagus.
1: Iya.
2: Oke mbak, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Susah senang gelap terang. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
1: Aduh, kayaknya ini suaranya orang Tuelei kalau tidak salah. Eh, bukan. Lantapan kah, lakatan kah ini? Angki kah ini? Angki J kah ini?
3: Betul sekali.
1: Halo Angki J, apa kabar?
3: Kabarku baik dan sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Hari ini.
1: Iya.
3: Aduh, so lama sekali, Le.
1: So lama sekali baru baku dapat, Le.
3: Iya, no, makanya itu no, dibilang cukur-cukur daun keladi, bisa bersyukur, bisa berdapat kamu lagi.
1: Masya Allah, di kopi kah meletus. Oke, dan Angki, semoga sehat selalu ya, Angki.
3: Pastinya, harapan mendoa seperti Skaira juga selalu sehat.
1: Baik, Angki mau dengar lagu yang mana ini?
3: Lagunya Amri Palu.
1: Angka satu kah? Atau... Yang mana itu?
3: Rupa ditahu ya.
1: Aduh, jangan, kita sobat angka satu di bol ini. Jadi kita so tahu ini lagu-lagu ini.
3: Berarti kalau saya dengerin angka dua itu.
1: Aduh. Yomo. Oke Dang, silakan menyapa dulu Angki.
3: Pokoknya untuk semua-semuanya saja yang lagi dengan Pro Dangdut di sore hari ini. Selamat siang semua. Selamat sore. Selamat menjalankan aktivitas di hari ini. Untuk Kairna, selalu sehat, sukses dan bahagia selalu. Harapan dan doa, selalu sehat-sehat dirimu.
1: Amin, ucapan dan doa yang sama juga ya, Angki.
3: Iya, amin, amin. Oke, Kairna, untuk sementara lama ini dulu dari lantapan saya menyapa.
1: Oke, terima kasih.
3: Selamat sore, Dangdut adalah kita.
1: Selamat sore kembali ya. Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah ikutan bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nanti sebentar Irna terima telepon lagi ya.

0: أكبر لا إله إلا
1: Dengar kaum muslimin dan juga muslimat di mana saja Anda berada, atas nama pimpinan beserta seluruh karyawan dan juga karyawati LPP RRI Tolitoli mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat asar untuk wilayah Tolitoli dan sekitarnya. Semoga segala amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: masih dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan selamat sore pendengar, untuk Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya juga sore hari ini, pastinya semoga apa yang dikerjakan hari ini juga bisa berjalan dengan lancar ya. Dan juga untuk Anda yang lagi tengah beristirahat ya, untuk di sore hari ini sambil mendengarkan RRI Toli-Toli pastinya, selamat sore untuk Anda semuanya. Masih dalam program Pro Dangdut, silakan ya pendengar, Anda bisa ikutan bergabung di 0853438312 maupun di 0821948309065. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah cinta.
0: Dangdut adalah kita. Dangdut adalah kita. Aduh, orang di Lemba ini.
1: Sementara gila-gila ini ada Mbak Iris-Iris Kangkung, kasihan.
0: Aduh, Mbak Iris-Iris Kangkung Fortumis ini ternyata.
1: Mbak Fortumis kong makan dengan ikan garam.
0: Aduh.
1: Malamnya bagaro.
0: Udah Malamnya bagaro. Oke Dang, semoga sehat selalu. Beda ama. Mau request lagu yang mana ini?
1: Kali masih ada waktu. Seperti senyummu, senyum dan hatimu.
0: Senyum dan hatimu. Oke, silakan menyapa dulu.
1: Pokoknya menyapa yang sudah pada masuk tadi dan yang sudah menyapa, terima kasih Aji Eli. Pokoknya semua tanpa terkecuali. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan buat si cantikku yang menyiap, salam semangat, sehat selalu. Kalau pulang hati-hati di jalan nih.
0: Oke.
1: Oke, assalamualaikum Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ama yang ada di Lemba sudah ikutan bergabung. Kita lanjut lagi. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita, Lea.
0: Oke, dengan siapa di mana ini, Lea?
2: Dengan Adin Lea di Tomini Parigi Mautol.
0: Adin, apa kabar Adin?
2: Alhamdulillah Mbak Irna, baru lagi dapat dengar suara ini, baru jumpa lagi dengan Mbak Irna.
0: Iya, baru ketemu lagi orang di udara ini Adik.
2: Iya,
0: semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin.
2: Alhamdulillah, amin.
0: Mau dengar lagu yang mana dang ini Adik?
2: Kalau boleh lagunya apa ya?
0: Siapa?
2: Lagunya itu.
0: Apa itu?
2: Nelly Agustin.
0: Judulnya yang mana itu?
2: Banyak banyak betul pacarmu.
0: Banyak betul pacarmu. Oke. Cuma lagu ini ya, jangan begitu adiknya.
2: Jangan sampai tertipu ya.
0: Jangan sampai tertipu ya, jangan mewakili perasaanmu ini Ading.
2: Iya, soalnya jaga itu modus, modal dusta.
0: Betul, betul. Oke, Dang, silakan kirim salam dulu.
2: Oke, kirim salam pertama buat Mbak Irna, selamat bertugas. Semoga dengan sehat bersama keluarga.
0: Amin.
2: Buat Rahma yang ada di Lakatan, Kak Sherly juga, ada Kak Masni, ada Bunda ada Tante Eli di Dondo, ada Kak Nurmin di Tabimana Lukbanggai, ada Bunda Ama, ada juga Kak Fatima, Kak Gebi. Buat yang ada di Buol, ada Pak Ilham bersama Bung Umil dan Papa Sya juga. Buat ada yang di Parigi Mautong, ada Badrun, ada Irman, dan semua-semua saja yang lagi mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Lea. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Maaf ini saya tambah Lea ini Mbak Irna.
0: Oke Lea, tidak apa-apa Lea.
2: Terima kasih banyak Lea. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ading yang ada di Tomini ya, sudah ikutan bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Semoga seluruh pendengar setia RRI Toli-Toli yang lagi dengar siaran ini, tentunya semoga sehat selalu bersama keluarga, bahagia selalu ya. Amin ya rabbal alamin.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, masih dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan ya pendengar, untuk Anda yang ingin ikutan bergabung boleh masuk di via telepon kami 0853438312 maupun di 0821-9483-0965. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Halo, Assalamualaikum Mbak Irna, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana ini? Mbak Rahma kah?
2: Mbak Dina datang.
1: Hai Mbak Rahma, lagi Mbak apa sore ini?
2: Lagi duduk-duduk mendengarkan Mbak Irna.
1: Duduk-duduk, oke, kayaknya lagunya ikutan ini ya, tidak apa-apa. Baik, silakan kirim-kirim salam dulu Mbak Rahma.
2: Kirim-kirim salam dari sana, dan untuk pertama ada Badrun, ada Nasrun, ada juga Adin, ada juga Anwar bersama Riana, ada yang di Buol, di Manado, di Buol ada Pak Tamrin di sana, siap selalu bersama teman-teman di sana, ada di Toli-Toli, ada Bunda Ama bersama teman-teman semuanya, siap selalu. Juga Kak Gedi, Mas Yara, dan semua-semuanya, anggota kita yang terkecuali. Siapanya, sama sore. Dan tak lupa juga ada Anci tadi, semua selalu di sana ya. Sama keluarga dan berlainan, selalu sama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita lanjut lagi. Halo, Assalamualaikum. Baik, terputus. Mungkin bisa dicoba kembali. Selamat sore ya untuk Anda semuanya, para pendengar Pro 1 RRI Toli-Toli di FM 102 MHz dan juga AM 1377 kHz. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Pro Dangdut adalah kita.
1: Halo Bung Lois, apa kabar?
3: Alhamdulillah, iya, Madeseng.
1: Alhamdulillah. Oke, Dang. Kayaknya lagunya ikutan ini. Mohon maaf. Ya, silakan kirim salam dulu, Bung Lois.
3: Salamnya buat Pak Kendi sama Rianti Nalu. Juga Rahma. Ada dua Jedi, Kak Jedi. Terus ada Rahma tadi. Dan semua-semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Lois sudah ikutan bergabung. Lanjut lagi. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa ini? Dengan siapakah ini gerangan? Saya tidak kenal suaranya ini lagi. Boleh kenalan kah? Saya dengan Irna ini.
4: Irna.
1: Ini dengan
4: keren
1: siapa?
4: Keren juga namanya. Peliput.
1: Kalau boleh tahu ini dengan siapa di mana ini?
4: Kantor berita Iran, Irna. Pak Rawi ini.
1: Oh, Pak, siapa dulu Pak Rahwi?
4: Pak Rawi.
1: Pak Rawi di mana ini alamatnya?
4: Di Tinigi.
1: Tinigi. Oke, berarti tetangga kita ya. Silakan kalau begitu kirim salam, lagunya ikutan ya Pak Rahwi.
4: Ada Lois. Diogomoli Fatima. Pak Yasir di Rampasir. Ahmad Gunawan. Oke, terima kasih Mbak Irna.
1: Iya. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah ikutan bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Hamzah di Kampung Buol, Mbak Irna.
1: Halo Pak Hamzah, apa kabar?
3: Alhamdulillah, kabar sehat.
1: Alhamdulillah, semoga sehat-sehat bersama keluarga baru. Bergabung lagi nih Pak Hamzah ya.
3: Iya, sudah tadi mau gabung hanya
1: belum bisa lolos ya. Oke dah. Oke, mohon maaf ya Pak Hamzah. Oke, kalau begitu lanjut kirim salam dulu.
3: Nusa lagi quiz ya.
1: Iya.
3: Lagunya.
1: Masih banyak ini lagu belum diputar ini, Pak Hamzah. Mohon maaf.
3: Oh iya, ada di sana ada jumpa Rusdin dulu di dengan Pak Presidennya di sekret sana. Ada Pak Tima spesial khusus salam salam selalu yang di Alrumodi. Ya, ada Sumanti, ada Rianti, ada Dian di salu sana, ada Rahma, ada Pak Gaby, semua dijumpai saat sama pasang selalu. Semoga Mbak Erna juga sukses selalu dan seterusnya.
1: Amin.
3: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamzah. Semoga sehat-sehat bersama keluarga ya. Amin ya Rabbal Alamin.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, selamat sore semuanya. Dan mohon maaf ya untuk program Pro Dangdut sore hari ini. Kita harus cukupkan dulu sampai di sini. Lagu penutup perjumpaan kita, Banyak Betul Pacarmu ya. Lagu requestan dari Ading di Pro Dangdut sore hari ini. Dan mohon maaf yang tidak sempat diangkat teleponnya, yang tidak bisa tersambung, nanti insya Allah bisa bergabung kembali ya di lain kesempatan. Karena kita dibatasi dengan waktu juga, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Toli-Toli di sore hari ini sudah ikutan bergabung ya, tapi tidak sempat Irna angkat teleponnya. Karena kalau angkat telepon yang satu, yang satunya tidak bisa terangkat ya. Karena kita tidak bisa dua-dua ini untuk angkat teleponnya. Jadi mohon maaf dan harap dimengerti.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Selamat sore pendengar, untuk Anda yang masih terus setia mendengarkan siaran kami program 1 RRI Toli-Toli di FM 102 MHz maupun di AM 1377 kHz. Dan untuk Anda juga yang lagi mendengarkan siaran kami melalui streaming aplikasi RRI Digital, selamat sore semuanya. Yang lagi dengar kita juga di kendaraannya ya, di mobil, selamat sore, hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai di tujuan. Untuk Anda yang masih berada di kantor, di perjalanan ya, atau saat ini juga lagi di pasar, di sawah atau di kebun ya, dimanapun aktivitas Anda sore hari ini, membawa langkah Anda, tetaplah semangat untuk semuanya. Karena setiap lelah yang diperjuangkan hari ini adalah bagian dari mimpi yang sedang didekatkan pelan-pelan. Sore hari memang sering datang bersama rasa yang begitu penat. Tapi jangan lupa pendengar ya, orang-orang hebat itu juga pernah merasa lelah. Hanya saja mereka memilih untuk tetap melangkah. Nikmati prosesnya, syukuri setiap usaha kecil, karena kerja keras hari ini juga akan menjadi cerita indah di masa depan Anda. Selamat sore dan pastinya untuk Anda, mari lanjutkan hari dengan hati yang ringan dan juga pikiran yang positif. Karena selama kita masih mau berusaha, selalu ada harapan yang menunggu di ujung langkah Anda semuanya.

semangat untuk Anda yang masih berjuang menyelesaikan pekerjaan ya pendengar, maupun untuk Anda yang mengejar mimpi Anda dan bertahan di tengah lelahnya hari ini. Percayalah, setiap usaha yang dilakukan dengan tulus itu tidak akan pernah sia-sia. Dan untuk Anda yang sedang menikmati waktu santai, selamat beristirahat, menikmati sore dengan hati yang tenang. Mungkin lagi menikmati secangkir kopi juga, secangkir cerita dan alunan lagu yang menemani ruang dengar Anda di sore hari ini bersama siaran program Mas 1 RRI Toli Toli. Karena hidup juga bukan hanya tentang terus berjalan, tetapi juga tentang memberi ruang untuk diri sendiri bernapas dan menikmati waktu. Jadi apapun aktivitas Anda pendengar di sore hari ini, semoga selalu dipenuhi hal-hal baik dan hati yang bahagia. Kita lanjutkan di informasi ya pendengar sore hari ini. Dan kita ke informasi mengenai gaya hidup ramah lingkungan yang makin dilirik. Jadi kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan ini juga sebenarnya semakin meningkat pendengar. Hal ini juga terlihat dari meningkatnya minat terhadap produk ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Produk eco-friendly itu dianggap sebagai solusi untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, mulai dari penggunaan bahan alami hingga kemasan yang dapat didaur ulang menjadi daya tarik utama. Jadi perubahan perilaku ini juga banyak dipengaruhi oleh informasi yang mudah diakses melalui media sosial. Nah, kampanye lingkungan turut mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam memilih produk. Selain itu pendengar, banyak pelaku usaha juga mulai beralih memproduksi barang yang ramah lingkungan. Nah, jadi inovasi produk ini juga terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin sadar lingkungan. Tren ini juga membuka peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Jadi produk eco-friendly itu pendengar, kini tidak hanya bernilai fungsi tetapi juga memiliki nilai tambah dari sisi keberlanjutan. Jadi ada salah satu konsumen namanya Alda, umurnya 34 tahun, ia mengaku lebih memilih produk ramah lingkungan meski harganya sedikit lebih tinggi. Meski demikian, edukasi kepada masyarakat juga tetap diperlukan supaya tidak sekedar mengikuti tren. Pemahaman yang tepat juga akan membuat perubahan lebih berdampak jangka panjang. Dan pendengar, masih seputar UMKM, ada Bupati Pasuruan, Mas Rudi, juga mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Pasuruan untuk segera menguasai teknik berjualan secara live di platform digital. Seperti apa informasi selanjutnya, pendengar? Nanti Irna sambung setelah kita dengarkan yang berikut ini.

Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: berkelas, minum kopi bintang 5, kelas.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
3: Terima kasih ya sudah belanja.
2: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan lagi ke informasi di sore hari ini. Jadi saat membuka kegiatan pelatihan e-commerce yang bertajuk Upgrade Skill Live TikTok dan juga Shopee, cuan dari digital platform yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan juga Perindustrian dan Perdagangan di Halvina Golf Country Club Kecamatan Prigen pada Minggu 10 Mei 2026 siang. Dalam sambutannya, Mas Rudi juga Rusdi, maksud kami, menegaskan bahwa era digital ini membuka peluang besar bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan penghasilan tanpa harus bergantung pada cara berjualan konvensional. Platform seperti TikTok Shop dan juga Shopee Live, menurutnya pendengar, kini telah menjadi pasar yang nyata dan juga terus tumbuh. Dan ia juga berharap peserta tidak hanya hadir, namun benar-benar menyerap ilmu yang diberikan para narasumber. Mulai dari persiapan teknis seperti pencahayaan dan juga kualitas suara, hingga strategi membangun interaksi yang kuat dan juga membangun interaksi dengan penonton selama sesi live berlangsung. Dan pendengar, ia juga menekankan bahwa kemampuan komunikasi yang menarik di depan kamera juga akan menjadi kunci keberhasilan live e-commerce. Pelaku usaha yang mampu menyapa penonton dengan hangat, merespon komentar secara langsung, dan juga menciptakan rasa urgensi bagi calon pembeli akan jauh lebih unggul dibanding yang sekedar menampilkan produk tanpa interaksi. Sebenarnya pendengar, pemanfaatan ruang digital ini menjadi peluang besar juga bagi pelaku UMKM ya, untuk berkembang lebih cepat dan juga menjangkau pasar yang lebih luas. Karena di era sekarang ini media sosial, marketplace, hingga aplikasi pesan instan itu juga bukan hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga menjadi etalase digital untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat juga. Nah, melalui ruang digital, pelaku UMKM juga dapat memasarkan produk tanpa harus memiliki toko fisik yang besar. Jadi promosi bisa dilakukan kapan saja dengan biaya yang lebih terjangkau. Pendengar, itu dia informasinya, dan pastinya selamat sore untuk Anda semuanya yang masih terus satu hati mendengarkan siaran kami RRI Toli Toli di FM 102 MHz dan juga AM 1377 kHz.
1: Pro 1 RRI Toli Toli. Pro 1. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau untuk masyarakat. Kondisi inilah memastikan bahwa setiap orang memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi untuk mendapatkan makanan yang cukup, aman, dan bergizi dalam memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari buat masyarakat Indonesia. Tujuan ini merupakan salah satu tujuan dari program Astacita Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan yang merata.

0: lebih maju ataupun lebih duluan untuk menciptakan konsep-konsep yang ada di sana. Banyak belajar di sana, di rest area tol Jawa atau rest area di Jawa sebelumnya. Konsepnya itu begitu, Bu. Maksudnya lebih mengutamakan kenyamanan pelanggan. Karena tahu mie ini, tahu mie kualitas produknya si toko ini misalnya. Yang itu kita adopsi coba. Bahwa, dan alhamdulillah ya berhasil.
1: Rasa khas yang original dari Roti Maros menjadi daya tarik bagi para pelanggan. Seperti yang dijelaskan salah seorang pelanggan dari luar Kabupaten Maros.
2: Ya sudah, istilahnya sudah lama, sudah dikenal juga tuh. Istilahnya ya, puas kita memilih di sini. Ya, banyak anunya, rotinya, macam-macam lah. Sudah lama juga berlangganan, sering singgah. Ya biasa juga kalau dari daerah, biasa sampai pagi. Kalau subuh di sini, tidur di situ. Kalau dari Makassar cuma sebentar, singgah saja beli baru. Pertama ya produk-produk rotinya, iya. Selainnya puas lah, mau pilih mana.
3: Ini karena kenapa memilih singgah di Salemba?
4: Istirahat sebentar, Bu. Ada minuman gratisnya.
3: Setiap lewat kan?
4: Iya, singgah pas. Iya, bagus. Panu baru, fresh.
3: Iya.
4: Nyaman, iya.
3: Utama lagi mungkin kalau mau belanja, pilihannya banyak.
4: Oh iya, banyak.
1: Roti Maros Salendrang kini tidak hanya bisa ditemui di Maros, tetapi ada juga di rest area Mangadu, Kabupaten Takalar, bahkan dapat dinikmati juga di Bandara Hasanuddin. Dengan terus menjaga kualitas dan menggali potensi kuliner lokal, Roti Maros bisa jadi salah satu kuliner yang mewakili kekayaan rasa dan tradisi yang dimiliki oleh Maros, serta mengangkatnya ke panggung kuliner dunia.
5: Inilah rangkaian informasi tadi seputar tentang Roti Maros dari RRI Makassar. Kembali ke rekan kami, ada Boy Derina yang ada di RRI Palu. Silakan.
6: Baik, terima kasih rekan Irsan untuk laporan dari RRI Makassar. Dan mendengar informasi dari RRI Makassar tadi mengakhiri untuk seluruh paket Gema Saripati Maju untuk hari ini ya di Senin 11 Mei 2026. Saya Waudia Rina Mustika mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
7: Demikian tadi telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Baik, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita ke informasi dulu pendengar. Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi Miftah Hafid juga menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi anak di ruang digital. Penegasan ini juga dijelaskannya melalui kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025. Menkomdigi juga mengatakan hadirnya kebijakan tersebut tidak hanya memberikan rasa aman kepada anak di tengah perkembangan teknologi digital, namun ia juga menegaskan hal ini menjadi peluang dalam pemanfaatan teknologi secara bijak untuk masa depan anak. Sebab ia juga mengatakan hal ini untuk menekan tingginya pemanfaatan akses internet di Indonesia yang melampaui 80%. Angka tersebut juga diungkapkan Menkomdigi membuktikan ancaman besar dampak negatif ruang digital terhadap anak. Menkomdigi juga pendengar menuturkan bahwa terdapat 4 ancaman utama yang dihadapi anak dan juga remaja di ruang digital. Pertama dijelaskannya yakni terkait kontak tidak diinginkan dari orang asing. Kedua, konten negatif yang tidak sesuai usia. Yang ketiga ialah kecanduan gawai dan media sosial. Serta yang keempat, yakni kesehatan fisik dan juga mental. Untuk itu, Meta juga menegaskan dalam mengantisipasi hal tersebut, diperlukannya pembatasan akses bagi anak melalui penegakan implementasi PP Tunas. Jadi kontak dari orang yang tidak dikenal itu harus dicegah. Konten yang berbahaya tidak boleh mudah muncul. Kecanduan harus diatasi agar prestasi belajar juga tetap terjaga. Dan kesehatan mereka juga mulai dari mata hingga postur tubuh itu harus terlindungi. Selamat sore ya pendengar, untuk Anda di sore hari ini masih setia mendengarkan siaran kami, program 1 RRI Toli-Toli.

0: Pendengar, sudah pukul 17:48 waktu Indonesia Tengah. Untuk di sore hari ini, kami akan mengajak Anda dulu mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Dan tepat pukul 18:01 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya. Dari studio Pro 1 RRI Toli-Toli, selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan juga muslimat di mana saja Anda berada, atas nama pimpinan beserta seluruh karyawan dan juga karyawati LPP RRI Toli-Toli, mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan informasi cek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video yang mengklaim bahwa Gubernur Papua Matius Derek Fakiri mengumumkan adanya bantuan dana senilai 147 miliar. Menurut narasi dalam unggahan, setiap orang akan mendapatkan dana sebesar 300 juta rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan Google Lens, menemukan video manipulasi foto Matius di laman rri.co.id berjudul Gubernur Papua Komit Menjadikan Papua Barometer Percepatan Pembangunan. Foto itu adalah momen Matius memberi keterangan pers usai dilantik menjadi Gubernur Papua di Istana Negara pada 8 Oktober 2025. Melalui akun media sosial Instagram resminya, yakni @matiusfakiri, tidak ditemukan informasi terkait pembagian dana bantuan senilai 147 miliar. Lebih lanjut, untuk mengecek keaslian video tersebut menggunakan Hive Moderation, hasilnya suara Matius mengumumkan bantuan senilai 147 miliar memiliki probabilitas 99% dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Selanjutnya, pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram yang menggunakan foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf dengan klaim narasi Kemensos secara brutal menggelembungkan pagu harga sepatu rakyat hingga Rp700.000 per pasang. Padahal harga pasar produk aslinya hanya Rp179.000. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Melalui surat resmi bernomor 253/1.6/HM.03/5/2026 tanggal 6 Mei 2026, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Devi Deliani membantah bahwa unggahan yang beredar di media sosial tersebut mengandung informasi yang salah dan informasi menyesatkan, sehingga bisa menggiring opini yang tidak baik pada instansi dan juga masyarakat. Selain itu, mengutip dari pemberitaan news.detik.com berjudul Gus Ipul Tegaskan Isu Markup Harga Sepatu Sekolah Rakyat Hoax, Menteri Sosial Saifullah Yusuf merespon soal isu markup harga sepatu siswa sekolah rakyat yang belakangan ini viral di media sosial. Ia menegaskan informasi tersebut adalah hoax dan memutarbalikkan fakta untuk membentuk narasi negatif. Lebih lanjut, mengutip dari pemberitaan Kompas TV, Gus Ipul menjelaskan bahwa seluruh proses pengadaan barang untuk program sekolah rakyat dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka. Penentuan anggaran tersebut juga telah melalui proses bertahap yang melibatkan pembahasan bersama DPR Republik Indonesia. Pendengar, itu dia informasi di Cek Fakta yang kami lansir dari Komdiki.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Sudah pukul 18 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan lagu religi Islami.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, sudah pukul 18.39 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk lagu-lagu religi Islami, kami cukupkan dulu sampai di sini. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan lagu daerah Buol.

Si terus setia mendengarkan siaran kami program 1 RRI Toli Toli di FM 102 MHz dan juga AM 1377 kHz. Sembari Anda mendengarkan lagu daerah Buol, dan sebentar kita akan putarkan juga lagu daerah Toli Toli. Kita akan berbagi informasi ya pendengar di Toli Toli sore hari ini. Info terkini mengenai Wakil Menteri Ketenagakerjaan Alfian Sanur menilai penguatan sumber daya manusia di sektor ekonomi kreatif menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Menurutnya pendengar, pengembangan ekonomi kreatif dapat menjadi salah satu pilar dalam membangun kemandirian ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing global. Indonesia Emas 2045 dapat terwujud apabila ekonomi kreatif menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional. Dan pemerintah juga terus mendorong transformasi ekosistem ketenaga kerjaan nasional melalui sejumlah program prioritas pada tahun 2026. Langkah tersebut juga, pendengar, diarahkan untuk menjawab perubahan dunia kerja dan kesenjangan kompetensi akibat perkembangan teknologi. Afriansa juga menilai transformasi digital telah mengubah pola ketenagakerjaan dan membuka peluang baru berbasis kreatif serta inovasi teknologi. Karena itu, Indonesia dinilai perlu menyiapkan talenta yang adaptif dan juga mampu menciptakan nilai tambah di tengah dinamika global. Pemerintah tidak hanya menyiapkan tenaga kerja, tetapi juga membangun fondasi SDM masa depan yang inovatif dan juga kompetitif. Itu dia informasinya pendengar, menemani ruang dengar Anda. Dan informasi selengkapnya serta informasi lainnya Anda bisa kunjungi laman resmi kami di rri.co.id.

Dengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 18 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk di Toli-Toli sore hari ini, pendengar bersama Irna tuntas dulu sampai di sini. Dan sekali lagi mohon maaf jika ada salah-salah kata untuk Anda semuanya. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia menemani siaran kami program 1 RRI Toli-Toli di FM 102 MHz dan juga AM 1377 kHz. Irna izin pamit, terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kembali saya penyiar Anda Sally Hajar untuk Anda di malam hari ini. Tentunya akan temani Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar di 102 MHz dan AM 1377 KHz, membuka jumpa Anda bersama saya untuk malam hari ini. Sebuah lagu saya persembahkan untuk Anda akan hadir menemani Anda di 102 MHz RRI Pro 1 Kanal Inspirasi. Pantai.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama kami di Pro 1 RRI. Toli-toli hadir menemani Anda untuk di kesempatan malam hari ini. Dan pendengar, satu informasi saya hadirkan untuk Anda di musik dan informasi bersama Sally di Pro 1 RRI. Toli-toli untuk malam hari ini. Iya, pendengar, ini dia, tensi geopolitik naik, rupiah kembali terdepresiasi ke level 17.414 rupiah. Nah, pendengar, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali melemah hingga penutupan perdagangan berdasarkan data Bloomberg. Rupiah ditutup turun 0,18% atau 32 poin ke level 17.414 rupiah per dolar Amerika Serikat. Nah, pelemahan rupiah dipengaruhi meningkatnya ketidakpastian global, terutama setelah ketegangan antara Amerika Serikat dan juga Iran kembali memanas. Upaya negosiasi perdamaian yang sebelumnya diharapkan meredakan konflik justru dilaporkan belum mencapai kesepakatan. Nah, Amerika Serikat disebut menolak tanggapan Iran terhadap proposal perdamaian yang diajukan sebelumnya, dan kondisi tersebut memicu kekhawatiran pasar terhadap potensi meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi ini mengatakan bahwa kegagalan negosiasi tersebut mematahkan harapan pelaku pasar terhadap stabilitas kawasan dalam waktu dekat. Nah, ia juga menanggapi Iran yang tanggapan Iran yang disampaikan melalui mediator Pakistan menuntut pencabutan sanksi penghentian kehadiran Angkatan Laut Amerika Serikat di sekitar Selat Hormuz. Nah, adanya jaminan keamanan dan pengakuan hak Iran untuk melanjutkan beberapa aktivitas nuklir ini juga menjadi sorotan, di mana Trump disebut akan bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing, dan kedua pemimpin kemungkinan akan membicarakan masalah perdagangan Taiwan dan konflik Amerika Serikat dengan Iran. Nah, dari sisi ekonomi, pendengar, perhatian pasar pekan ini akan tertuju pada rilis dan inflasi Amerika Serikat untuk bulan April 2026, termasuk data indeks harga produsen dan indeks harga konsumen harga konsumen serta pernyataan sejumlah pejabat The Fed. Nah, dari dalam negeri, Ibrahim mencermati bahwa data survei konsumen bulan April 2026 yang dilakukan Bank Indonesia, keyakinannya konsumen terhadap kondisi ekonomi nasional ini tetap terjaga di zona optimis. Hal tersebut tercermin dari indeks keyakinan konsumen atau IKK pada April 2026, di mana IKK berada di level 123, meningkat tipis dibandingkan Maret 2026 sebesar 122,9. Nah, IKK ditopang oleh peningkatan indeks kondisi ekonomi saat ini ya, yang tercatat sebagai 116,5, di mana IKE bulan April juga meningkat dibandingkan bulan Maret yang sebesar 115,4. Itu dia, pendengar, satu informasi yang kembali saya hadirkan untuk Anda di musik dan informasi terkait dengan tensi geopolitik yang naik berimbas pada rupiah yang kembali terdepresiasi ke level 17.414 rupiah per dolar Amerika Serikat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli. Dan selamat malam untuk Anda yang baru saja stay bersama kami. Semoga di malam hari ini saya jumpai semuanya sehat, tidak kurang satu apapun. Dan tentunya masih dengan penyiar Anda Sally yang bertugas menemani Anda pendengar hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda yang baru saja stay. Semoga di malam hari ini saya jumpai semuanya sehat, tidak kurang satu apapun. Dan tetap bersemangat ya, untuk Anda yang masih disibukkan dengan segala aktivitasnya untuk malam hari ini. Selamat malam juga untuk yang ada di Tenan. Iya, ini lagi rame di Tenan ya. Siapkan dompet berserta isinya kalau ke Tenan ya. Oke, masih bersama Pro 1 RRI Toli Toli.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku

0: Cegah stunting, itu penting.
1: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih dari kosong kucing yang bilang kosong berani tolong-tolong. Saya hadirkan lagi untuk Anda di kesempatan malam hari ini satu informasi di ruang dengar Anda. Ketua DPD RI ajak mahasiswa siapkan diri menuju Indonesia Emas 2045. Nah, Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin meminta mahasiswa dan generasi muda mempersiapkan diri menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas 2045, salah satunya melalui perencanaan yang matang dan peningkatan kualitas diri. Hal tersebut disampaikan Sultan saat memberikan motivasi kepada mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dan menurutnya waktu menuju 2045 itu hanya tersisa sekitar 2 dekade, sehingga generasi muda harus mulai merancang masa depannya yang secara terarah. Ia pun menegaskan kunci keberhasilan Indonesia di masa depan berada di tangan mahasiswa dan generasi muda. Kalau kita punya perencanaan yang jelas, seharusnya kita siap dan Indonesia Emas 2045 sudah semakin dekat. Informasi lebih lengkap bisa Anda lansir melalui laman resmi kami di rri.co.id dengan kebersamaan Sally hadir untuk Anda di malam ini, sebelum kami mengajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta.
1: Khususnya dunia usaha agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan.
2: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa sekolah rakyat. Menteri Keuangan menegaskan tidak ada pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela. ASEAN dan Rusia akan menggelar KTT pada 17 hingga 19 Juni. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa sekolah rakyat. Program ini menjadi bagian strategi pengentasan kemiskinan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
3: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu.
4: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah untuk keluarga siswa sekolah rakyat di tahun 2026. Program dibahas Kementerian Sosial atau Kemensos bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, PKP di Jakarta hari ini. Mensos Saiful Yusuf menegaskan program menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan pemerintah.
3: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu kami yang silaturahmi ke tempatnya Pak Menteri Arah. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, sekolah rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan lewat Inpres nomor 8 tahun 2025, di mana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, dan didukung dengan program-program strategis presiden yang lain. Salah satu di antaranya adalah keluarga atau orang tua dari siswa sekolah rakyat.
4: Sekolah rakyat disebut menjadi miniatur pengentasan kemiskinan pemerintah saat ini. Program tidak hanya menyasar pendidikan anak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, PKP, Marwar Rasirait meminta data penerima bantuan segera disiapkan sebelum awal Juni 2026. Langkah ini untuk mempercepat pelaksanaan program renovasi rumah.
5: Ibu ajukan tahun ini berapa? 10.000 ya?
6: 10.000 kami.
5: Tahun ini 10.000 ya?
6: Iya.
5: Jadi 10.000 untuk tahun 2026 ya, 10.000 rumah yang mau dibedah ya.
6: Ya.
5: Jadi tadi kami juga ada rapat terakhir mungkin kurang lebih 2 jam yang lalu dan juga tadi malam. Jadi kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang Kementerian Sosial minta 10.000, Gus Ipul kami setujui dan kami dukung 10.000.
4: Adapun alokasi bantuan renovasi rumah juga ditingkatkan signifikan di tahun ini. Target naik dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Program ini diharapkan memperkuat kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas kementerian. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang sudah mengikuti program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid 2, kecuali wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya saat mengikuti tax amnesty. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan.
7: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan imbauan tersebut dalam keterangan persnya di kantor Kementerian Keuangan hari ini. Menkyu Purabaya meluruskan pemberitaan yang menurutnya meresahkan dunia usaha terkait adanya pemeriksaan kembali terhadap wajib pajak yang pernah mengikuti program pengungkapan sukarela PPS atau yang juga dikenal dengan program tax amnesty kedua. Menurut Menteri Keuangan, pemberitaan itu tidak benar. Kementerian Keuangan tegasnya tidak akan melakukan pemeriksaan lagi kecuali menagih wajib pajak yang membuat komitmen pada saat mengikuti PPS dan komitmennya belum dituntaskan.
1: Mengenai tax amnesty itu ya, katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang sudah makan tax amnesty. Jadi itu nggak akan dilakukan, jadi tidak akan dilakukan lagi. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmen. Komitmennya dipenuhi apa enggak. Selain itu tidak akan dikejar lagi.
7: Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan menyelesaikan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya dan janji repatriasinya belum ditepati. Upaya itu dilakukan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan pajak.
6: Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya. Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS.
7: Namun pernyataan itu disalahtafsirkan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, utamanya kalangan dunia usaha. Atas hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan ke depannya kebijakan pajak akan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan agar tidak terjadi kesimpang siuran.
1: Jadi ya tadi saya akan tegur Dirjen DJP, dan ke depan kan ada berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi, untuk menghilangkan kesimpang siuran itu.
7: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sepanjang dirinya menjadi Menteri Keuangan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, program semacam itu juga menimbulkan kerentanan bagi para pegawai pajak berupa resiko persoalan hukum. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai terbongkarnya sindikat joki UTBK menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pembentukan karakter dan integritas di sistem pendidikan nasional. Eliana Zahra melaporkan.
8: Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan.
9: Terbongkarnya sindikat joki menunjukkan adanya persoalan dalam pembentukan karakter di sistem pendidikan nasional. Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai pendidikan seharusnya membentuk pribadi berintegritas. Ia menegaskan bahwa belajar tidak bisa diwakilkan. Menurutnya, jika seseorang masuk program studi seperti kedokteran tanpa kompetensi yang memadai, hal itu dapat membahayakan orang lain.
8: Kerja itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia.
9: Menanggapi kasus joki dalam seleksi UTBK, Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek menegaskan bahwa penegakan hukum pidana menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengecekan data di lapangan.
10: Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu. Kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui coki begitu, itu tidak menolong apa-apa.
9: Data dari kepolisian mengungkap bahwa sindikat tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan mematok tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah per klien. Dalam kasus ini, sebanyak 114 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas peserta. Kini, kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak kepolisian termasuk cybercrime untuk memperkuat teknologi pengamanan dan verifikasi dalam sistem seleksi nasional guna mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peredaran obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan, bahkan mulai menyasar anak SD di Solo Raya. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota BNNK Surakarta atau Kota Solo, menduduki peringkat teratas dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mulato Ishan.
11: Mulai Maret dan akhir-akhir ini semakin tinggi penggunaan disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda-pemuda.
12: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Solo Raya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja. Peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, trihexifenidil, amitriptilin hingga dextrometorfam adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis ketat. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
11: Nanti bahaya di jangka pendeknya adalah euforia atau gembira berlebihan, mengantuk, hiperaktif, halusinasi, pusing, mual, dan detak jantung tidak normal. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah. Karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya dia akan selalu cemas, karena masalahnya nggak selesai. Cuma minum obat, relax, selesai obat, dampaknya udah. Kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
12: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari BNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam mulai dari masyarakat kota, desa hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11% sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15-24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman, sebaya, dan rasa ingin tahu yang tinggi.
13: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN, ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
12: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan BNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. Radio Surakarta Menetisan melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali dari Tanah Suci, di mana pasangan suami istri berprofesi dokter asal Sidoarjo, Jawa Timur, ikut mendampingi dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo saat melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
15: Ya, rekan Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dengar, pasangan suami istri asal Sidoarjo, Jawa Timur yang merupakan dokter ikut bersama jemaah haji dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo ketika melakukan ibadah umroh sunnah di Masjidil Haram. Menurut Aufar dan juga istrinya, Rima, ada anggota jemaah yang sakit kakinya ibu-ibu dan kemudian dibantu dan ikut ditangani secara awal ketika melakukan pemulihan. Dan setelah itu pendengar, dia juga memberikan bantuan medis awal kepada para ibu-ibu yang sakit tersebut. Dan setelah itu rombongan kooperatif dan membersamai serta menangani penanganan selesai, maka mereka kembali ke wilayahnya di daerah sektor 4. Dan pendengar, dapat kami informasikan, dia juga menjelaskan tentang kesan mendalam ketika berada di Masjidil Haram, di mana dirinya sangat bisa memanfaatkan ilmunya dan menjadi bersyukur dapat menjadi tamu Allah dalam usia yang masih sangat muda, yaitu di bawah 30 tahun. Dan berikut keterangan dari Dr. Alfar.
16: Ya, makin hari kan pasti tambah ramai ya, makin banyak jamaah. Jadi ya, kebetulan ada beberapa dari anggota jamaah dari sini itu yang kakinya sakit, kaku. Kebetulan kami berdua juga sebagai dokter, saya dokter, saya juga dokter. Ya, alhamdulillah tadi kami handle, jadi saya juga punya dua peran, peran sebagai ketua rombongan dan juga dokter juga. Tadi kami sempat waktu sa'i, ada ibu-ibu satu yang kakinya sakit dan kaku, akhirnya satu rombongan kami hold dulu, kami tunda dulu sebentar, sekitar 7 menitan, 7-10 menitan untuk recovery dari ibu tadi itu. Jadi biar apa, biar untuk mengeringankan penanganan awal untuk yang kaki nyeri dan kakunya itu tadi. Habis itu alhamdulillah bisa, alhamdulillah teman-teman juga kompak semuanya, kooperatif, jadi saling support. Jadi alhamdulillah berangkat awal itu bareng, pulang alhamdulillah juga.
17: Walaupun ada yang sakit ditunggu ya?
15: Dan pendengar, sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji atau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di Tanah Suci berjalan optimal. Dan hal itu diungkap Kepala Seksi Kesehatan Dakar Makkah PPH Arab Saudi Edi Supriyatna, dan ia menekankan pentingnya ada fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah selama berada di Mekah. Ia juga memaparkan perlunya langkah antisipasi yang tepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang baru tiba. Bagi jemaah haji gelombang kedua yang tiba di Mekah dari Jeddah, fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan diabetes tetap terkendali. Demikian dari tanah air, dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita menuju ke tanah air, di mana sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kloter telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatu Daren. Aen.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan data bila sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci Arab Saudi. Para jemaah calon haji itu berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri menjadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Direktur Utama Injurne Airport Muhammad Reza Fahlepi menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 berjalan lancar. Hingga saat ini, ketepatan waktu keberangkatan mencapai 96%.
19: Walaupun juga berjalan cukup lama, pemeriksaan imigrasi ini melalui pola makarus atau fast track, di mana beberapa tahun terakhir terbukti sangat membantu jamaah kita. Jadi pemeriksaan imigrasi yang secara Saudi dilaksanakan di sini sehingga begitu sampai kita jalani sana tidak ada perkara lagi langsung ke bis dan langsung ke hotel.
18: Diketahui untuk hari ini terdapat 1.271 jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari jumlah tersebut, dua penerbangan berasal dari DKI Jakarta, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan satu lainnya berasal dari Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Bekasi. Penerbangan pertama, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan Garuda Indonesia GIA 90 sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta. Lalu disusul pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5125. Kemudian 441 jemaah dari DKI Jakarta juga diterbangkan kembali pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti yang diterbangkan oleh Saudi Airlines SP5191. Demikian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan pada 17 hingga 19 Juni di Kazan untuk memperingati 35 tahun hubungan antar kedua pihak. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn dalam press briefing hari ini di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT. Sekjen Kau menambahkan sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara itu isu lainnya akan dibahas khususnya terkait kerjasama utama serta upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.

0: Secara khusus, Sekjen Kaum memastikan ASEAN akan bekerja sama dengan Filipina sebagai ketua tahunan guna memastikan kelancaran KTT ASEAN Rusia bulan depan. Sementara pertemuan pejabat senior ARSOM ke-22 telah diadakan di Kazan pada 20 hingga 21 April 2026, dipimpin bersama Rusia dan Myanmar untuk membahas dokumen-dokumen yang akan diadopsi pada KTT. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri, Jawa Timur, menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu Citra.
1: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang kenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran 4-view friendly match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Macan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja itu memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran 4-view friendly match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim melalui laga bertajuk persahabatan. Selain itu, dan akhirnya pula, maka Sotasan Putih bisa mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola, khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
2: Semua bisa aktivitas di lapangan, biarpun tidak bersama, cuma kita kalau sudah biasa di lapangan, kadang kita kayak usia muda, padahal tenaga udah nggak mampu. Dan alhamdulillah dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
1: Sementara itu, Suswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada ajang tersebut dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih, hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
3: Ya, di era 2003 semua mayoritas bisa kumpul semua ya, masih ya, Mas Arianto, Mas Betul masih berhalangan. Nanti kalau ada jadwal lagi insya Allah mereka siap lagi. Kalau kita ngumpul seperti ini, kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003, kita ngumpul bareng-bareng, guyub, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita di tim dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
1: Adapun di jalan sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam.

RRI Net. Baik, peringat dimanapun Anda berada, demikian Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kembali bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, Kanal Inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: suka Anda. Piala Dunia FIFA adalah ajang sepak bola terbesar di dunia yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara. Turnamen bergengsi ini digelar setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Di Piala Dunia FIFA, para pemain terbaik berjuang membawa nama bangsa, mencetak gol, dan meraih gelar juara dunia. Bukan hanya soal pertandingan, tetapi juga tentang persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan. Karena lewat sepak bola, dunia bisa bersatu dalam satu sorakan dan satu semangat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku

0: Cegah stunting itu penting.
1: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Baik, peringkat dimanapun Anda berada, 44 menit lampau dari pukul 20 malam. Dan malam ini saya temani Anda di Ruang Inspirasi bersama Pro 1 RRI Toli Toli. Dan sebelum saya hadirkan Ruang Inspirasi di ruang dengar Anda, kita dengarkan musik yang mengalun di ruang dengar Anda.

102 MHz dan juga AM 1377 kHz. Pendengar di ruang dengar Anda, saya hadir lewat ruang inspirasi untuk malam hari ini. Nah, ini dia pendengar, ada menabung 20 tahun untuk berhaji, sang petani Jumaria tiba di Madinah. Baik pendengar, Jumaria akhirnya tiba di Madinah setelah menabung biaya haji hampir 20 tahun melalui pekerjaan pertanian. Kisah perempuan asal Maros, Sulawesi Selatan tersebut viral dan menginspirasi calon jemaah haji Indonesia. Otoritas Keimigrasian Arab Saudi menginformasikan kisah Jumaria melalui akun @makhort pada Jumat 8 Mei 2026. Jumaria kemudian terpilih menjadi ikon haji 2026 setelah perjuangannya menarik perhatian publik internasional luas. Perempuan hampir 70 tahun tersebut bekerja sebagai petani sawah serta kebun wilayah Maros sehari-harinya. Nah, seluruh tabungan hajinya berasal dari penghasilan kecil dan pekerjaan berat yang dilakukannya setiap hari secara sendiri. Kalau pagi jam 6 pagi, ini pergi ke sawah, pulang baru makan. Kemudian Jumaria melakukan hal tersebut setiap harinya. Nah, Jumaria tinggal sendirian dalam rumah sederhana yang berada di tengah kawasan persawahan Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kondisi fisik Jumaria masih kuat meskipun dirinya tetap aktif bekerja kebun setiap hari dan rutin. Kalau sudah panen padi, ia pun menjualnya dan kemudian hasilnya itu disimpan, hasil panen itu disimpan. Nah, Jumaria menyisihkan hasil panen padi serta upah kebun untuk kebutuhan tabungan hajinya setiap harinya. Ia menerima upah harian kecil melalui pekerjaan berkebun milik warga sekitar tempat tinggalnya sendiri. Kadang dapat 500 atau 700, semuanya langsung disimpan. Ini yang dikatakan oleh Jumaria. Tabungan haji Jumaria sendiri disimpan di bawah kasur serta ember di dalam rumah sederhana miliknya, dan ini dilakukan secara rutin setiap hari ya. Ia kemudian menutupi uang tabungannya menggunakan kain bekas agar keberadaannya tidak diketahui oleh orang sekitar atau oleh orang lain. Nah, Jumaria sendiri tetap mempertahankan tabungan hajinya meskipun hidup dalam keterbatasan ekonomi sehari-hari cukup berat sendiri. Saat kekurangan lauk, Jumaria memasak daun ubi serta telur ayam peliharaannya untuk kebutuhan makan. Daun ubi katanya dimasak dan telur ayam, kemudian uang tabungan tidak disentuhnya ya, tidak dipakai untuk kebutuhan sehari-hari karena sudah diniatkan untuk naik haji. Nah, kisah dari Jumaria ini menjadi perhatian luas sampai di sampai di luar negeri ya. Jadi bahkan sampai Jumaria sendiri menjadi ikon untuk haji 2026. Dan juga menarik perhatian dari warganet bahwa luar biasa pengorbanan yang dilakukan menabung selama 20 tahun untuk berhaji terjawab di tahun 2026. Sang petani Jumaria tiba di Madinah. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda yang sudah satu hati bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli untuk di ruang rindu. Maksud kami di ruang inspirasi ya. Ruang rindunya sebentar ya, di pukul 22 malam. Dan saya masih akan terus hadir menemani Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Ada razia. Balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Gue harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
3: Hah? Masa iya?
2: Nih, kenalin.
3: Kamu maksudnya wanita itu?
2: Eh, bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Reg Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Nama Ririn Novianti. Kuliah semester 5. Cita-cita bekerja di tempat yang baik dan menjadi pengusaha. Hobi membaca buku. Pengalaman kerja pernah mengajar bahasa Inggris untuk anak sekolah dasar. Oke, cukup kayaknya. Jadi juga surat riwayat hidup saya. Semoga diterima. Lumayan pakai nambah uang saku.
1: Rin,
2: ya,
1: ikut yuk.
2: Kemana?
1: Nongki-nongki. Yuk, mumpung kelas kosong.
2: Ih, sorry yuk, saya nggak bisa.
1: Ngajar lagi?
2: Iya.
1: Kamu tuh ya, kerja terus dipikirin. Kita ini masih muda. Sekali-kali boleh lah, Rin, kita have fun.
2: Yuk. Maaf yuk, nggak bisa.
1: Ya udah deh, pergi dulu ya.
2: Oke, maaf ya.
1: Oke.
2: Gimana mau pergi nongkrong? Uang kos aja belum dibayar.

0: Halo, assalamualaikum Bu.
1: Waalaikumsalam. Di mana Rin?
0: Di kos Bu.
1: Gak kuliah kamu?
0: Sudah Bu, tadi sore.
1: Rin, ibu belum bisa kirim uang untuk kosmu bulan ini ya.
0: Oh.
1: Adikmu mau bayar uang seragam dulu. Kamu masih ada uang kan?
0: Masih sih Bu.
1: Alhamdulillah.
0: Insya Allah besok uang beasiswa Rin keluar Bu.
1: Maaf ya Rin. Nanti kalau uang jualan ibu sudah dibayar, ibu kirimin uang ya?
0: Iya Bu, gak apa-apa.

0: Yuk, ayo. Ada kafe baru buka, tahu?
1: Masa?
0: Iya. Kesana yuk, mumpung diskon 50%. Lumayan kan?
1: Ayo. Tapi kita cari Rin juga ya.
0: Jangan dah.
1: Kenapa?
0: Paling dia gak mau anak itu. Mana dia mau keluar sama kita?
1: Bukannya dia gak mau, Van. Dia itu kan kerja sambilan kan anak itu.
0: Ya tapi kan kerja gak tiap hari. Masa keluar nongkrong sebentar aja dia gak mau? Mentang-mentang pinter. Gak mau mungkin dia main sama kita.
1: Jangan susun gitu. Mungkin dia emang gak bisa.
0: Alah. Ayo deh kita pergi. Kesorean ntar.
1: Bentar. Rin nelpon nih. Halo Rin.
2: Yuk, di mana?
1: Ini lagi di kantin belakang. Kenapa Rin?
2: Sibuk nggak?
1: Nggak juga sih.
0: Ayo.
1: Kenapa?
0: Cepat. Kita mau pergi nongkrong.
1: Bentar. Iya, bentar.
2: Mau keluar ya yuk?
1: Ya nih anak-anak mau ngajak keluar.
0: Ayo.
1: Bentar. Kenapa Rin? Ikut yuk. Kita nih mau ke kafe baru.
0: Lagi kamu ajak dia. Mana dia mau?
2: Gak usah deh yuk. Ntar aja deh, saya telepon kamu lagi.
1: Iya deh, Rin. Sorry ya. Kamu kenapa ngomong sama Rin kayak gitu?
0: Biarin. Orang sombong gitu harus dikerasin.
1: Gak enak tahu sama Ririn.
0: Ya, biarin aja. Ayo, ke Surya nanti.
1: Iya. Duh, Ririn marah gak ya?

Ya Allah, di mana saya harus cari pinjaman uang? Udah hampir 2 bulan belum bayar kos. Aduh. Mau pinjam uang sama Ayu, malu saya. Mana gaji ngajar udah diambil duluan. Ya Allah, kemana saya harus cerita kondisi ini? Ya Allah, mau cerita sama ibu, kasihan ibu. Ibu udah capek ngurusin bapak yang sakit, apalagi kalau ibu tahu saya begini. Ya Allah, pengen rasanya cepet-cepet saya selesai kuliah ini, terus saya dapat kerjaan, biar nggak gini sekali kondisi saya.

0: Tambah sombong sekarang sahabatmu tuh yuk.
1: Siapa?
0: Siapa lagi? Anak kesayangan para dosen, pemburu asdos.
1: Siapa sih?
0: Ish, siapa lagi sih kalau bukan Ririn?
1: Astaga, saya pikir siapa? Kenapa sih kamu ngomong kayak gitu?
2: Loh,
0: kamu nggak tahu apa?
1: Kenapa?
0: Ririn kan ditunjuk jadi asdosnya Pak Hendra.
1: Masa?
0: Iya, malah ngajuin diri lagi katanya.
1: Ngajuin diri?
0: Iya, tadi pagi. Anak-anak kelas sebelah ngeliat Ririn menghadap Pak Hendra.
1: Terus?
0: Ya gitulah, Ririn ngajuin diri jadi asdosnya Pak Hendra.
1: Masa sih?
0: Astaga, kalau nggak percaya, tanya aja sahabatmu tuh langsung noh.
1: Perasaan si Ririn pernah bilang kalau dia tuh nggak mau jadi asdos lagi. Soalnya kan dia kerja sambilan ngajar. Nggak ada waktu dia itu untuk jadi asdos lagi.
0: Lah, buktinya? Tuh, lihat tuh. Siapa yang jalan di sampingnya Pak Hendra? Kan sahabatmu yang paling pintar itu.
1: Ririn kok gitu sih?
0: Semua dosen dia pepet. Segitunya nyari beasiswa. Lama-lama sahabatmu tuh makin gak jelas. Ngeri.
1: Kamu kenapa sih, Rin?

0: Kamu kenapa, Yuk?
1: Gak ada.
0: Kamu lagi marah ya?
1: Pakai nanya lagi.
0: Yuk, ayo.
1: Apa sih? Mau ngapain?
0: Kamu marah sama saya, Yuk.
1: Rin, saya gak suka caramu kayak gitu.
0: Hah? Kenapa, Yuk?
1: Kamu tahu kan, udah lama saya itu ngajuin diri jadi asdosnya Pak Hendra. Kamu kan tahu, saya tuh lagi ngejar mata kuliahnya dia. Biar nilai saya jadi naik, malah kamu main belakang lagi.
0: Main belakang?
1: Dah, gak usah kamu pura-pura, Rin. Semua udah tahu kalau kamu tuh mepet Pak Hendra. Kamu kan yang dipilih jadi asdosnya dia.
0: Bentar, Yuk, bentar. Bukan begitu ceritanya, Yuk.
1: Terus gimana?
0: Saya harus jadi asdosnya, Yuk. Soalnya Pak Hendra nawarin saya kerjaan tambahan untuk proyek di luarnya, Yuk.
1: Alasan. Gak nyangka kamu ya, Rin, ya. Padahal kamu bilang mau bantuin saya biar jadi asdosnya Pak Hendra. Taunya kamu ngambil. Gak nyangka saya ya sama kamu. Padahal segitunya loh saya bantu kamu. Saya tuh baik banget sama kamu. Saya bela-belain kamu di depan anak-anak kelas. Malah kamu tusuk saya dari belakang.
0: Yuk, demi Allah, gak ada niat saya, Yuk.
1: Terus apa namanya kalau kamu gak niat? Emang kamu tuh ya egois, sombong, sok pintar. Nyesel saya belain kamu. Nyesel.
0: Yuk, tunggu, Yuk.
1: Astaga, Rin. Rin, bangun, Rin.
0: Di mana ini?
1: Kamu di UGD, Rin. Kamu udah enak kan rasanya?
0: Hah? Di mana?
1: Di UGD. Tadi kamu pingsan di kampus, Rin.
0: Pingsan?
1: Iya. Udah enak kan rasanya?
0: Aduh, kepala saya berat. Aduh, perut saya mual.
1: Kamu rebahan aja dulu. Kamu rebahan, tidur dulu.
0: Aduh. Yuk. Maaf ya, Yuk.
1: Udah, kamu jangan mikirin itu dulu.
0: Saya gak enak sama kamu, Yuk. Demi Allah, gak ada maksud saya gitu, Yuk.
1: Iya, saya tahu. Barusan Pak Hendra nanya saya.
0: Pak Hendra? Kenapa Pak Hendra kesini?
1: Iya, Pak Hendra tadi yang ngangkat kamu pas pingsan tadi. Kamu tuh gak sadar-sadar soalnya. Terus dia bawa kesini sama Pak Hendra.
0: Astaga.
1: Kamu gak makan udah berapa lama, Rin? Dokternya bilang kamu itu malnutrisi.
0: Makan kok saya, cuma gak banyak.
1: Kapan kamu terakhir makan?
0: Kemarin pagi kayaknya. Lupa saya.
1: Pantes kamu pingsan.
0: Yuk, Pak Hendra bilang apa ke kamu?
1: Pak Hendra nanya tentang proyek itu. Saya bingung.
0: Maaf ya, Yuk. Tadinya Pak Hendra itu nyuruh saya cari teman buat nyelesain proyek ini. Saya mikir kamu pasti bisa bantu saya. Tapi karena saya lagi butuh uang, Yuk, buat bayar kos. Ibu saya lagi kesulitan uang. Jadi saya gak dikirimin uang sama ibu. Udah hampir 3 bulan saya nunggak, Yuk.
1: Astaga.
0: Mana uang beasiswa juga belum keluar. Uang bayar les saya udah saya ambil duluan buat kebutuhan sehari-hari. Jadinya saya kerjain sendiri proyeknya Pak Hendra ini biar dapat uang semuanya. Tapi laporan saya ke dia, kita berdua yang kerjain. Maksud saya supaya nilaimu juga naik, Yuk. Maaf ya, Yuk. Maaf.
1: Udah.
0: Dari kemarin saya mau ngomong sama kamu, Yuk. Tapi saya malu. Saya mau pinjam uang sama kamu. Saya juga malu, Yuk.
1: Astaga, Rin. Kamu ini kenapa gak cerita? Pasti saya bantu kamu, Rin.
0: Malu saya, Yuk. Maafin saya ya, Yuk. Kalau gak saya butuh sekali uang, gak gini cara saya, Yuk.
1: Udah, gak apa-apa. Yang penting kamu udah ngomong, Rin.
0: Makasih ya, Yuk.
1: Iya, saya juga minta maaf ya. Harusnya saya tuh nanya dulu alasannya. Maaf ya, udah ngomong kasar ke kamu.
0: Gak apa-apa, Yuk. Wajar kamu marah. Saya juga yang salah.
1: Kamu tuh udah saya anggap saudara, Rin. Kalau ada apa-apa bilang ya. Jangan kamu pendam sendiri. Ngerti?
0: Iya, yuk. Makasih ya.
1: Ya deh, kamu tiduran dulu deh, Rin. Saya keluar bentar ya.
0: Iya, yuk.
1: Ririn. Jadi itu ya alasannya. Gak pernah mau jalan sama kita-kita. Segitu miripnya dia. Ya Allah, memang kita itu gak boleh ya seuzon sama orang. Belum tentu orang itu yang kita pikirin benar. Kasihan ya anak itu ya.

0: Yuk, ayo. Eh, apa? Nongkrong yuk.
1: Tumben, mimpi apa kamu?
0: Uang beasiswa saya udah keluar. Terus, tahu nggak? Kita dapat proyek baru lagi.
1: Serius?
0: Iya.
1: Saya diajak nggak?
2: Diajak dong.
0: Asik. Pantes nih ngajak nongkrong. Biasanya nolak.
2: Kan kamu yang bilang masa muda harus dinikmati.
1: Terus ibu di kampung gimana?
0: Alhamdulillah lah yuk. Ibu saya makin banyak orderan kuenya. Jadi bisa ibu ngirimin saya uang bulan depan.
1: Agus.
0: Kaya dong kamu.
2: Amin.
1: Kenapa dong kita sekarang nih?
2: Makan bakso Pak Urip.
1: Hah? Depan kos kamu itu?
2: Iya.
1: Itu bukan nongkrong-nongkrong namanya.
2: Ah, sama lah, kan makannya di pinggir jalan.
1: Apa suasananya?
2: Suasana gang.
1: Ah, gak seru nih.
2: Ih, dibuat seru aja. Kan yang penting menikmati hidup, gak perlu mahal kan?
1: Mau gak?
0: Traktir tapi kan?
2: Jelas dong.
1: Ayo.
0: Naik apa kita? Pakai motor kamu kan?
1: Saya nggak ada bensin nih.
2: Jalan kaki aja lah, kan biar sehat. Sekalian irit.
1: Irit sih irit, tapi nggak gitu juga dong, Rin.
2: Iya udah, ayo jalan protes, ayo.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me?
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
8: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Dan saat ini saya temani Anda di ruang komunitas atau obrolan komunitas untuk Anda pendengar. Nah pendengar, selamat malam untuk Anda yang baru saja stay bersama kami di obrolan komunitas. Kali ini saya akan hadirkan komunitas Gowes Sehat Ajak Pemula Bersepeda untuk Lebih Percaya Diri. Seperti apa ulasannya sebentar akan saya hadirkan untuk Anda pendengar. Kita dengarkan lagi musik berikut ini akan hadir menemani Anda.

0: Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tuh, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.

0: minum minuman dingin, atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada di ruang komunitas, saya hadir untuk Anda di mana ada komunitas Gowes Sehat yang mengajak pemula bersepeda untuk lebih percaya diri. Nah, pendengar, olahraga memiliki banyak manfaat ya, baik dari segi fisik dan mental bagi tubuh kita. Nah, salah satu olahraga yang patut dicoba adalah mengendarai sepeda. Nah, bersepeda merupakan kegiatan rekreasi olahraga hingga moda transportasi darat. Bagi sebagian orang, pendengar, mereka membutuhkan teman untuk bersepeda bersama agar suasana semakin seru dan menyenangkan. Namun, merasa kurang begitu percaya diri. Nah, komunitas Gowes Sehat hadir merangkul persepeda pemula dan mengajak setiap orang untuk naik sepeda bersama. Nah, pendengar, dalam kesempatan tersebut ya, ada anggota komunitas Gowes Sehat Samarinda, Hairil Anwar, mengaku bahwa sudah bergabung di komunitas tersebut dari angkatan pertama, di mana mereka berdiri sekitar di bulan Agustus 2025 dan saat ini bergabung di angkatan pertamanya. 2025 berarti Agustus nanti ini 2026 sudah 1 tahun ya. Nah, pendengar, saat pertama kali Gowes katanya ya, istilah bagi mereka yang suka bersepeda, ia hanya bertiga dengan teman kampus. Kadang kalau mereka pada sibuk, jadi ya Gowes sendiri. Ia pun bercerita bahwa suatu hari sedang mencari peralatan sepedanya di Facebook, lalu menemukan unggahan terkait dengan ajakan bergabung ke komunitas khusus bersepeda pemula di Samarinda. Dari situlah kelihatan ternyata punya hobi yang sama dan juga keresahan yang sama sebagai pemula ya. Nah, kegiatan pertama yang diikuti Hairil adalah Gowes Sanmori di bulan September 2025. Seperti namanya, Gowes Sanmori adalah kegiatan bersepeda di pagi hari. Nah, Sanmori sendiri diambil dari singkatan Sunday Morning Ride yang biasa dipakai untuk sekelompok orang yang touring dengan motor. Hal yang membedakan kali ini adalah touringnya mengelilingi kota dengan sepeda, bukan dengan motor. Nah, selain itu pendengar, masih banyak lagi kegiatan komunitas Gowes Sehat Samarinda, baik itu kegiatan rutin dan tidak wajib, karena mereka berharap bahwa komunitas ini dapat lebih banyak merangkul para pesepeda, tidak hanya untuk pemula tapi dari seluruh tingkat untuk dapat bergabung dan bersepeda bersama untuk menerapkan hidup sehat.

0: Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, muni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
3: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Kamu tahu itu tuh siapa tuh dia tuh Tuhan.
1: Oh iya iya tahu Sari. Ji terbaik.
2: Vi, kau tak ikutan ejek dia kah?
3: Tidak ah, aku tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul leh, saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
6: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Mendengarkan lagu-lagu lawas memang bisa mempengaruhi emosi kita. Kita akan dibawa ke masa-masa lampau dan bernostalgia. Anda ingin bernostalgia? Dengarkan lagu-lagu kenangan dalam program acara NOLA Nostalgia Lama. Setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 22 sampai dengan 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI Tolitoli.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 22 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah, saya hadir di ruang dengar Anda lewat Nola Nostalgia Lama, pemutaran lagu-lagu 80-an sampai dengan 90-an di mancanegara atau lagu-lagu barat yang akan saya hadirkan untuk Anda. Anda bisa bergabung bersama kami di 0853-4383-1230, sekali lagi di 0853-4383-1230. Pendengar, untuk di Nostalgia Lama saya akan hadir di ruang dengar Anda dengan lagu-lagu yang sudah saya format tentunya ya. Di sini ada My Heart Will Go On, ada punya Celine Dion ya. Kemudian Celine Dion ya. Kemudian ada I Don't Want to Miss a Thing dari Aerosmith, ada juga I Will Always Love You Whitney Houston. That's Why Go Away. Ya, yeah, That's Why You Go Away ya. Maksud kami That's Why You Go Away dari Michael Ernst. Kemudian ada I Swear I'll For One. Kemudian ada Nothing Compares to You. Ini ada Sinead. Kemudian ada Kiss From a Rose dan juga ada Words dari Boyzone. Anda bisa bergabung bersama kami di malam hari ini. Silakan. Saya berguna di 0853-4383-1230 di program acara Ruang Rindu malam hari ini dengan lagu-lagu mancanegara yang akan saya hadirkan untuk Anda sekedar mengingat masa lalu dengan beberapa lagu tembang nostalgia di mancanegara malam ini. Saya hadir untuk Anda pendengar, silakan 0853-4383-1230 sekali lagi. Di 0853-4383-1230 saya berguna untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung saya berguna ya, 0853-4383-1230. Baik, pendengar, sepertinya sudah ada yang bergabung. Saya coba terima untuk penelpon pertama kita. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan diriku di rumah saja.
0: Oh, saya tahu ini suara siapa. Hey, dirimu, apa kabarnya dirimu malam ini?
1: Baik dan sehat selalu. Dirimu bagaimana?
0: Alhamdulillah, saya baik-baik saja untuk malam ini ya. Mudah-mudahan sampai seterusnya akan baik-baik saja.
1: Kenapa?
0: Mudah-mudahan seterusnya baik-baik saja.
1: Oh iya, pasti itu.
0: Ini masih di lantapan kah atau sudah bergeser ini? Halo?
1: Ketindah.
0: Sudah bergeser kemana dirimu?
1: Kemarin dari Kalimantan sih, cuma sudah di rumah, di lantapan.
0: Berarti belum pindah itu.
1: Cuma napas saja sering pindah-pindah.
0: Napas sering pindah-pindah ya? Penting belum pindah alam tuh napas. Oke, Angki Jengki, silakan ini untuk malam ini di Nostalgia Lama dengan lagu-lagu.
1: Kita mau tanya dulu ini, boleh gak?
0: Apa, mau tanya apa?
1: Kita udah masuk di era digital, tapi yang kita masuk di era prosetubul, kenapa toli-toli?
0: Oh, karena mereka relay ke Toli-Toli untuk malam ini. Jadi di sana belum full time, masih beberapa part yang diisi. Part selanjutnya itu gabung dengan Toli-Toli, gitu. Kalau semuanya itu diisi, kalau semuanya diisi buat bisa keok nanti rekan Meike di sana ya.
1: Iya, ada Eva juga di sana itu.
0: 19 jam dia nanti sendirinya di sana. Kesian nanti.
1: Olahraga dia, keselaraga dorong
0: di sana. Oke. Silakan ini di Nostalgia Lama dengan lagu-lagu mancanegara yang sudah saya format. Ada My Heart Will Go On, kemudian ada I Don't Want
1: Kami
0: to Miss.
1: Kami juga ada yang ada di format.
0: Tak ada.
1: Ada itu.
0: Trada.
1: Ada.
0: Bapak saya.
1: Ada itu. Kita pergi dari sini.
0: Aduh.
1: Kita mulai kerupuk papace ini di sana.
0: Papace semuta tidur kan ada sebut-sebut semuta bangun papace ini kesian.
1: Oh, bangun itu dengan terbesar. Halo tante, halo bete, mace.
0: Oke, okay. Cepat aja pilih yang mana ini. Yang jelas jangan cari yang tidak ada.
1: Ada itu.
0: Tidak ada.
1: Yang di format apa dong?
0: ada My Heart Will Go On, kemudian ada I Don't Want to Miss a Thing, ada I Will Always Love You, That's Why You Go Away, kemudian ada Words dari Boyzone, ada Nothing Compares to You, Kiss from a Rose. Yang mana?
1: Itu aja. Yang tadi itu.
0: Yang mana? Yang tadi yang mana? Banyak sekali disebutkan itu. Ini yang tadi yang mana?
1: Tadi sebelum yang terakhir.
0: Nothing Compares to You.
1: Nah itu.
0: Oke, baik. Silakan dijumpa kalau begitu. Untuk siapa saja?
1: Untuk semuanya juga. Untuk Toli-Toli Buol, mm-hmm. Pergi Motong, yang lagi dengar-dengar proses Toli-Toli semuanya. Selamat malam, beristirahat. Mm-hmm. Pokoknya salam sehat untuk semuanya.
0: Mm-hmm. Untuk siapa? Kayak pengen tertawa.
1: Iya, untuk tante juga lagi tugas, Nek. Sehat selalu.
0: Yo Om. Malam-malam Om jangan ketawa Om, Som. Tabangun tetangga Om.
1: Jangan harap ke rumah itu tutup pintu juga ini.
0: Lanjut Om.
1: Jagoan dua itu dong, sehat-sehat kah?
0: Sekarang sudah tiga jagoannya.
1: Aduh, terlambat informasi itu kalau begitu. Aduh.
0: Kita so tiga kok nganal kapan?
1: Iya, ponakan semua lewat sih lagi itu. Aduh, bilangnya Pak Jagoan, jangan dulu, kasih Om dulu.
0: Aduh Om, keponakan semua lebih dulu nanti Om.
1: Iya, aduh, terpaksa Om lagi menerima undangan ini.
0: Ponakan bilang hati-hati bonyo di pohon Om.
1: Biar dia penting yang bonyo. No.
0: Oke, silakan dilanjut lagi Om.
1: Iya, untuk Sally yang lagi tugas malam hari ini, selalu sehat sama keluarga, sama Patik Jomati, selalu sehat.
0: Thank okay. You.
1: Oke, yang lain-lain semuanya,
0: lewat.
1: Semuanya.
0: Oke, okay, thank you. Salam sehat juga untuk keluarga yeah. Nih.
1: Iya, oke.
0: Oke, terima kasih. Malam, terima kasih untuk Angki Jengki yang tadinya katanya napasnya ada di Kalimantan, sekarang sudah dikembali ke Lantapan. Oke, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini ya, nostalgia lama alias Nola. Silakan di 0853-438-31230, saya perguna untuk Anda. Sekali lagi di 0853-438-31230. Sebelum saya hadirkan lagu dari lagu yang direquest oleh Angki Jengki malam hari ini, silakan saya masih perguna di 0853-438-31230. Saya terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Assalamualaikum, dengan Mbak siapa ini?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Lois, kalau semua tak tidur, tidur juga.
2: Tidak. Saya ini malam itu habis cium kena air saya di lampu merah.
0: Kapan Om Lois?
2: Malam minggu di lampu.
0: Kenapa bisa? Ada yang tabrak atau Om Lois yang mengantuk bawa motor?
2: Orang bawa serikan, ini belok kiri, terbanting. Saya yang dia.
0: Astagfirullah.
2: Cium kena air.
0: Astagfirullah. Jangan bilang raster kuat di bumi ini yang bawa sir kanan belok kiri.
2: Makanya nih lutut, muka sudah tidak muka Lois.
0: Sudah muka.
2: Betul ini Mbak.
0: Jadi sudah astagfirullahaladzim, bukan mau menertawakan penderitanya Om Lois ya, cuma rasa lucu ini Om Lois ada bercerita. Jadi ini bagaimana kondisinya sekarang Om Lois?
2: Sudah keluar saya dari UGD. Tapi Lois kan orang biasa saja. Cuma muka sudah tidak muka Lois, lutut sudah tidak muka lutut.
0: Saking tapi parahnya sudah, ini?
2: Enggak parah juga, masih bisa makan aja.
0: Ini yang saya suka dengan Om Lois. Biar so sakit masih lewat kusedu.
2: Iya, muka lutut masih jauh dari nyawa kan di dada.
0: Astagfirullah, tapi lain kali hati-hati, tetap hati-hati ya Om Lois ya, tetap harus fokus ya.
2: Bukan salahku, Orang berbasir kanan, dia belok kiri. Saya banting setir. Kayaknya saya cium tanah air.
0: Iya, ini juga jadi perhatian untuk kita semua. Harus fokus bagaimana caranya agar tidak jangan sampai itu yang beser kanan belok kiri, mungkin dia kurang fokus itu. Mau bawa beser ya. Kanan jadi belok kiri.
2: Itu lampu kuning terus. Ya pernah lampu merah, lampu biru, lampu kuning terus. Bingung juga orang pengendara.
0: Iya, Om Lois nanti coba disampaikan di Halo RRI Om Lois ya. Siapa tahu nanti bisa dihubungi pihak-pihak terkait biar bagaimana lampunya jangan kuning terus itu ya di lampu merah lonti ya.
2: Daripada saya suruh ganti muka aku suruh bonyok begini. Sudah bonyok, motor sudah bonyok.
0: Aduh, jadi ajang curhat malam ini. Oke.
2: Pilihkan lagu saya yang bagus-bagus lah.
0: Oke, saya pilihkan dari Aerosmith bagaimana Om Lois?
2: Yang juga lagu bikin menangis. Orang sudah susah kan? Lagu menangis lagi.
0: Oke. Baik Om Lois, dari Boyzone Awards bagaimana itu saja ya?
2: Oke, thank you for my goodbye.
0: Terima kasih kembali untuk Om Lois. Masya Allah, dua penelpon saya malam ini kayaknya bikin hilang mengantuk ya. Aduh, terima kasih Om Lois. Cepat sembuh ya Om Lois ya. Maaf, saya bukan bermaksud untuk menertawakan penderitanya Om Lois, tapi memang cerita dari Om Lois lucu sih emang ya. Saya coba terima lagi di belakang Om Lois ada siapa lagi nih. Halo.
3: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Bunda Ama di Lemba.
0: Oke, Bunda Ama di Lemba. Apa kabarnya Bunda Ama?
3: Alhamdulillah baik, sehat. Ay, betul kah itu Lois itu? Ay, tidak betul itu Lois itu.
0: Saya juga kurang tahu betul dengan tidaknya ya.
3: Tidak betul itu, kalau sehat-sehat dia itu, Je.
0: Didoakan saja sehat-sehat terus ya.
3: Memang cuma dia tegak ya itu.
0: Oke, Bunda Ama, silakan Bunda Ama.
3: Ya, anu saja nomor 3.
0: I will anu always ya. Love you ya.
3: Oke.
0: Baik, silakan dijumpa kalau begitu Bunda Ama.
3: Jumpa buat Lois sekarang betul-betul itu mulutnya. Semoga cepat sembuh dan cepat bergaya lagi. Pokoknya semua pendengar yang masih belum tidur matanya. Atau yang monitor, yang tidak monitor, mungkin cuma kakak Ama ini yang monitor barangkali. Tadi malam bagadang monitor sampai selesai sama Irna. Mm-hmm. Ini lagi, sudah jam berapa, tetap masih monitor. Okay. Oke, semoga semua dalam keadaan sehat, dan buat penyiarnya, salam sehat, amin. Selamat bertugas dengan amin. Baik.
0: Ucapan yang sama
3: semoga
0: ya.
3: Diberkahi rezeki yang
0: amin.
3: Banyak.
0: Amin, okay. amin ya Allah, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ama. Jangan begadang-begadang juga ya Bunda Ama ya. Kan baru habis sakit ya. Oke, okay, di belakang Bunda Ama saya masih berguna untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di 0853-4383-1230. Saya berguna untuk Anda yang ingin bergabung. Tadi Bunda Ama request lagu dari Whitney Houston, I Will Always Love You. Silakan, saya masih berguna di 0853-4383-1230 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di program acara Ruang Rindu dengan lagu-lagu mancanegara yang saya persembahkan untuk Anda. Sekali lagi 0853-4383-1230. Kalau belum ada yang berguna, saya langsung saja hadirkan lagu berikut ini akan hadir untuk Anda pendengar. Tetap stay bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Dan di ujung telepon saya sudah kembali terhubung dengan penelpon selanjutnya. Halo, Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ade Sally.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Fatima di Ogomoli, Ade.
0: Bunda Fatima di Ogomoli, apa kabarnya Bunda Fatima?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, baik. Bunda Fatima, kita di Ruang Rindu untuk di lagu-lagu mancanegara. Lagunya sudah saya format ini, Bunda Fatima.
1: Kenapa, Desely?
0: Iya, kita di lagu-lagu barat ya, lagu-lagu mancanegara. Ini ya. Lagunya sudah saya format.
1: Ya, iya. Tinggal kirim salam.
0: Tinggal diikutkan saja dengan lagu-lagunya. Silakan mau dikirim salam untuk siapa, Bunda Fatima?
1: Ada Abdurrahim di Kutai Kartanegara, ada Ahmad Gunawan, ada Haja Eli, ada Hamsa dan Rusdin di Kampung Buol, Lois, semoga cepat sembuh, Sumanti, Gebi, Mas Yara, ada Bunda Ama, dengan Yanti dan semua-semua tanpa terkecuali Ade Sally. Ade Sally sehat bersama keluarga. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Fatimah ya di Ogomoli sudah ikut bergabung juga bersama kami untuk malam hari ini. Di belakang Bunda Fatimah ada siapa lagi? Saya coba terima penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Mbak Sally Ruang Rindu.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Dengan Sumanti di Malangga.
0: Sumanti di Malangga. Selamat malam untuk Sumanti, Bunda Sumanti di Malangga. Ini lagunya sudah saya format ya?
2: Iya, yang penting silaturahmi.
0: Oke, silakan kalau begitu.
2: Kirim buat Kakak Fatima, ada Kakak Hamza, Kak Adin, ada Mbak Gebi, ada Kak Lois, dan semua pendengar setiap Pro 1 tanpa terkecuali ucapannya selamat malam. Dan semoga tidurnya malam ini mimpi yang indah. Dan buat Mbak Sally selamat bertugas, sehat bersama keluarga. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bunda Sumanti yang sudah bergabung bersama kami untuk malam hari ini. Dan untuk di Nostalgia Lama, saya masih berguna untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di 0853-4383-1230. Sepertinya ada kembali yang bergabung, saya coba terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Malam.
0: Iya. Malam, dengan siapa di mana?
3: Dengan Pak Armin.
0: Halo, Assalamualaikum Pak Armin. Selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Iya, Pak Armin kayaknya sudah mau tidur ini ya.
3: Hujan.
0: Oh iya, hujan. Iya, betul. Saya juga dapat informasi ini katanya buol hujan ini ya. Oke, Pak Armin, ini lagunya sudah saya format Pak Armin ya, tapi sudah ada tiga yang sudah dipilih. Ada My Heart Will Go On, kemudian kenapa? Saya pilihkan ya. Oke, baik. Silakan Pak Armin dijumpa untuk siapa?
3: Buat yang sudah lewat tadi, yang Roy, Sama, Fatima, Pak Pasya, Ilham. Terakhir buat Mbak Eli, selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Armin di Buol sudah ikut bergabung juga bersama kami untuk di malam hari ini. 0853-4383-1230. Masih saya berguna untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam ini dengan lagu-lagu mancanegara yang saya hadirkan untuk Anda. Beberapa lagu sudah saya format. Ada My Heart Will Go On dari Celine Dion, kemudian ada I Don't Want to Miss a Thing dari Aerosmith, kemudian ada I Will Always Love You Whitney Houston, sebentar akan saya hadirkan. Ini sudah dipilih sama Bunda Ama. Kemudian ada That's Why You Go Away, ada I Swear, kemudian ada Nothing Compares to You, tadi sudah saya hadirkan ya di awal. Kemudian ada Kiss from a Rose dan juga ada Worst Boy Zone. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung silakan saya berguna di 0853-4383-1230 di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Saya Ika akan hadirkan. Selamat malam dulu nih untuk Bung Lois ya, atau Om Lois di rumah lagi, katanya lagi muka sama lutut, sudah bukan Lois katanya ya. Langsung saja kita dengarkan, ada Boyzone Awards akan hadir untuk Anda.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ruang Rindu hadir untuk Anda, menemani Anda pendengar dengan kebersamaan Sally yang hadir untuk malam hari ini. Dan selamat malam nih untuk Anda yang masih satu hati bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ruang Rindu malam ini saya berguna di 0853-4383-1230. Sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung di 0853-4383-1230. Untuk Anda yang ingin kembali bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam ini, selamat malam. Semoga yang sudah bergabung ini bisa terhibur dengan lagu-lagu yang saya hadirkan, yang tentunya bisa menemani suasana istirahat Anda juga malam hari ini. Karena malam semakin larut, tentunya satu persatu sudah mulai istirahat, sudah mulai melepaskan segala aktivitasnya dan kembali beristirahat agar besok pagi bangun lebih awal dan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Ada Whitney Houston akan saya hadirkan. Selamat malam untuk Bunda Emma, selamat beristirahat. Semoga bisa terhibur dengan suguhan musik yang kami persembahkan untuk Anda di malam hari ini di Ruang Rindu.

102 MHz pendengar di manapun Anda berada. Iya, di Ruang Rido untuk malam hari ini saya temani Anda di 0853-4383-1230. Dan tentunya saya temani Anda di Ruang Rindu kali ini hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. 0853-4383-1230 masih saya berguna untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di 102 MHz dan AM 1377 kHz. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang sudah bergabung ada Angke Jengke di Lantapan, kemudian ada Om Lois Om Lois, kemudian ada Bunda Ama di Lemba, ada Bunda Fatima di Ogomoli, ada Sumanti di Malangga, dan juga ada Pak Armin di Buols. Terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk malam hari ini di Ruang Rindu. Saya masih berguna untuk Anda yang ingin bergabung 0853-4383-1230. Sekali lagi 0853-4383-1230. Dan selanjutnya pendengar, saya masih menantikan atensi Anda untuk malam hari ini. Sembari saya masih menantikan atensi dari Anda yang ingin bergabung, saya hadirkan lagi lagu berikut ini akan hadir untuk Anda pendengar yang sudah satu hati bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli. Selamat malam semuanya, selamat mendengarkan Pro 1 RRI Toli Toli.

Pendengar dimanapun Anda berada, Air Supply Goodbye hadir untuk Anda untuk malam hari ini, mengantarkan kita ke pukul 22 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Ruang Rindu malam ini saya cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda yang sudah satu hati bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli. Lagu berikut ini saya hadirkan sekaligus menutup jumpa kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Ada Angki Jengki di lantapan, ada Om Lois, kemudian ada Bunda Ama, ada Bunda Fatima, ada Bunda Sumanti, dan juga ada Pak Armin di Buol. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini.

0: Không tao biết được tụi sắp tụi đi tụi tụi
1: hồ Ôi ôi ôi tao
0: ôi ôi ôi
1: Gì Trabalho Gì
2: Vi, kau tak ikutan ejek dia kah?
3: Tidak ah, tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul leh, saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
6: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Mendengarkan lagu-lagu lawas memang bisa mempengaruhi emosi kita. Kita akan dibawa ke masa-masa lampau dan bernostalgia. Anda ingin bernostalgia? Dengarkan lagu-lagu kenangan dalam program acara NOLA, Nostalgia Lama. Setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 22 sampai dengan 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di pujawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade.
2: Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saya temani Anda di program acara musik tradisional dan budaya. Dan kali ini saya hadirkan, ini ada beberapa tradisi khas dari Purwokerto dan wilayah Banyumas akan saya hadirkan untuk Anda. Di mana Purwokerto ini merupakan pusat pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang memiliki kekayaan tradisi yang kental dengan menuansa budaya Banyumas. Nah, tradisi menonjol meliputi ebek, lenggeran, begalan, dalam pernikahan hingga ritual adat seperti perlon, unggahan bonokeling dan juga kirap pusaka. Nah, pendengar, begalan ini merupakan tradisi pernikahan khas Banyumas yang menghadirkan bega atau barang-barang rumah tangga dibawakan dengan tarian dan banyolan yang mengandung nasihat kehidupan rumah tangga. Kemudian ada perlon unggahan bonokeling, tradisi ziarah dan makan bersama yang dilakukan oleh Trakase Pepuhan Bonokeling di Desa Pekuncen sekitar Banyumas ya. Ini seminggu sebelum bulan Ramadan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Nah, selanjutnya ada kirap pusaka. Kirap pusaka seperti apa? Sebentar akan saya hadirkan. Kita dengarkan lagi musik berikut ini akan hadir untuk Anda.
2: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
1: Aduh, capek.
0: Dek?
1: Iya, Kak.
0: Hari ini memang benar-benar capek ya?
1: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
1: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
1: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
0: Oh, gitu.
1: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.

0: Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kira pusaka merupakan tradisi khas dari Purwokerto. Nah, pendengar, prosesi mengarak pusaka kebesaran Kabupaten Banyumas seperti Tombak Kiai Genciring yang diadakan dalam rangka Hari Jadi Banyumas untuk merawat warisan budaya ini merupakan salah satu ciri khas yang ada di Purwokerto. Kemudian, selanjutnya ada Ebek Banyumas ya. Nah, Ebek Banyumas ini kesenian tari rakyat yang menggunakan kuda kepang atau ebek. Nah, yang seringkali menyuguhkan atraksi magis ya atau kesurupan merupakan salah satu warisan budaya tak benda dari Banyumas atau Purwokerto. Kemudian ada cowongan. Ini merupakan ritual adat masyarakat untuk memohon hujan dilakukan saat kemarau panjang dengan menggunakan media siwur atau gayung atau bisa jadi juga dengan centong.

0: Dengan dimanapun Anda berada untuk musik tradisional dan budaya, kami cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah satu hati bersama kami di Promo 1 RRI Teritori. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan inspirasi malam sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian acara kami untuk edisi siaran hari ini. Pendengar, edisi Senin 11 Mei 2026.
1: Menolong bukanlah sebuah pekerjaan,

Seorang pria yang sedang mengendarai mobilnya tiba-tiba berhenti ketika melihat seorang wanita tua membutuhkan pertolongan. Walaupun dengan wajah tersenyum, wanita tua itu tetap merasa khawatir. Setelah menunggu beberapa jam, tidak seorang pun yang bisa dimintai pertolongan, kecuali hanya pemuda tersebut yang ada di lokasi. Pria tersebut penampilannya tidak terlalu baik. Wanita tua itu dapat merasakan kalau dirinya begitu ketakutan, berdiri sendirian dalam cuaca yang begitu dingin. "Maaf Bu, saya kemari untuk membantu Anda. Dan kenapa Anda tidak menunggu di dalam mobil saja? Bukankah di sana lebih hangat?" "Oh ya, nama saya Brian." Dan si wanita tua itu pun masuk ke dalam mobil untuk menghangatkan dirinya. Sementara, Brian masuk ke dalam kolong mobil wanita tua itu untuk memperbaiki yang rusak. Akhirnya, ia pun selesai. Tetapi, ia kelihatan begitu kotor dan lelah. Wanita tua itu pun membuka kaca jendela mobilnya dan berbicara kepadanya. "Saya dari St. Louis. Kebetulan lewat di jalan ini. Saya sungguh merasa tidak cukup hanya mengatakan terima kasih kepada Anda atas pertolongan yang sudah diberikan." Dan wanita tua itu pun akan membayar berapapun jumlah yang diminta oleh Brian, karena ia membayangkan apa yang akan terjadi jika lelaki tersebut tidak menolongnya. Brian hanya tersenyum. "Terima kasih Bu atas perhatian Anda. Tapi menolong orang itu bukan pekerjaan. Karena itu, saya tidak layak untuk meminta imbalan dari Anda. Dan saya yakin, apabila menolong seseorang, suatu hari nanti, Tuhan juga akan menolong saya dengan tangan yang berbeda. Karena amal itu terus berputar. Dan bila Ibu benar-benar ingin membalas jasa saya, suatu saat nanti, apabila Anda melihat seseorang yang membutuhkan pertolongan, maka tolonglah orang tersebut. Dan ingatlah kepada saya." Brian menunggu sampai wanita tua itu menstarter mobilnya, dan lalu hilang dari pandangannya. Setelah berjalan beberapa mil, wanita tua itu melihat kafe kecil. Ia lalu mampir ke sana untuk makan dan beristirahat sebentar. Seorang pelayan wanita datang dan memberikan handuk bersih untuk mengeringkan rambutnya yang basah. Wanita tua itu pun memperhatikan sang pelayan yang sedang hamil dan masih begitu muda. Lalu ia teringat kepada Brian. Setelah wanita tua itu selesai makan dan sang pelayan sedang mengambil kembalian untuknya, wanita tua itu pun pergi secara diam-diam. Setelah kepergiannya, sang pelayan itu pun kembali. Si pelayan pun bingung, tidak menemukan wanita tua yang makan di meja itu. Tapi ia hanya menemukan secari kertas dan selembar uang $1,000. Ia begitu terharu setelah membaca apa yang ditulis oleh wanita tua tersebut. "Kamu mungkin bingung dengan tulisan saya ini, tapi yang jelas, kamu tidak berutang apapun pada saya. Karena ada seorang pemuda yang bernama Brian telah menolong saya di dalam perjalanan. Oleh karena itulah, saya juga ingin menolong kamu. Maka inilah yang harus kamu lakukan. Jangan pernah berhenti untuk memberikan cinta dan kasih sayang." Malam ketika si pelayan pulang dan akan tidur, pelayan itu berpikir mengenai uang dan apa yang ditulis oleh wanita tua itu. Bagaimana wanita tua itu bisa tahu kalau ia dan suaminya sangat membutuhkan uang untuk menanti kelahiran bayinya? Ia tahu bagaimana suaminya sangat risau mengenai hal ini. Lalu, ia memeluk suaminya yang terbaring di sebelahnya dan memberikan kecupan yang lembut sambil berbisik, "Semuanya akan baik-baik saja, Brian. I love you."

Baik, pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka tuntas sudah seluruh rangkaian acara kami untuk edisi siar hari ini, edisi Senin 11 Mei 2026. Jumpa lagi esok tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dan akhirnya saya, Seliwati, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Toli Toli. Selamat malam dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat berjumpa kembali pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli kembali di udara untuk mengantarkan rangkaian acara kami hari ini, Selasa 12 Mei 2026, melalui frekuensi FM 102 MHz dan AM 1377 kHz. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih. Di pagi hari ini kita kembali bersama dalam Toli-Toli pagi ini. Dan pendengar di manapun Anda berada, saat ini Anda akan kami temani dengan serangkaian acara-acara yang telah kami persiapkan untuk menemani Anda bersama keluarga. Namun sebelum itu kita dengarkan bersama lagu Indonesia Raya mengawali kebersamaan kita.

0: Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: Lihat di mana pun Anda berada, terima kasih. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi seluruh pendengar yang saat ini sudah kembali bersama kami, apa kabarnya di pagi ini? Semoga kami jumpai semua dalam keadaan yang sehat, semangat, dan penuh energi dan positif. Di tengah aktivitas yang tentunya hari ini akan kita mulai ya, dan kami hadir menemani Anda di depart pertama Toli-Toli pagi ini dengan beragam informasi, musik, dan cerita yang mudah-mudahan bisa menambah semangat menjalani hari ini. Tetap bersama kami di frekuensi kebanggaan Anda, karena ke depan kami sudah siapkan beberapa acara yang telah dapat Anda ikuti serta ruang interaksi. Nah, saya Andi Nur Samsu dan inilah program Depart Pagi. Mari kita mulai hari ini dengan senyum, semangat, dan pikiran yang positif. Pendengar di manapun Anda berada, pagi ini belum kita bersama dalam Mutiara Pagi, khususnya religi Islami. Di kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Yang pagi ini kita akan mendengarkan bersama surah Ar-Rahman bersama Imad Al-Mansari.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Pro 1 RRI Toli Toli.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
3: Aduh, capek.
2: Dek?
3: Iya, Kak.
2: Hari ini memang benar-benar capek ya?
3: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
2: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kabur, masih muda.
3: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
2: Kamu lagi cari kerja?
3: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
2: Oh, gitu.
3: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.

0: Aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
3: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
2: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang itu.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamo Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya akan hadir ceramah bersama Ustaz Humairah, kerinduan penduduk kubur kepada keluarganya yang masih hidup.

Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas tentang pertanyaan yang sering ditanyakan. Apakah orang yang dikubur itu merindukan orang-orang yang dicintainya di dunia yang masih hidup? Dan apakah orang-orang yang dikubur juga mendengar orang-orang yang datang menziarahinya? Dan apakah orang-orang yang dikubur itu juga mereka saling menziarahi sesama mereka dalam kuburan? Dan yang terakhir tentunya bicara tentang amalan yang bermanfaat bagi penduduk kubur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah kepastian yang tidak mungkin terelakkan adalah kematian. Manusia bisa berangan-angan di dunia, tapi angan-angan manusia itu terkadang bisa tercapai, terkadang tidak. Tapi kalau kematian sebuah kepastian, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti mati. Lalu apa yang bisa kita berikan kepada mereka, orang-orang yang sudah meninggal dunia, terutama orang-orang yang baru dikubur? Maka sepakat para ulama, ada dua perkara dan yang lainnya diperselisihkan. Pertama doa, dan yang kedua sedekah. Ini tidak ada khilaf ulama. Tapi selain doa dan sedekah ini dikhilafkan ulama panjang. Maka kita akan menjelaskan yang sudah disepakati saja. Pertama, doa. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan kita untuk mensalatkan jenazah, maka di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa'akrim nuzulahu wa'wasi' madkhalahu wa'ghsilhu bima'in wa'thalji wal-bar wa'nakkihi minal khataya kama yunakka thawbul abiyadu binad danas wa'abdilhu daran khairan min darihi wa'ahlan khairan min ahlihi wa'zawjan khairan min zawjihi waqihi fitnatal qabri wa adzabin nar. Inilah doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaca pada rakaat ketiga. Karena salat jenazah itu diawali dengan Fatihah rakaat pertama. Kemudian yang kedua salawat Ibrahimiyah. Kemudian yang ketiga pada takbir yang ketiga baru doa yang diajarkan Nabi ini. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim dari sahabat Auf ibn Malik al-Ashja'i radhiyallahu an. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada orang yang meninggal itu, ya Allah ampuni dia, rahmati dia, maafkan dia, muliakan tempat duduknya, luaskan kuburannya, mandikan dia dengan air salju dan air dingin, bersihkan kesalahannya sebagaimana baju yang kotor dibersihkan, gantikan tempat terbaik untuknya, keluarga terbaik untuknya, pasangan terbaik untuknya, dan selamatkan dia dari fitnah kubur dan azab neraka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al.
mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa saudara kalian, dan mintalah kepada Allah ketetapan agar dia bisa menjawab, karena dia sedang ditanya. Dan beberapa riwayat yang tidak mungkin saya baca karena panjang juga, kesimpulannya adalah, kalau seandainya kemudian kita menguburkan jenazah atau menziarahi kuburan, maka doa yang disepakati yang harus kita berdoa untuk ahli kubur itu tiga. Pertama, mintakan kepada Allah akan ampunan dosa-dosanya. Yang kedua, mintakan kepada Allah agar dia dirahmati. Dan yang ketiga, mintakan kepada Allah agar dia dapat ketetapan saat menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Ini doa yang disepakati. Jadi kalau antum mengantarkan jenazah atau berziarah kuburan, maka tiga perkara ini jangan sampai ditinggalkan. Ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini, ya Allah tetapkan jawaban orang ini. Kalau itu orang tua kita, ya kita ngomong, ya Allah tetapkan ampunan bagi orang tuaku, berikan rahmat bagi orang tuaku, dan tetapkan jawabannya dari pertanyaan mungkar dan nakir bagi orang tuaku, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang pertama. Yang kedua, apakah orang-orang yang dikubur itu merindukan orang-orang yang dicintainya di dunia saat menziarahinya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terjadi silang pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa, seperti Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, ijtihad beliau, apabila seseorang itu menziarahi kuburan, maka orang yang dikubur itu akan merasa bahagia, akan merasa senang, karena juga mereka menanti doa-doa orang yang hidup yang mengantarkan doa untuk diri mereka. Jadi mereka senang dengan doa yang dihantarkan kepada mereka, bukan karena ziarah kuburnya. Karena ziarah kubur itu bermanfaat bukan untuk si mati, tapi ziarah kubur itu bermanfaat untuk kita yang hidup. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukum al-akhirah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dulu aku larang kalian ziarah kubur. Sekarang kuperintahkan kalian ziarah kubur karena dengan ziarah itu mengingatkan kalian dengan kematian." Jadi ziarah kubur itu manfaat untuk kita yang berziarah, mengingat akhirat, mengingat kematian, melembutkan hati, dan begitu seterusnya. Adapun yang dimaksud doa, itulah yang ditunggu-tunggu orang yang ada di kubur itu. Jadi para penziarah yang datang ke kuburan itu, yang ditunggu oleh mereka adalah doa. Mereka sangat senang dengan doa yang kita hantarkan kepada mereka. Doa apa ya? Doa tadi, minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosanya, minta kepada agar Allah merahmati dirinya, dan minta kepada Allah agar dia diberikan ketetapan dalam jawabannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian timbul pertanyaan, walaupun ini sekali lagi ijtihadnya Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, karena Syaikh bin Bas rahimahullah ta'ala ketika ditanya soal ini, dia mengatakan, Allahu a'lam. Kita tidak bisa mengatakan tidak, tidak juga mengatakan iya, beliau tawakuf. Ini perkara gaib sampai datang dalil. Termasuk juga perkara apakah orang yang ada di kubur itu mendengar. Maka ada yang mengatakan bahwa orang yang ada di kubur itu tidak mendengar apapun yang kita bicarakan di atas kubur. Orang yang mengatakan seperti ini berpendapat dengan surah Fatir ayat 22. Di mana Allah mengatakan, "Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur." Bahwa engkau wahai Muhammad tidak mungkin memperdengarkan orang-orang yang ada di kubur.
Dan juga Allah mengatakan dalam surah An-Naml ayat 80, innaka la tusmi'ul mauta, engkau tidak bisa memperdengarkan orang yang sudah mati, karena orang yang sudah mati itu terputus amalannya. Apalagi kemudian dia disibukkan dengan nikmat kubur atau azab kubur, disibukkan dengan taman-taman sorga atau hufratun min hufarin nar, lubang dari lubang-lubang neraka, sehingga mereka sibuk tidak mungkin mendengar apapun yang kita bicarakan. Tapi ada juga yang mengatakan mereka mendengar. Dalilnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah perang Badar, kita tahu bahwa jasad-jasad Abu Jahal, Rabi'ah, Syaibah, Umayyah itu diletakkan di lubang yang ada di Badar. Jadi jasad-jasad itu, bangkai-bangkai Abu Jahal itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba mengajak bicara bangkai-bangkai itu dan mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Sesungguhnya aku, kata Nabi, sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepadaku. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Apakah kalian juga sama? Maka ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kau bicara dengan orang mati? Gitu. Mereka sudah mati. Kenapa kau bicara dengan mereka? Maka Nabi SAW mengatakan, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum, walakinnahum la yastati'una an yujibu. Kalian tidak lebih mendengar dari aku kepada mereka, tapi mereka tidak sanggup menjawab. Mereka dengar tapi tidak bisa menjawab, gitu maksudnya. Dari hadis ini sebagaimana mengatakan orang-orang yang dikubur itu mendengar karena Rasul bicara masalahnya, cuman mereka tak bisa jawab. Tetapi sebagian ulama membantah bahwa hadis ini bukan menunjukkan orang yang ada di kubur itu mendengar. Karena hadis ini bicara khususiah Nabi. Kekhususan Nabi saja. Sebagaimana ketika Nabi SAW lewat di dua kuburan yang disiksa. Kemudian Nabi SAW membelah pelapah kurma kemudian menancap di salah satu dari keduanya. Selama masih kering, kata Rasul, maka ini bisa meringankan azabnya. Ini khususiah Nabi mendengar orang yang diazab. Sama juga di sini. Adapun kemudian berdalil dengan bahwa orang-orang yang dikubur itu mendengar suara terompah. Karena ada hadis yang mengatakan Nabi SAW mengatakan, innal mayyit idza

kuburan. Jadi saat kemudian si mayat itu dikubur, kemudian para pelayat dan pengantar itu pulang, disitulah dia mendengar suara terompas sandal yang semakin jauh meninggalkannya. Karena tidak ada dalil yang mengatakan bahwa dia mendengar seterusnya. Ini juga bantahan bagi orang yang berpendapat bahwa si mayat itu mendengar. Kesimpulannya, wallahu a'lam, karena ini perkara gaib, kita tidak bisa menetapkan mendengar atau tidak mendengar. Tetapi secara dalil, kita hanya bisa menetapkan perkara ini lewat dalil yang sahih. Seperti mamanya, ketika si mayat dihantar ke kuburan, maka kemudian mereka akan berteriak-teriak dan mengatakan, kalau dia orang baik, qaddimuni qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Tapi kalau dia tidak baik, orang jahat, maka dia mengatakan, ya wailaha ila aina tadhhabuna biha, hendak kau bawa kemana aku, katanya. Hatinya dia kan merasakan itu. Tapi merasakannya saat itu saja, saat ketika diantar jenazah. Termasuk juga mendengar suara terompah. Adapun kemudian hadis yang mengatakan, apakah kemudian orang yang datang berziarah kemudian mengucapkan salam, mereka mendengar dan menjawab salam, berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha turaddu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Jadi apabila kita mengucapkan salawat kepada Rasul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjawab dalam kuburannya salam yang disampaikan malaikat kepadanya. Tapi ini juga, kalaupun sahih hadis ini, kata para ulama, ini khususiah Nabi, bukan untuk yang lainnya. Tapi yang jelas bahwa karena ini perkara gaib, ada yang berpendapat mereka mendengar, ada yang berpendapat mereka tidak mendengar, maka kita katakan wallahu a'lam. Kita hanya menetapkan yang ditetapkan dalil, dan kita tidak menetapkan yang tidak ditetapkan dalil. Walaupun sekali lagi, banyak ijtihad para ulama bahwa mereka mendengar, seperti Ibnu Taimiyah, kemudian juga muridnya Imam Abdul Qayyim rahimahullahu ta'ala, mereka mengatakan mendengar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, taib. Pertanyaan berikutnya, apakah juga si mayat tersiksa hatinya karena niyahahnya orang-orang yang ada di atas kuburan? Banyak ada keluarga si mayat itu menampar-nampar pipi, merobek-robek pakaian, memotong-motong rambut, berguling-guling, berteriak-teriak ala jahiliyah. Ini kan niyahah namanya. Seolah menolak takdir. Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan, innal mayyit la yu'adzab bibuka'i ahli alihi. Sesungguhnya si mayat itu akan terazab dengan tangisan orang yang hidup. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan bahwa hadis ini, apakah yang dimaksud diazab di sini? Apa maksudnya diazab? Sebagian para ulama mengatakan dia diazab karena sebelum matinya dia tidak berwasiat. Pamannya, kalau saya berwasiat kepada keluarga saya, nanti kalau saya mati jangan kalian tangisi ya. Kemudian saya mati, kemudian dia menangisi saya, maka kita tidak akan terpengaruh dengan tangisannya. Tapi kalau seandainya sebelum mati dia tidak berwasiat seperti itu, kemudian keluarga si mayat menangis sejadi-jadinya, itulah yang kemudian diazab. Ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu. Karena wasiat gitu ya. Tidak diberitahu duluan kalau dia mati jangan lakukan seperti itu. Tapi kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, itu hanya sekedar pendapat saja. Tapi zahir hadis ini bahwa si mayat itu diazab, tapi beliau mengatakan diazab bukan berarti diazab fisiknya, bukan. Karena tidak mungkin dosa orang lain dipikul orang lain, kan begitu. Tapi yang dimaksud diazab di sini bukan azab fisik, tapi diazab di sini maksudnya hatinya itu merasa tersiksa. Seperti umpamanya seseorang yang safar. Apa kata Nabi SAW, safar itu kit'atun minal azab. Antum safar, kata Rasul, safar itu potongan dari azab. Apakah ketika antum safar, antum diazab? Tidak kan? Cuman orang safar itu tidak enak.
Orang safar itu walaupun tidak ngapa-ngapain, capek, lelah, letih.

0: Ikan begitu ya. Maka yang dimaksud diadab di kuburannya karena niat orang hidup itu bukan diadab fisik, tetapi hatinya merasa sedih. Itu yang disebutkan oleh beliau al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian juga masalah yang lain, apakah orang-orang yang ada di kuburan itu mereka saling menziarahi satu dengan yang lainnya? Pamannya orang tuanya meninggal duluan, kemudian anaknya menyusul. Apakah di kuburan kemudian anaknya bisa menziarahi orang tuanya atau sebaliknya? Di sini pun terjadi silang pendapat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Ar-Ruh mengatakan ya, bahwa orang-orang yang ada di kuburan itu saling menziarahi selama mereka mukmin. Tapi kalau mereka kafir, maka tidak saling menziarahi. Kenapa? Karena orang kafir sudah sibuk dengan azab kubur. Tapi seorang mukmin diberikan nikmat. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dan juga gurunya Ibnu Taimiyah membawakan dalil. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadara atau idza hudhiral mu'minu atadkhu malaikatur rahmati bi jarirati baydha fayaqulun ukhruji radiyatan mardiyah anki." Ila rauhillah wa raihani wa rabbun ghairi ghadban fatakhruju ka'atiya birihil miski hatta annahu layunawiluhu ba'duhum ba'dah hatta ya'tuna bihi bab as-sama' fayaquluna ma atiya bahadihir rih allati ja'atkum minal ardi fayatuna bihi arwahul mu'minin falahum ashaddu farahan bihi min ahadikum bighaibihi yaqdamu alaihi. Ketika seorang mukmin mendekati ajalnya, para malaikat rahmat datang menemuinya dengan membawa kain sutra berwarna putih. Mereka berkata, "Keluarlah engkau sebagai ruh yang diridhoi dan menuju kepada rahmat Allah dengan bau yang harum dan tidak dimurkai Allah." Lalu ruh tersebut keluar dan mengeluarkan bau misik yang paling harum. Sampai-sampai para malaikat berebut satu dengan yang lainnya untuk mendapatkannya. Kemudian mereka pun membawanya sampai ke pintu langit pertama. Lalu penduduk langit pun berkata, "Betapa harumnya ruh yang kalian bawa ini dari bumi." Lalu para malaikat pun mendatangi ruh-ruh kaum mukminin yang lain. Ruh kaum mukminin bergembira dengan kedatangan ruh tersebut dengan kegembiraan yang melebihi kegembiraan ketika bertemu orang yang lama tidak berjumpa. Syahidnya yang terakhir ini. Kata Imam Ibnu Qayyim, lihat, orang-orang yang beriman mereka bergembira dengan kedatangan tamu yang baru. Bahkan juga dinukilkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala perkataan ulama-ulama salaf seperti Sa'id bin Zubair, dia mengatakan, "Idza matal mayyit istaqbalahu waladuhu kama yastaqbil al-ghaib." Apabila orang itu meninggal dan anaknya juga sudah meninggal, maka anak dan bapak akan berjumpa dan sangat merindukan seperti orang yang tidak pernah berjumpa kemudian berjumpa. Dan juga perkataan yang sama juga disebutkan oleh Thabit Al-Bunani dan juga Sufyan Al-Thawri rahimahullahu ta'ala. Intinya mereka saling menziarahi satu dengan yang lain. Ini satu pendapat dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kemudian juga muridnya Imam Ibnul Qayyim, dikuatkan oleh Imam Suyuti dan ulama-ulama yang lainnya. Tapi sebaiklah mengatakan tidak, karena riwayat tentang ziarah menziarah itu tidak ada yang kuat. Tidak ada yang kuat katanya. Seperti Syekh Sulaiman Ar-Rahili hafizahullah ta'ala mengatakan tidak ada. Kemudian juga Utsman Al-Khamis hafizahullah ta'ala juga mengatakan hadisnya lemah. Karena mereka disibukkan dengan perkara-perkara yang sudah jelas. Kalau dia orang yang beriman, berarti sibuk dengan nikmat kubur. Kalau dia orang kafir, maka sibuk dengan azab kubur. Tidak mungkin mereka saling menziarahi. Tapi sekali lagi, ini perkara ijtihad ulama. Kita tidak bisa menetapkan ziarah ataupun tidak ziarah. Dan ini perkara gaib masalahnya, ikhwan. Ya. Perkara gaib ini harus berdasarkan dalil yang jelas. Karena juga para ulama ada yang mengatakan berziarah, ada yang mengatakan tidak berziarah. Dan mereka ulama-ulama besar seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, Imam Suyuti dan begitu seterusnya. Intinya bahwa wallahu a'lam, ini perkara gaib. Mereka bisa mendengar, mereka juga mungkin berpendapat ulama yang lain tidak mendengar. Mereka bisa berziarah dengan satu dengan yang lainnya, khusus bagi orang-orang yang beriman, ataupun sebenarnya mengatakan tidak ada ziarah di situ. Wallahu a'lam tawakuf. Ya, tapi yang jelas bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ada alam yang disebut dengan barzah. Alam kubur yang memisahkan antara alam dunia dengan alam kuburan. Tapi yang sangat ditekankan adalah bukan permasalahan ini, tapi apa amalan-amalan yang bisa kita berikan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada empat perkara yang sangat bermanfaat bagi si mayat. Pertama, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa istighfar, karena istighfar ini manfaat bagi si mayat. Disebutkan dalam sebuah hadis, innar rajula la turfa darajatuhu fil jannah. Ada seorang yang diangkat derajatnya di surga tinggi-tinggi, padahal amalnya sedikit, tapi bisa diangkat derajatnya tinggi-tinggi. Kemudian dikatakan, ya Rabb, aku tidak banyak beramal, kenapa kau tempatkan aku di tempat yang paling tinggi? Maka Nabi SAW terus menjelaskan dalam hadis ini, fayuqalu bistighfari waladika laka. Itu karena istighfar anakmu kepadamu. Lihat bagaimana dengan istighfar anak itu bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah istighfar. Kemudian yang kedua, as-sadaqatu, sedekah. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Inna ummi uftutilat nafsuha." Sesungguhnya ibuku meninggal mendadak, katanya. "Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat." Dan kalau dia ada kesempatan bicara, tentu dia akan bersedekah, tapi keburu meninggal mendadak. Fahallaha ajrun in tasaddaqtu anha, apakah aku dapat pahala kalau aku bersedekah untuk ibuku? Maka Rasul mengatakan, na'am, iya. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari. Jadi kalau kita ingin atau sayang dengan keluarga kita yang sudah meninggal dan ingin menyelamatkan mereka, maka rajin-rajinlah bersedekah, niatkan pahalanya untuk orang-orang yang sudah meninggal. Ini yang kedua. Yang ketiga, menghajikan dan umroh, mengumrohkan. Menghajikan dan mengumrohkan setelah orang yang menghajikan dan mengumrohkan haji dan umroh, baru menghajikan dan mengumrohkan orang lain. Walaupun ini terjadi silang pendapat, ya, ada yang mengatakan tidak sampai, ada yang mengatakan sampai. Tetapi karena ada riwayat yang mengatakan tentang masalah ini, seperti hadis Abdullah ibn Buraidah dari bapaknya radhiyallahu an, dia mengatakan, bainama ana jalisun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, id atatku imra'atun, tiba-tiba datang seorang wanita, faqalat, dan dia mengatakan, inni tasaddaqtu ala ummi, saya ingin sedekah untuk ibuku. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wajaba ajruki wa raddah alayki almirath. Kemudian dia mengatakan, maka pahalamu akan sampai. Pahalamu akan sampai kepada ibumu. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, innahu kana alaiha saumu syahrin. Dia punya hutang puasa satu bulan itu. Afa asumu anha, apakah harus aku berpuasa untuk ibuku? Kata Rasul, sumi anha, puasa untuknya. Karena itu hutang. Kemudian dia mengatakan, innaha lam tahuj, dia belum haji ya Rasulullah. Apa hujju anha, apakah aku boleh menghajikan? Maka Rasul mengatakan, hujji anha, hajikan untuk dia. Hadis ini keluarkan Imam Muslim. Artinya kalau seandainya kita menghajikan atau mengumrohkan setelah kita haji dan umroh, itu akan sampai pahalanya untuk orang tua kita. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah qadha'u nadrihi. Kalau memang orang tua kita punya wasiat, punya nazar, punya keinginan, maka sampaikanlah wasiat itu, laksanakan wasiat itu, karena wasiat itu akan sampai kepadanya. Fa innallaha ahaqqu bil wafa, Allah lebih berhak untuk dibayar wasiat dan hutang-hutang orang tua. Dan banyak pembahasan ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi yang jelas bahwa inilah amalan-amalan yang sangat bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Mudah-mudahan manfaatnya. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, demikian religi islami dan selingan lagu-lagu islami hadir ke ruang dengar Anda. Dan selanjutnya pendengar, kita jelang penyampaian warta berita daerah.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah.

0: Karena kita saling menjaga lah. Karena kalau sudah sampai melampaui batas, ini akan tercecer di jalan.
1: Kenapa judi online ini menjadi kecanduan? Karena beberapa orang menganggap ini solusi instan untuk keluar dari masalah finansial.
2: Itu diperlukan juga upaya-upaya dari sarana-prasarana kandang, sarana misalnya dokter hewan, obat-obatan.

Topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami, di antaranya banjir yang terjadi di Desa Salepai dan Dusun 1 Desa Moutong Utara menyebabkan tanggul di Desa Salepai jebol di beberapa titik dan beberapa warga terdampak, serta diakhiri sorotan pagi terkait pentingnya merek terhadap produk pelaku usaha tidak terkecuali di Kabupaten Toli-Toli. Inilah berita selengkapnya edisi Selasa 12 Mei 2026, dibacakan Andi Nur Syamsu.

0: Banjir yang terjadi di desa Salepae dan dusun 1 desa Motong Utara menyebabkan tanggul di desa Salepae jebol di beberapa titik dan beberapa warga terdampak. Alfiansa melaporkan.
1: Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Kecamatan Motong sejak Sabtu 9 Mei 2026 mengakibatkan banjir di Desa Salepae dan Dusun 1 Desa Motong Utara, Kabupaten Parigi Motong, Minggu 10 Mei 2026. Banjir terjadi setelah hujan turun secara terus-menerus hingga menyebabkan debit air meningkat dan meluap ke permukaan warga. Pelaksana tugas PLT, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Parigi Motong, Muhammad Rifai kepada RRI mengatakan, banjir di Desa Salepae dipicu oleh tingginya curah hujan di wilayah hulu serta kondisi talut yang rendah sehingga tidak mampu menahan debit air. Selain itu, tanggul di desa tersebut dilaporkan jebol di tiga titik yang memperparah genangan air di kawasan permukiman warga. Sementara itu, banjir yang terjadi di Dusun 1 Desa Motong Utara disebabkan oleh sistem drainase yang tidak berfungsi dengan baik. Kondisi itulah yang membuat air hujan tidak dapat mengalir secara normal dan meluap ke jalan serta rumah warga di lokasi terdampak.
2: Untuk Salepae ini sebenarnya sudah beberapa hari lalu memang tergenang air, karena memang beberapa kali hujan di hulu sehingga menyebabkan kondisi talutnya mereka sudah rendah sekali dibandingkan desa-desa tetangga seperti Desa Motong Utara yang berhadapan dengan Desa Salepae. Itu juga kemarin banjir, cuma banjirnya itu yang tergenang itu di wilayah lain, jadi tanggul mereka masih aman. Cuma untuk memang Desa Salepae memang parah kondisinya dikarenakan tanggul itu ada yang jebol di tiga titik, ditambah lagi dengan talut mereka yang ada itu sudah sangat rendah, sementara sedimen sungai itu sudah tinggi.
1: Muhammad Rifai menjelaskan sejumlah warga terdampak akibat bencana tersebut, terutama di Desa Salepae di mana akses jalan desa yang menjadi penghubung menuju pusat kota mengalami kerusakan dan genangan cukup parah akibat terjangan banjir. Meski demikian, aktivitas warga sejauh ini masih berjalan normal dan belum ada yang dilaporkan mengungsi.
2: Tapi kalau kondisi warga, alhamdulillah saat ini belum ada pengungsi. Nah, cuma mereka masih bisa beraktivitas walaupun halaman rumah mereka terdenang, tapi masih bisa beraktivitas. Hari ini, mungkin ada siang atau sore, alat ekstra itu akan turun ke lokasi untuk membantu menutup titik-titik yang jebol tersebut maupun melakukan normalisasi sungai.
1: Hingga saat ini BPBD Kabupaten Parigi Motong masih melakukan pendataan terkait jumlah warga terdampak, potensi kerugian di sektor pertanian dan perkebunan, normalisasi wilayah yang terdampak, serta kemungkinan adanya warga yang membutuhkan bantuan darurat. Pihaknya juga menyebut sampai saat ini belum ada laporan korban jiwa maupun korban hilang.
0: Dinas Perhubungan Dishub Kabupaten Buol terus berupaya melakukan langkah preventif guna meminimalisir resiko kecelakaan akibat truk pengangkut material galian C yang melebihi kapasitas atau overload. Meski demikian, keterbatasan personil penyidik menjadi kendala utama dalam penegakan sanksi tegas. Reynaldi melaporkan.
3: Dinas Perhubungan Kabupaten Buol melalui Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Udin Jalal terus mengencarkan himbauan kepada para supir truk galian C agar tidak mengangkut material melebihi kapasitas bak demi mencegah ceceran tanah atau batu pecah yang berisiko memicu kecelakaan di jalan poros negara. Meskipun pengawasan telah dilakukan di titik-titik seperti wilayah Lopon, Dishub mengakui belum dapat memberikan sanksi tegas dikarenakan kekosongan personel pejabat pegawai negeri sipil atau PPNS yang telah memasuki masa pensiun. Oleh karena itu, kerjasama antara supir dan pengawas lapangan sangat diharapkan untuk menjaga keselamatan seluruh pengguna jalan, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Menurut Udin, muatan material seperti tanah timbunan atau batu pecah yang berlebihan seringkali tercecer sepanjang jalan poros negara. Hal ini sangat membahayakan pengguna jalan lain, khususnya pengendara roda 2.
4: Karena kita saling menjaga lah. Karena kalau sudah sampai melampaui batas, ini akan tercecer di jalan. Sehingga menyebabkan mungkin pengendara roda 2 di jalan sudah ada material yang tercecer, menyebabkan kecelakaan. Nah, itu yang kami himbau pada rekan-rekan supir truk, dan sudah kami turun juga di Lopon ada pengumpulan material batu pecah. Itu sudah kami sampaikan juga pada pengawasnya.
3: Saat disinggung mengenai pemberian sanksi, Dishub Buol saat ini belum dapat memberikan sanksi tegas kepada truk galian C yang melebihi muatan dan hanya sebatas memberikan imbauan karena adanya kekosongan PPNS yang telah pensiun. Tanpa adanya personel PPNS tersebut, pihak dinas tidak memiliki kewenangan penuh untuk melakukan tindakan hukum atau sanksi formal di lapangan, sehingga mereka berharap kekurangan personel ini dapat segera teratasi di masa mendatang.
4: Kami mengharapkan rekan-rekan sopir truk atau pengawas yang ada di Lopon untuk pemuatan material, baik itu tanah timbunan atau tidak batu pecah. Nah, kami harapkan marilah kita kerjasama sehingga hal-hal yang kita tidak inginkan yang terjadi di jalan raya. Karena jalan yang kita lalui ini merupakan jalan poros, jalan negara.
3: Selain kepada para sopir, Dishub Buol juga telah berkomunikasi dengan pengawas pengumpulan material di wilayah Lopon, Kelurahan Komaligon, agar memastikan muatan batu pecah minimal dengan bak truk guna mencegah material terjatuh ke jalan. Kabid Pengembangan dan Keselamatan Dishub Buol, Udin Jalal, menekankan pentingnya kerjasama antara sopir dan pengawas untuk menjaga keselamatan di jalan poros negara yang padat kendaraan demi menghindari kecelakaan lalu lintas.
0: Aktivitas judi online judol merupakan tindakan ilegal yang pelaku dan penyedia dapat dipidana hukuman penjara. Selain judol, menjadi salah satu pemicu tindak kriminalitas lainnya, pencurian, penggelapan, hingga penipuan. Sardono melaporkan.
5: Judi online atau judol memiliki dampak merusak yang sangat serius, tidak hanya pada kondisi finansial, tapi juga mental, sosial, dan hukum, di mana sistem judi online dirancang agar pemainnya awal menang, namun pada akhirnya pasti merugi dan kecanduan. Hal ini disampaikan Kasubsi 2 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Tolitoli Muhammad Rapi Saputra Esa pada program Dialog Jaksa Menyapa dengan topik Waspada Judi Online. Dikatakan bahaya judol dapat menjerat semua kalangan dan usia yang membawa dampak negatif mulai kerugian finansial. Pecandu judol juga berisiko kehilangan seluruh tabungan, aset, dan penghasilan, terlilit utang, dan pinjaman online, selain gangguan kesehatan mental, pekerjaan, dan keluarga. Di mana berdasarkan data intelijen kejaksaan, semakin banyak orang kecanduan judol dengan melihat dampak yang ditimbulkan, maka perlu langkah dan upaya bersama dalam mencegah orang kecanduan judi online.
6: Kenapa judi online ini menjadi kecanduan? Karena beberapa orang menganggap ini solusi instan untuk keluar dari masalah finansial. Itu salah satu yang faktor paling banyak kita temui di lapangan. Orang yang bekerja seharian tapi dirasa tidak cukup, melihat orang lain bercerita bahwa judi online ini bisa menjadikan solusi, dicoba juga ini, tapi ujungnya bukan solusi yang didapat, malah kerugian yang didapat, karena hanya memberikan kemenangan di awal, iming-iming di awal, tapi kelanjutannya tidak ada keuntungan yang didapat dari situ. Nah, itulah yang menjadi faktor mengganggu kestabilan finansial keluarga, bisa menciptakan tindak pidana lain.
5: Sementara itu, Kasubsi 1 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Tolitoli, Dwi Resti Prabandari Esa juga menyebut, aktivitas judol adalah tindakan ilegal yang pelaku dan penyedianya dapat dipidana dengan hukuman penjara. Selain judol menjadi salah satu pemicu tindak kriminalitas lainnya, di mana pelaku judol melakukan pencurian, penggelapan, hingga penipuan, seperti beberapa kasus yang ditangani di kejaksaan.
7: Nah, sampai saat ini untuk perkara penanganan judi online yang pernah kami tangani memang tidak begitu banyak, Pak. Baru satu perkara judi online yang pernah kita tangani. Namun, Pak, ketika kita menangani perkara-perkara yang lain seperti pencurian, adanya penggelapan, itu terjadi karena didorong karena si pelaku ini terlibat dalam judi online, Pak. Jadi kenapa kamu mencuri? Saya butuh uang buat main gitu. Nah, jadi memang tidak banyak untuk judi online-nya. Namun permasalahan hukum yang timbul akibat judi online tuh banyak sekali tuh, Pak.
5: Di akhir dialog jaksa menyapa, pihak Kejaksaan Negeri Tolitoli menghimbau semua pihak dan kalangan di daerah ini bersama mencegah dan menghindari judol dengan menanamkan dalam diri bahwa bandar selalu menang atau sistem judol diatur untuk membuat pelakunya kalah. Blokir situs-situs judi online, kelola keuangan dengan baik, hubungi psikolog atau psikiater jika sudah kecanduan judi online, serta adukan ke pihak berwajib jika menemukan situs judol melalui saluran resmi pemerintah.
8: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah mengakui keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan dalam meningkatkan produktivitas ternak sapi di Sulawesi Tengah. Susanti Aketaba melaporkan.
9: Kepala Bidang Peternakan dan Penyuluhan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Salman Ruslan mengungkapkan, minimnya anggaran berdampak pada penyediaan sarana dan prasarana peternakan yang hingga kini sebagian besar masih bersifat tradisional. Dijelaskan dari sisi sumber daya manusia, tenaga pendamping dan petugas peternakan telah siap memberdayakan para peternak. Namun keterbatasan fasilitas penunjang menyebabkan pengembangan sektor peternakan belum berjalan maksimal. Meski demikian, terdapat sejumlah kelompok peternak yang dinilai mampu berkembang secara mandiri dalam mengelola usaha peternakan sapi. Kondisi tersebut menjadi bukti bahwa sektor peternakan di Sulawesi Tengah masih memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
10: Itu diperlukan juga upaya-upaya dari sarana-prasarana, prasarana kandang, sarana misalnya dokter hewan, obat-obatan, program secara berkala, rutin setiap tahunnya apa. Apa mau diapa kalau terbatasnya sumber daya finansial, karena sarana-prasarana ini kan membutuhkan itu. Untuk obat cacing saja itu mungkin kita tahun ini sudah tidak ada program.
9: Ditambahkan meski anggaran terbatas, namun untuk tahun 2026 ini, Dinas Perkebunan dan Peternakan tetap menyalurkan bantuan bibit ternak kepada kelompok peternak di sejumlah kabupaten di Sulawesi Tengah. Selain bantuan bibit, dukungan penyediaan sarana dan prasarana peternakan juga didorong dalam upaya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan peternak di Sulawesi Tengah. Susantia Kataba melaporkan.
0: Berita yang terakhir. Merek menjadi salah satu hal yang penting bagi keberlangsungan produk para pelaku usaha. Sebab dengan adanya merek maka dapat meningkatkan kualitas produk, daya saing dan juga daya beli di kalangan masyarakat sehingga dapat berimbas pada sisi perekonomian. Lantas seberapa penting kehadiran merek untuk suatu produk yang dihasilkan para pelaku usaha? Untuk berikut kita dengarkan wawancara sorotan bersama pengamat ekonomi di Kabupaten Tuli-Tuli, Edi Yanto Nurdin, yang dipandu oleh reporter Ruth Damayanti.
11: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edi Yanto Nurdin, selaku pengamat ekonomi di Kabupaten Tuli-Tuli. Berkaitan dengan pentingnya merek dan keberlangsungan UMKM dan perekonomian terutama di Kabupaten Tuli-Tuli, bagaimana selaku pengamat di Kabupaten Tuli-Tuli sendiri melihat keterkaitan antara merek dan juga keberlangsungan UMKM ke depannya dari sisi ekonomi, Pak? Silakan, Pak.
12: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Merek ini merupakan identitas nama dari produk UMKM, ya. Dan saya pikir ini menjadi penting bagi UMKM itu sendiri untuk dapat membedakan dengan produk lainnya dan juga memperkuat produk dari UMKM itu sendiri sehingga bisa bertahan lebih lama dan berlanjut terus eksistensinya.
11: Dengan adanya merek sendiri, Pak, dari sisi perekonomian sendiri, apakah ini akan meningkatkan daya beli atau jual beli bagi produk yang sudah memiliki merek tersendiri, Pak?
12: Oke, secara umum bagi perekonomian tentu ini memberikan sedikit tantangan bagi UMKM itu sendiri, di mana adanya daya saing yang dibentuk dari penggunaan merek atau pembentukan nama dari produk UMKM itu sendiri. Nah, kemudian daripada itu ada juga kontribusi terhadap yang namanya PDB secara makroekonomi. Ini saya pikir membantu, sangat membantu perekonomian secara nasional. Juga dengan merek yang, produk yang ini yang berlangsung, bertahan lama, identitasnya kuat, maka dengan sendirinya ketahanan dari UMKM itu sendiri menjadi kuat dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan ke depannya. Dan saya pikir itu sangat bagus. Artinya identitas merek ini, identitas produk, saya pikir perlu untuk disosialisasikan ke UMKM yang ada, khususnya di Tuli-Tuli kita, di daerah kita, ya. Dan ini saya pikir sangat bagus untuk UMKM ke depan.
11: Terus, Pak, dari sisi pengamat ekonomi sendiri, Pak, melihat merek yang mungkin saat ini untuk pelaku-pelaku UMKM yang notabene-nya sudah banyak, ya, Pak, di era sekarang ini, apakah merek ini bisa menjamin kualitas dari produk UMKM sendiri dan mungkin bisa berdampak lebih besar lagi nantinya untuk pelaku-pelaku UMKM baik yang kecil, menengah maupun UMKM yang sudah besar usahanya, Pak. Silakan, Pak.
12: Baik, saya pikir betul, Bu, ya. Jadi pembentukan merek atau pemberian identitas kepada sebuah produk UMKM itu memberikan daya saing tersendiri secara umum. Jadi misalnya sebuah produk ini diberikan nama, didaftarkan namanya di apa, Kementerian Hukum dan HAM, Dirjen mungkin HAKI ya, kekayaan intelektual. Saya pikir ini memberikan perlindungan tersendiri bagi produk UMKM itu sendiri. Kemudian dari sisi persaingan, saya pikir betul. Jadi ada persaingan yang dibentuk di sini dengan merek yang ada. Kemudian ini juga bisa menjaga stabilitas apa perekonomian. Dari sisi harga juga bisa apa kompeten, jadi bisa bersaing antara merek yang satu dengan merek yang lainnya. Dan ini sangat berkontribusi pada produk domestik bruto secara makro.
11: Kita ketahui juga banyak UMKM yang masih tidak memikirkan masalah merek, sebab ada hal-hal yang mereka mungkin pertimbangkan terkait mungkin biaya dan lain sebagainya, dan juga banyak UMKM yang masih merasa merek itu tidak terlalu penting untuk produknya. Lantas mungkin dari sisi ekonomi bisa dijelaskan pentingnya merek terhadap produk UMKM di Kabupaten Toli-Toli sendiri.
12: Baik, saya pikir ini penting. Jadi mungkin pelaku UMKM juga merasa apa belum cukup pengetahuan mungkin mengenai pemberian merek kepada produk mereka sendiri. Nah, ini saya pikir perlu dikuatkan atau didorong oleh stakeholder, dinas terkait, pemerintah ya, terutama pemerintah daerah. Dan ini memberikan apa ya kepastian hukum, perlindungan hukum terhadap suatu produk khususnya yang ada di apa Kabupaten Toli-Toli, produk UMKM itu sendiri. Nah, saya pikir secara apa ya ekonomi memberikan daya saing yang cukup kuat, bahkan kita juga bisa menggunakan merek tersebut untuk misalnya ekspansi, pengembangan usaha, apa namanya pemasarannya tidak hanya di apa skala lokal nasional tapi juga bisa mungkin skala ekspor mungkin. Jadi saya pikir penting sekali merek ini dan perlu penguatan memang di pelaku UMKM melalui apa stakeholder pemerintah daerah dan juga akademisi semua pemerhati ekonomi dan lain-lain.
11: Terakhir Pak Edi, apa harapannya untuk UMKM di Kabupaten Toli-Toli sendiri terkait merek dan juga perkembangan perekonomian di Kabupaten Toli-Toli?
12: Baik, kalau saya dari sisi akademisi tentu sangat memberikan dorongan kepada pelaku UMKM kita yang ada di Toli-Toli untuk dapat mendaftarkan identitas produknya di apa untuk memberikan kepastian hukum. Jangan sampai misalnya ada produk yang kita ciptakan, yang kita bentuk tapi diklaim oleh orang lain dan itu juga merugikan pelaku UMKM itu sendiri. Dan saya pikir perlu juga koordinasi atau apa ya penguatan melalui pemerintah daerah, melalui dinas terkait ya, untuk pemberian apa sosialisasi dan juga pengetahuan edukasi terkait merek ini pada pelaku UMKM di Kabupaten Toli-Toli. Ini juga untuk menjamin apa keberlangsungan UMKM ke depan untuk menjaga daya saing dan juga secara makro memberikan apa ya kontribusi terhadap nilai produk domestik bruto di secara nasional.
11: Ya. Baik, terima kasih Pak Edianto selaku salah seorang pengamat ekonomi di Kabupaten Toli-Toli.
0: Pendengar, demikian warta berita daerah dari Radio Republik Indonesia Toli-Toli. Atas nama seluruh kerabat kerja bertugas, saya Andi Nur Samsu mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Tuli-Tuli. Dan di pagi hari ini, di tempat pertama kami akan hadir menemani Anda dengan selingan hiburan lagu-lagu Indonesia. Dan tentunya di kesempatan kali ini kami juga akan hadir menemani Anda dengan beberapa informasi-informasi penting lainnya seperti info lalu lintas dan cuaca.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: Siapa tuh dia?
3: Oh, Rui.
4: Vi, kok terlalu ikutan ejek dia, Kak?
5: Tidak, Hatra mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
6: Betul, Leh. Saya setuju dengan kau.
7: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
8: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
9: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih?
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
11: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
2: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
11: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
2: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
11: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade.
7: Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
12: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
13: Pro 1

Ya, benar, di manapun ada berada, itulah serangkaian lagu-lagu Wabah Indonesia yang telah hadir menemani Anda di pagi hari ini, untuk menemani Anda mempersiapkan diri menuju ke tempat aktivitas. Semoga dengan kehadiran lagu-lagu yang kami pilihkan ini bisa memberikan semangat, spirit baru bagi Anda untuk menjalankan aktivitas Anda di pagi ini. Selanjutnya kami hadirkan Noah dengan Separuh Aku.

Pagi telah datang membawa kesempatan baru. Untuk Anda yang sedang bersiap bekerja, belajar, berdagang, atau menjalani rutinitas lainnya, ya semoga langkah hari ini dipenuhi energi positif dan kemudahan. Tidak semua hari harus sempurna, tapi setiap hari selalu punya peluang untuk diperjuangkan. Tetap semangat karena masa depan dibangun dari keberanian menjalani hari ini.

aktivitas untuk seluruh pendengar setia. Ya, jangan lupa, setiap perjalanan tentu punya cerita. Dan setiap usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Jika hari kemarin terasa berat, biarkan pagi ini menjadi kesempatan untuk memulai lagi dengan hati yang lebih tenang dan pikiran yang lebih kuat. Semoga hari ini hari Anda lancar, produktif, dan tentunya penuh dengan kabar baik. Dan pendengar di manapun Anda berada, tentunya di pagi ini nantinya kami juga akan dalam toli-toli pagi ini nantinya akan hadir menghadirkan informasi perakiran cuaca, kemudian info lalu lintas dan info aktual lainnya. Dan di akhir kebersamaan kita di pagi ini dalam selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia, kami hadirkan sebuah lagu dari Jamrud yang tentunya sudah tidak asing di telinga kita, dan tentunya lagu ini pasti mampu memberikan spirit baru bagi Anda.

0: berkelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuat.
4: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, oh. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
5: Iyo, Kak Mace. Iyo. Berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh dengan sehat. Dan bisa jadi orang yang hebat.
4: Bye-bye. Iyo. Kalau begitu gimana, Mace?
5: Iyo, sudah, Mace. Jangan tarik tempat, kita langsung ke posyandu sudah. Kita
4: merasa kehamilan kayaknya.
5: Itu lagi.
0: Ayo ke posyandu. Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI.

0: Mendengar di manapun Anda berada, buat Anda yang saat ini tengah bersiap memulai aktivitas atau tengah berada di perjalanan ataupun menikmati waktu bersama keluarga, ya, saatnya kita melihat bagaimana kondisi langit hari ini. Semoga cuaca bisa bersahabat dan langkah Anda tentu selalu dipenuhi dengan semangat. Dan kita sudah tersambung bersama prakirawan BMKG Toli-Toli, Bapak Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tony, dan selamat pagi. Ya, Pak Tony, bisa mendengar suara kami? Ya, Pak Tony, bisa memberikan gambaran bagaimana perakiraan cuaca hari ini untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli, Buol maupun Parigi Motong. Silakan Pak Tony. Iya, rupanya tidak bisa tersambung dengan baik. Pak Tony.
1: Iya, baik. Selamat pagi.
0: Iya. Apakah Anda tidak bisa mendengar suara kami pagi ini?
1: Baik.
0: Oke, sudah bisa mendengar suara kami ya. Halo. Iya, silakan Pak Tony untuk laporannya.
1: Baik. Selamat pagi para pendengar Sobat Cuaca Toli-Toli. Saya forecaster on duty akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli, Buol dan Parigi Motong pada hari Selasa tanggal 12 Mei tahun 2026. Untuk perakiraan di wilayah Kabupaten Toli-Toli sendiri, untuk pagi hari ini hingga dini hari umumnya cerah berawan hingga berawan dengan adanya potensi hujan pada waktu siang hingga sore hari di wilayah wilayah Lampasio, Basidondo, Bukide, Galang, dan Tauran dengan suhu udara berkisar antara 25 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 12 km per jam. Kemudian untuk perakiraan di wilayah Kabupaten Buol dari pagi hari hingga dini hari umumnya juga cerah berawan hingga berawan dengan adanya potensi hujan pada waktu siang hari di wilayah Bokat, Bukal, Ponobogu, Gadung, kemudian di Rakea, Mamono, Alele, Alele Barat, dan Tiloat dengan suhu udara berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius dengan kecepatan angin maksimum mencapai 8 km per jam. Untuk selanjutnya yaitu perakiraan di wilayah Kabupaten Parigi Motong dari pagi hari hingga dini hari pun umumnya cerah berawan hingga berawan dengan terjadinya potensi hujan pada waktu siang hingga sore hari hampir di seluruh wilayah Kabupaten Parigi Motong di waktu siang hingga sore hari dengan suhu udara berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 11 km per jam. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang umumnya berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui http://www.cuaca.bmkg.id atau melalui aplikasi info BMKG atau sosial media kami dari BMKG Toli-Toli. Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini. Tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas Sobat Cuaca.
0: Baik, Pak Tony.
1: Ya.
0: Iya, untuk cuaca hari ini. Ini apa himbauan dari BMKG untuk masyarakat yang beraktivitas di luar rumah?
1: Baik, untuk untuk himbauan dari BMKG untuk masyarakat yang ingin beraktivitas di luar rumah, ada pun beberapa himbauan. Yang pertama, selalu sebelum melakukan kegiatan atau aktivitas di luar ruangan, yang pertama harus mengecek informasi cuaca terbaru sebelum keluar rumah, karena pada siang hari ini ada beberapa potensi hujan yang seperti yang saya tadi sampaikan untuk di wilayah Lampasio, Basidondo, dan Kumbukide, Galang, Baulan pada siang dan hingga sore hari adanya potensi hujan. Kemudian bawa perlengkapan pelindung seperti payung atau jas hujan. Kemudian saat terjadi hujan, dari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir. Kemudian ada petir, kemudian tetap waspada terhadap genangan air atau jalan licin yang bisa menyebabkan kecelakaan. Kemudian jauhi baliho atau papan reklame dan tiang listrik yang adanya potensi roboh. Kemudian segera mencari tempat aman jika terjadi hujan lebat. Kemudian dan hindari juga lapangan luas saat terjadinya petir.
0: Oke, okay. Baik. Terus untuk saat ini apakah sudah memasuki musim peralihan? Karena ada beberapa kondisi yang curah hujan, Pak.
1: Baik, untuk pada saat ini masih memang dari BMKG pada hari ini masa peralihan dikarenakan masih ada terjadinya hujan hingga, dan dari BMKG adanya beberapa prediksi untuk masa awal musim kemarau itu pada bulan Juli hingga puncak musim kemarau itu pada bulan September.
0: Baik. Terima kasih Pak Tony untuk informasi yang diberikan di pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Baik, selamat pagi Pak.
0: Pendengar, demikian tadi telah Anda dengarkan info perakiraan cuaca, dan pastikan Anda selalu memperhatikan kondisi cuaca ya hari ini sebelum beraktivitas. Tetap aman di perjalanan dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di pagi ini.
2: Demikian telah kita ikuti info cuaca.
3: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
4: Lihat info cuaca dululah nanti.
3: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
4: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
3: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
4: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
3: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
4: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
3: Oke lah, mancing di mal aja gimana?
4: Hah?
3: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
5: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka

0: Iya, pendengar di manapun Anda berada, ya untuk selanjutnya di pagi ini kita akan mendengarkan informasi lalu lintas bersama Kanit Kamsel Satlantas Polres Toli-Toli, Bapak Aibtu Setiawan.
1: Saatnya kita ikuti info lalu lintas.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, Pak Aibtu Setiawan. Ya, halo, selamat pagi. Ya. Ya, halo, selamat pagi, Pak Aibtu Setiawan. Bagaimana pagi ini?
2: Halo.
0: Ya, bagaimana pagi ini untuk informasi lalu lintas yang tentunya bisa dibagikan kepada masyarakat. Silakan, Pak.
2: Halo.
0: Ya, halo. Ya.
2: Putus.
0: Ya, bagaimana untuk

0: sangat ramai. Kami dari Satlantas Polres Tolitoli bersama dengan rekan-rekan dari Dinas Perhubungan Tolitoli bersama dari Polsek Bolan juga melaksanakan kegiatan pengaturan demikian.
1: Iya, jadi untuk saat ini ada pengawalan khusus yang jalur-jalur yang ditutup.
0: Untuk rekayasa arus lalu lintas tetap kita berlakukan. Jadi untuk dari Hasanuddin kita berlakukan satu jalur untuk pintu masuk ke arah Masjid Agung. Begitu juga untuk yang ke arah Jalan Veteran kita bikin satu jalur juga mengantisipasi kendaraan yang dari luar kota. Jadi nanti rombongan berangkat dari pintu keluar Masjid Agung belok kiri menuju Jalan Veteran, baru belok kanan Jalan Wiyadi Supratman, seterusnya ke arah Palu, demikian.
1: Iya. Terus untuk saat ini, himbauan dari Satlantas bagi masyarakat yang saat ini tengah bepergian di jam sibuk. Silakan.
0: Baik, tentu kami tetap memberikan himbauan kepada masyarakat yang pada saat ini melaksanakan aktivitas di jalan karena arus lalu lintas pagi ini lumayan ramai, ya tetap berhati-hati pada saat mengemudi maupun mengendarai kendaraan bermotor. Tetap sabar, pastikan kendaraan yang gunakan layak jalan, dan tetap saling menghormati dan menghargai sesama pemakai jalan, demikian.
1: Iya, walaupun saat ini hanya melakukan pengamanan, apakah Anda melihat ada pelanggaran yang ditemukan di jalan raya?
0: Baik, untuk pagi ini masih ada nampak beberapa orang yang melakukan pelanggaran, terutama tidak memakai helm, baik yang dibonceng maupun yang mengendarai pada saat pagi ini melintas di depan kami, demikian.
1: Apa himbauan Anda terkait hal itu?
0: Kami tetap memberikan himbauan kepada masyarakat pada saat mengendarai kendaraan bermotor. Yang pertama tetap memakai safety belt. Yang kedua untuk pengendara roda 2 agar tetap memakai helm, baik yang mengendarai maupun yang dibonceng, mengantisipasi hal-hal yang efek benturan daripada saat terjadi kecelakaan, demikian.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya Pak Kanit Kamsel Satlantas Polres Tolitoli, Bapak Aibtu Setiawan. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Salam presisi.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Salam presisi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi info lalu lintas ya, yang disampaikan oleh Bapak Aibtu Setiawan, Kanit Kamsel Satlantas Polres Tolitoli. Patuhi aturan berkendara, ya, gunakan helm dan juga sabuk pengaman, serta utamakan keselamatan daripada kecepatan. Jangan, dan sampai jumpa di info lalu lintas berikutnya.
2: Demikian telah kita ikuti info lalu lintas.

0: Pendengar Pro 1 RRI Tontoli, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Dan saatnya kita akan mengecek perkembangan harga bahan pokok, stok kebutuhan masyarakat, hingga suasana pasar hari ini, agar aktivitas belanja ini nantinya nyaman dan terarah. Kita sudah tersambung bersama Bapak Mastang, ya, Mandor Pasar Susumbola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Pak Mastang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi seluruh pendengar RRI.
0: Iya Pak Mastang, untuk hari ini bagaimana kondisi harga bahan pokok di Pasar Susumbolan? Silakan.
1: Kami selaku pengelola Pasar Susumbolan hari ini memantau secara langsung harga 9 bahan pokok untuk masyarakat. Harga masih seperti biasa. Contohnya cabai kecil itu masih tetap 35 per kilogramnya. Sedangkan cabai keriting masih tetap juga 35 per kilogramnya. Juga tomat masih tetap 15.000 per kilogramnya. Sedangkan mengenai beras, yaitu yang termahal adalah beras Makassar, itu 16.000 per kilogramnya. Sedangkan beras lokal, yaitu merek Mokongga, itu masih di harga 14 per kilogramnya. Demikian harga untuk sementara.
0: Iya. Bagaimana kondisi aktivitas jual beli di pasar hari ini? Apakah ramai, sunyi?
1: Nah, kalau saya lihat hari ini aktivitas pengunjung agak sedikit kurang, karena mungkin karena cuaca tadi sudah ada turun hujan. Demikian informasi.
0: Untuk di pasar Susumbolan, apakah ada komoditas yang sulit ditemukan masyarakat?
1: Nah, kalau untuk di Susumbolan itu kebutuhan masyarakat semua istilahnya ada dan masih memenuhi kebutuhan ke depan, demikian informasi.
0: Ya, apa harapan pihak pasar terhadap kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat saat ini?
1: Akan selaku pengelola pasar Susumbolan menghimbau kepada seluruh pedagang agar kiranya 9 pokok jangan sampai ada penimbunan. Makanya kita selaku pengelola setiap hari itu memantau secara langsung dan kami minta para pengunjung kerjasamanya sama kebersihan dan keamanan. Demikian informasi.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya di pagi ini Pak Mastang. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Pagi juga.
0: Pendengar, itulah tadi perkembangan harga dan kondisi pasar Susumbolan untuk hari ini. Pantau terus kebutuhan pokok Anda dan tetap cermat dalam berbelanja. Sampai jumpa di info pasar berikutnya.
2: Demikian telah kita ikuti info pasar.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini info mengenai lalu lintas dan lain sebagainya kami cukupkan sampai di sini. Dan pendengar, selanjutnya kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk turut menyiarkan Warta Berita Sentral pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi.

Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiemah Karim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.